0: IHS, saluran informasi
1: nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto mewakili Bupati Sragen menyampaikan penjelasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas platform anggaran sementara KUA PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sragen, Jumat 7 Agustus 2026. Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Sragen menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas platform anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2026 disusun dalam rangka menjawab perubahan kondisi daerah di tahun 2026 serta perubahan kondisi regional Jawa Tengah maupun kondisi nasional. Rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu penyesuaian pendapatan dan juga penyesuaian belanja sebagai tindak lanjut adanya penyesuaian alokasi dana transfer tahun anggaran 2026 oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, pergeseran kegiatan atau subkegiatan dan atau alokasi beberapa rekening belanja pada APBD tahun anggaran 2026 sebagai kebutuhan real pada tahun berjalan dan program atau kegiatan strategis yang harus dilaksanakan segera dalam tahun anggaran 2026 yang belum terakomodasi dalam penetapan APBD tahun anggaran 2026. Serta adanya perkembangan terbaru yang berkaitan dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan program atau kegiatan dari pemerintah pusat ataupun provinsi. Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa pada APBD tahun anggaran 2025 yang telah diasumsikan dan dimanfaatkan pada penetapan APBD tahun anggaran 2026. Sehingga perlu adanya penyesuaian berdasarkan besaran silpa yang telah diaudit oleh BPK. Jalannya rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG didampingi Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Stianingrum SEMH serta diikuti 27 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
3: Rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 disusun dalam rangka menjawab perubahan kondisi daerah di tahun 2026 serta perubahan kondisi regional Jawa Tengah maupun kondisi nasional. Rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 disusun dengan pertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Penyesuaian pendapatan dan juga penyesuaian belanja sebagai tindak lanjut adanya penyesuaian alokasi dana transfer tahun anggaran 2026 oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah. 2. Pergeseran kegiatan atau subkegiatan dan atau alokasi beberapa rekening belanja pada APBD tahun anggaran 2026 sebagai kebutuhan real pada tahun berjalan. 3. Program atau kegiatan strategis yang harus dilaksanakan segera dalam tahun anggaran 2026 yang belum terakomodasi dalam penetapan APBD tahun anggaran 2026 serta adanya perkembangan terbaru yang berkaitan dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan program atau kegiatan dari pemerintah pusat ataupun provinsi. 4. Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa pada APBD tahun anggaran 2025 yang telah diasumsikan dan dimanfaatkan pada penetapan APBD tahun anggaran 2026 sehingga perlu adanya penyesuaian berdasarkan besaran silpa yang telah diaudit oleh BPK.
4: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen berlangsung meriah dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, kekompakan, dan semangat kemerdekaan melalui lomba antar organisasi perangkat daerah OPD. Lomba dilaksanakan Jumat 7 Agustus 2026 di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen selaku Ketua Panitia Pelaksana Agus Cahyono SSTP menjelaskan, rangkaian perlombaan digelar sebagai wujud semangat kebersamaan sekaligus mempererat kekompakan antar pegawai. 3 cabang perlombaan yang dipertandingkan meliputi senam kicau mania, lomba estafet air, serta tenis meja. Ditambahkan, seluruh peserta menunjukkan antusiasme dan semangat sportivitas yang tinggi selama mengikuti perlombaan. Seluruh OPD mampu menghadirkan energi positif serta penampilan yang luar biasa dalam setiap pertandingan. Momentum peringatan kemerdekaan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat sinergi dan kebersamaan antar aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sragen. Lomba diikuti 500 orang peserta dari seluruh OPD meliputi senam kicau mania diikuti 31 regu, lomba estafet air 31 regu, dan tenis meja 58 pasangan.
5: Di acara ini, lomba antar OPD memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Saya didawi pimpinan untuk menjadi ketua panitia pelaksana, Mbak. Tahun ini, ya di tengah keterbatasan, tapi kita melaksanakan semangat memperingati atau mengisi kemerdekaan ini bahwa memang harap diingat bahwa bagaimanapun kita yang menikmati udara kemerdekaan ini juga harus punya sumbangsih. Kita buktikan dengan semangatnya hari ini semua OPD juga sama-sama di tengah keterbatasan namun menampilkan yang all out luar biasa sekali di luar ekspektasi kami sebagai penyelenggara dan kami berbangga karena teman-teman OPD bisa memberikan energi yang positif yang luar biasa kemudian penampilan yang luar biasa. Kegiatan pertama senam kicau mania sudah kita laksanakan, sekarang sedang berlangsung kegiatan estafet, lomba estafet air dan tenis meja. Dan nantinya memang kami hadiah-hadiah sudah didukung sponsorship, kita bisa menyelenggarakan dengan baik dan memaknai semangat ulang tahun ke-81 ini bahwa juga untuk mengisi kemerdekaan kita juga harus punya sumbangsih. Dan dibuktikan kami para ASN Pemda Kabupaten Sragen juga turut memberikan semangat dan semoga memang ke depan semangat ini, vibe ini, euforia ini bisa menular, menyemangati utamanya ke masyarakat Kabupaten Sragen. Bukan berarti kami melaksanakan kegiatan yang hura-hura, tidak, karena semua ini di tengah keterbatasan, semua mengumpulkan effort, didukung oleh teman-teman semuanya, sama-sama kita urunan semuanya, sehingga apa yang kita punya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita semuanya. Demikian, Pak. Total peserta semua OPD ya diperkirakan kurang lebih sampai dengan 500 orang, Mbak. Untuk hari ini dengan peserta senam tadi sejumlah 31 regu, estafet air juga 31 regu, untuk yang pingpong ada 58 pasangan akan dipilih untuk juara senam 1 sampai dengan 6, estafet air 1 sampai dengan 4, juara tenis meja 1, 2 dan 3 bersama nantinya, Mbak.
4: Menjaga kesuburan tanah menjadi salah satu hal penting dalam mendukung produktivitas pertanian. Berbagai upaya dilakukan petani, salah satunya dengan memanfaatkan pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan alami termasuk kotoran hewan. Salah satu inovasi tersebut dilakukan Winarno, pemilik usaha pupuk organik Kascing dari Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Pihaknya mengembangkan pupuk organik Kascing atau semi-kompos yang memanfaatkan kotoran hewan dan sampah organik serta bahan baku. Dijelaskan, pupuk Kascing dihasilkan melalui proses penguraian menggunakan cacing. Proses tersebut membuat bahan organik mengalami fermentasi dan penguraian secara lebih matang sehingga menghasilkan pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman. Menurutnya, salah satu keunggulan pupuk organik Kascing adalah relatif lebih aman digunakan pada tanaman. Penggunaan pupuk Kascing juga dinilai memiliki resiko lebih rendah apabila penggunanya melebihi dosis yang dianjurkan. Pupuk tersebut tidak mudah menyebabkan kerusakan atau overdosis pada
2: tanaman, sebagaimana pupuk kimia. Ditambahkan, keberhasilan dalam menjalankan usaha pupuk organik Kascing tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga komitmen untuk terus belajar mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan para pelanggan menjadi kunci penting agar usaha dapat terus berkembang dan dipercaya masyarakat. Diharapkan, pemanfaatan pupuk organik berbahan dasar limbah organik dan kotoran hewan dapat terus dikembangkan, sehingga selain membantu menjaga kesuburan tanah, juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
6: Kascing niku atau vermikompos niku terbuat saking kotoran hewan, bisa sampah, sampah organik. Niku melalui proses perut cacing. Jadi pupuk organik yang proses penguraiannya melalui perut cacing.
7: Berarti oleh cacing tadi. Ya.
6: Prosesnya lebih matang. Kalau untuk keunggulan, untuk kascing sendiri kan proses fermentasinya lebih matang. Jadi kalau dipakai di tanaman lebih tidak terlalu berbahaya. Jadi misalnya kelebihan kascingnya tidak akan overdosis.
8: Untuk usaha ini yang perlu kita adalah kita harus terus belajar, tidak mudah menyerah, konsisten, dan tentunya kita jaga hubungan baik dengan pelanggan.
4: Program aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Sragen terus menunjukkan perkembangan positif. Upaya memperluas pemanfaatan identitas digital tersebut telah digencarkan sejak tahun lalu dan hingga kini masih terus terakselerasi agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati kemudahan layanan administrasi kependudukan. Ketua Bidang Pendidikan Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Arum Nanang Maulana menjelaskan, Disdukcapil Kabupaten Sragen tidak hanya melayani di kantor dinas saja, namun juga melakukan sistem jemput bola, di mana petugas datang ke instansi pemerintah, sekolah, kampus, bahkan hingga ke acara di tingkat kecamatan dan desa untuk membantu warga mengaktifkan IKD-nya. Disdukcapil Kabupaten Sragen berharap melalui perluasan layanan jemput bola akan semakin banyak warga yang mengaktifkan IKD sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat berlangsung lebih efektif, modern, dan sesuai dengan transformasi digital yang tengah dikembangkan pemerintah.
9: Program aktivasi IKD di Kabupaten Sragen kita ini sudah gencar dilaksanakan sejak tahun lalu dan terus diakselerasi sampai sekarang. Di Disdukcapil sendiri tidak hanya melayani di kantor, akan tetapi kita melakukan sistem jemput bola dari instansi-instansi pemerintah, sekolah-sekolah, kampus, bahkan ke acara-acara tingkat kecamatan atau desa. Dan di situ antusiasme masyarakat luar biasa, terutama kaum ibu-ibu, ibu-ibu muda, dan itu luar biasa karena mereka langsung merasakan manfaatnya dan kepraktisannya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Terima kasih Anda masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Rara Anggita menemani Anda sampai di jam 8 untuk info pagi kesempatan hari ini. Mengawali jumpa kita untuk pagi ini, Mitra Buana dan pendengar, dari website resmi milik Pemkab Seragen, www.seragenkab.go.id. Informasi untuk Anda mengenai meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, ratusan ASN Seragen adu kekompakan. Mitra Buana dan pendengar, rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Seragen berlangsung Semarang. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan bulan kemerdekaan sekaligus mempererat kebersamaan antar aparatur sipil negara ASN. Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya flash mob senam kicomania, estafet air, dan tenis meja atau pingpong. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor terpadu Pemkab Seragen pada Jumat 7 Agustus 2026 dan diikuti ratusan ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah OPD. Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Seragen Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Seragen Dr. Hargianto, serta jajaran Kepala OPD. Tak hanya menyaksikan, Wakil Bupati bersama para pejabat juga ikut berpartisipasi dalam flash mob senam kicau mania bersama ratusan ASN yang hadir. Wakil Bupati Suroto mengatakan, rangkaian perlombaan tidak sekedar menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, memperkuat kekompakan, serta menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan Pemkab Seragen. Menurut Suroto, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi seluruh ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diharapkan kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus terjaga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sementara itu, salah satu ASN Pemkab Seragen, Firmada, mengaku bangga melihat antusiasme para peserta dalam memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi seluruh OPD untuk mempererat hubungan sekaligus membangun semangat kerjasama. Pada kesempatan tersebut juga diumumkan para pemenang dari masing-masing cabang perlombaan. Lomba estafet air berhasil dimenangkan oleh RSUD Dr. Suwadi Seragen dengan juara 1, disusul Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD sebagai juara 2, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ARPUS sebagai juara 3, serta Sekretariat DPRD sebagai juara 4. Sementara pada flash mob senam kicomania, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Tata Ruang Disperkim Taru berhasil meraih juara 1, DPMPTSP juara 2, dan BPKPD juara 3. Adapun juara harapan 1 diraih RSUD Dr. Suwadi Seragen, harapan 2 Dinas Kesehatan, serta harapan 3 RSUD Dr. Suratno Gemolong. Untuk lomba tenis meja pingpong, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, keluar sebagai juara 1. Inspektorat Kabupaten Seragen meraih juara 2, sedangkan juara 3 diraih bersama oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dispora, serta Dinas Kesehatan. Suasana penuh gelak tawa, semangat sportivitas dan kebersamaan mewarnai jalannya seluruh perlombaan. Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan semakin memperkuat solidaritas antara ASN sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Seragen. Demikian informasi untuk Anda dari website resmi milik Pemkab Seragen, www.seragenkab.go.id, mengenai meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ratusan ASN Seragen adu kekompakan. Informasinya, Rara hadir untuk Anda di Info Pagi.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kurbang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan KUR dari Bank Jateng. KUR Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama KUR Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukune kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Info pagi, Rara Anggita menemani Anda. Informasi untuk Anda kali ini dari PMI, Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sragen. Mengenai informasi stok darah hari ini ya, Sabtu 8 Agustus 2026, update di jam 7 waktu Indonesia Barat. Informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen untuk hari ini, Mitra Buana dan pendengar, golongan darah A, RH+, berjumlah untuk WB dan PRC ya, WB dan PRC, whole blood dan juga paket red cell ada 145, sementara untuk trombosit TC 4 dengan jumlah total sebanyak 149. Untuk BRH positif, WB dan PRC, whole blood dan juga paket red cell ada 227. Untuk trombosit TC 4 dengan jumlah 231. Untuk ORH plus atau RH positif ya, WB dan PRC 134, TC 3 dengan jumlah total 137. Golongan darah AB RH positif, WB dan PRC 48, TC ada 0 dengan jumlah 48. Sementara informasi ini ya, stoknya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk agenda donor darah mobile unit dari PMI Kabupaten Sragen untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 akan dilakukan mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di perkumpulan COD Sragen Hanggar Kodim Sragen. Perkumpulan COD Sragen di Hanggar Kodim Sragen ini mulai jam 9 waktu Indonesia Barat. Sementara dilanjutkan nanti petang jam 18.30 bersama dengan warga Karangmalang di Karangmalang Sragen. Sekali lagi untuk agenda donor darah mobile unit untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan bersama dengan perkumpulan COD Sragen di Hanggar Kodim Sragen. Sementara petang nanti di jam 18.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan bersama dengan warga Karangmalang di Karangmalang Sragen. Demikian informasi untuk Anda mengenai agenda donor darah mobile unit dan juga informasi stok darah dari Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen. Informasinya untuk Anda, Rara hadirkan di Info Pagi.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng Toko Abitani, ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya mitra Buana dan pendengar, sampai di sini Rara Ita bisa merupakan Anda untuk info pagi edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Selanjutnya Rara akan hadirkan informasi untuk Anda mengenai tips fashion ya, karena kita ketemu di Buana Putri untuk edisi hari ini jam 8 sampai dengan jam 9. Informasi mengenai busana Rara akan hadirkan untuk Anda saat lagi, jadi pastikan terus setia bersama Rara. Infonya mengenai apa nanti ya akan Rara hadirkan untuk Anda saat lagi. Terima kasih kebersamaannya, Rara kita pamit. Jangan sampai bergeser. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Putri. Buana Putri.

104,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Rara Anggita, masih menemani Anda mitra Buana dan pendengar. Dari saat sekarang sampai di jam 9, kita bersama di Buana Putri. Tips-tips seputar busana, Rara akan hadirkan untuk Anda, karena setiap hari Sabtu kita ketemu di Buana Putri Gaya Busana. Sementara untuk hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, kita akan bahas mengenai tips fashion casual anti ribet dari nbrscorp.co.id. Ya mitra, benar-benar dengar. Tips fashion casual anti ribet akan kita bahas bersama untuk kesempatan hari ini ya, sampai di jam 9. Sering pusing gak sih mitra bunda dan pendengar kalau mau cari baju yang pas ya? Ya gak? Pernah gak? Atau sekarang lagi ngerasain pusing mau pakai baju apa gitu? Maunya yang nyaman dipakai seharian, tapi kok iya kepingin nih kelihatan modis juga gitu ya. Meski bajunya baju-baju casual, tapi kita pengen kelihatan chic, kelihatan tampil modis gitu ya. Nah, tenang saja, ternyata untuk tampil casual chic tanpa ribet ini gampang loh caranya. Kita akan kupas tuntas ya, gak bersama kita kali ini. Fashion casual terbaru biar gaya kita semakin keren, semakin kece gitu ya. Dan intinya adalah outfit casual adalah kunci untuk gaya yang nyaman, praktis, dan tetap eye-catching. Jadi outfit ini akan kita bahas bersama, casual, tapi yang anti ribet, anti apa ya namanya ya, anti kusut. Praktis gitu ya, nyaman dipakai juga. Kita akan bahas bersama-sama sampai jam 9 pagi nanti. Penasaran seperti apa bahasan kita untuk hari ini? Rara akan hadirkan untuk Anda. Sebelum kita bahas mengenai tips fashion casual anti ribet dari nbrscorp.co.id, kita buka dulu kebersamaan kita. Rara punya zombie dari Cranberries untuk Anda mengawali jumpa kita di Buana Putri Gaya Busana untuk edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Buana Putri, gaya busana dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Outfit casual, tema kita untuk hari ini ya, biar kita tampil tanpa ribet tapi tetap gaya gitu, tetap kece. Jadi dari nbrccorp.co.id ya, mitra Buana dan pendengar, outfit casual ini adalah pakaian yang nyaman dipakai. Desainnya tuh minimalis tapi tetap menarik. Nah, gaya ini sangat fleksibel dan bisa diandalkan untuk ngopi santai sampai acara semi formal yang tentunya bisa kita gunakan gitu. Bisa kita pakai saat acara-acara tadi gitu ya. Dan tidak heran, fashion casual ini kini jadi pilihan favorit banyak orang ya. Berikut beberapa tips fashion casual yang bisa Anda coba untuk upgrade penampilan Anda, mitra Buana dan pendengar. Yang pertama tipsnya adalah jadilah diri sendiri. Nah, ketika Anda akan tampil begitu ya, Anda akan mendandani diri Anda, jadilah diri sendiri. Dari semua tips fashion casual, ini yang paling penting, jadi diri kita sendiri. Cuma terkadang nggak pede begitu ya, nggak yakin dengan penampilannya gitu. Dan pada dasarnya percuma loh kita tuh ikut tren kalau kita itu tidak nyaman. Dan dalam dunia fashion tidak ada salah atau benar ya. Jadi kita bisa mengenali diri kita sendiri, pilih yang membuat kita happy dengan rasa percaya diri. Nah, itulah yang akan membuat outfit kita terlihat menawan nantinya. Auranya tuh mancar dari dalam gitu ketika kita menggunakan baju-baju yang membuat kita tuh bahagia, membuat kita tuh nyaman, mitra Buana dan pendengar. Setelah Anda bisa menjadi diri Anda sendiri, Anda bisa memainkan warna dengan gaya monokrom atau tone on tone. Jadi mainkan warna dengan gaya monokrom atau tone on tone. Jadi mitra Buana pendengar, tampil chic dengan mudah, salah satu kuncinya adalah gaya monokrom. Anda bisa memadukan pakaian yang Anda punya ya dengan satu palet warna dari atas ke bawah. Nah, ini langsung bisa menciptakan kesan bersih dan juga elegan sebenarnya. Tapi kalau mau aman ya, kalau mau aman, tampil aman begitu ya, Anda bisa memilih warna-warna netral seperti hitam, navy, krem ataupun abu-abu. Tetapi kuncinya jangan ragu untuk main warna pastel kalau kita ingin tampil lebih ceria gitu ya. Vibes-nya tuh ceria gitu. Kita bisa menggunakan warna-warna pastel. Nah, sudah kita bahas 2 tips untuk Anda di sesi kali ini ya. Nanti kita bahas lagi sesi selanjutnya. Apa sih yang bisa kita gunakan atau kita padu-padankan untuk membuat baju-baju casual kita tuh biar bisa kita tampil keren. Nah, nanti akan rahadikan lagi untuk Anda. Penasaran seperti apa? Nanti ya. Sesi selanjutnya akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Tips selanjutnya agar kita bisa tampil tanpa ribet menggunakan fashion casual kita ya. Tadi saudara bagikan untuk Anda, sesi selanjutnya kali ini Anda bisa memilih sweet-sweet ya, sweet-sweet atau setelan yang nyaman. Jadi mitra buana dan pendengar, ketika Anda mager dandan ya, tip fashion casual adalah solusinya. Tren cozy core dengan sweet-sweet atau setelan senada gitu ya, setelan senada ini lagi hits. Nah, kalaupun santai, setelan sweater dengan celana yang pas bisa menjadi styling yang keren untuk kita gunakan. Nah, Anda bisa menambahkan sneakers kece, kemudian kacamata dan juga tas kecil, dijamin langsung on point nih, tapi tetap praktis ya, tanpa ribet tentu saja. Jadi adalah salah satu tips fashion casual yang anti gagal untuk hari kita yang lagi mager untuk dandan, mager untuk mix and match segala sesuatunya begitu ya. Jadi cukup tampil dengan casual dengan apa yang ada begitu ya. Anda bisa menggunakan sweater kemudian dengan celana yang ada aja gitu ya, yang bisa kita padu-padankan ini. Kemudian tambah dengan sneakers kece, kacamata dan juga tas kecil. Pasti tampilannya on point nih mitra buana dan pendengar. Nah, setelah Anda menggunakan sweater dan juga setelan yang nyaman tadi, Anda bisa menggunakan juga go hands free dengan tas praktis ya. Go hands free dengan tas praktis. Jadi ketika lagi ngebahas nih namanya fashion casual ya, tentunya kita mencari yang namanya kepraktisan, iya kan? Setuju banget pastinya ya. Jadi untuk tips fashion casual kali ini, kita tuh wajib banget memilih tas yang bisa membuat kita bebas bergerak untuk tangan gitu ya. Jadi yang gak ribet-ribet, gak bawa perintilan-perintilan kecil-kecil gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan tas yang bisa membuat tangan kita tuh bebas bergerak. Sling bag ataupun tas lempang kecil ini bisa menjadi andalan Anda. Anda bisa menggunakan tas di depan, selain lebih nyaman ya, tampilannya juga otomatis bisa menambah kesan chic dan juga santai. Jadi ini adalah fashion casual yang fungsional. Kita bisa membawa tas dan tangannya bebas bergerak. Tas ransel, tas lempang gitu, Anda taruh di depan. Nah ini jadi lucu tampilannya. Ya, Rara masih menyimpan lagi satu tips untuk Anda. Rara bagikan sisi terakhir kebersamaan kita untuk Bu Anda Putri Gaya Busana sesaat lagi.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
2: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tiba eh barang-barang hasil dhewe lo ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lo ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
3: Amit-amit narsis.
1: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
0: Buana Putri. Buana Putri.

0: penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Arep neng ngenti kok nggawa motorku?
4: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
3: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu ado-ado. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
4: SIKK ki opo?
3: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
4: Regone piye?
3: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
4: Wah, mantep ki.
3: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
4: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
3: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

terakhir untuk Anda, Mitra Bunda dan Pendengar, mengenai fashion casual anti ribet ya dari nbrscorp.co.id. Dan yang terakhir, agar tampilan Anda sempurna, Anda bisa menghindari aksesori yang berlebihan ya. Untuk tampil casual, hindari aksesori berlebihan.

Pilih juga tas dengan warna dan juga model yang tepat. Misalnya tas vintage ataupun tas lempang yang banyak digandrungi. Hindari tas kebesaran dan sebisa mungkin jika hanya ingin jalan-jalan ataupun hangout, karena akan terlihat sedikit berlebihan jika Anda menggunakannya. Nah, tadi tips-tips untuk Anda ya. Gampang kan? Agar kita bisa tetap stylish, tetap bisa tampil keren dengan menggunakan fashion casual. Nah, bisa dicoba ya. Sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Buana Putri Gaya Busana. Edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa menyimak mimbar agama Katolik yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Rara Anggita pamit, semoga tips kali ini bermanfaat untuk Anda. Selamat pagi. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak mimbar agama Katolik. Telah hadir bersama kami hari ini Suster Maria Laurencia SFS dari Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatimah Sragen, di mana untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 akan menghadirkan tema mengenai berani keluar dari zona nyaman dan mengandalkan Tuhan. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.

Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Bapak, Ibu, kaum muda, anak-anak dan pendengar setia Radio Buana Asri Sragen. Selamat pagi, salam sehat dan berkah dalam. Pada pagi hari ini, perkenalkanlah saya Suster Maria Laurencia SFS dari Biara Santo Fransiskus Sragen, Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima di Sragen. Akan membawakan renungan yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Dengan tema berani keluar dari zona nyaman dan mengandalkan Tuhan. Sebelumnya marilah kita hening sejenak, menyiapkan hati dan budi agar layak dan pantas untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Setia, dalam diri Putramu Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan memberikan pertolongan yang kami butuhkan. Semoga kami tidak pernah bimbang dalam mengimani Engkau dan perkenankanlah kami mengalami karya penyelamatanmu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius, bab 14, ayat 22 sampai 33. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu, dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada umumnya seorang merasa senang berada dalam situasi aman dan nyaman. Situasi yang aman dan nyaman ini sering disebut sebagai zona nyaman. Setiap orang mempunyai zona nyamannya masing-masing. Bagi Petrus dan sejumlah murid lain
yang berprofesi sebagai nelayan. Zona nyaman mereka adalah perahu. Perahu adalah tempat yang mampu menjaga dan melindungi mereka terapung di tengah lautan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini menghadirkan sebuah narasi yang menarik, tidak biasa, dan inspiratif karena menantang kita untuk berani keluar dari kenyamanan kita. Mengikut Yesus berarti harus siap dan berani keluar dari zona nyaman. Berada dalam ketidakpastian, namun tetap mengandalkan Tuhan. Saya tertarik untuk mengajak kita semua merenungkan dinamika pergulatan Petrus. Ada tiga hal yang dapat kita renungkan, yakni tentang zona nyaman, keberanian, dan pandangan yang terarah. Pertama, apa perahu kita? Para murid berada di atas perahu di tengah danau yang diombang-ambingkan gelombang akibat angin sakal. Keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi perahu itu adalah satu-satunya hal logis yang menjaga mereka tetap terapung dan aman. Menariknya, ketika para murid yang lain memilih untuk diam dan bertahan di atas perahu yang terguncang, Petrus justru mengajukan permintaan yang terkesan gila. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kenapa Petrus bermaksud keluar dari perahu? Karena ia menyadari satu hal penting, yakni bahwa keamanan sejati tidak didapat dengan terus berada di dalam perahu yang kokoh, tetapi kalau seseorang berada di dekat Yesus. Seringkali zona nyaman membuat kita merasa aman yang semu. Padahal itu menghalangi kita untuk mengalami mukjizat Tuhan yang lebih besar. Menjadi refleksi bagi kita. Apa perahu kenyamanan kita? Apakah perahu kita adalah rasa takut gagal, gengsi, atau kebiasaan lama yang membuat kita tidak mampu untuk berkembang, baik secara personal maupun spiritual. Hal kedua, berani melangkah keluar dari perahu. Ketika Yesus berkata, "Datanglah," Petrus melangkah keluar. Bayangkan saat salah satu kaki Petrus menyentuh permukaan air. Itu adalah tindakan iman yang luar biasa. Petrus satu-satunya manusia biasa dalam sejarah yang pernah berjalan di atas air. Mengapa? Karena ia berani melangkah keluar dari perahu. Banyak dari kita merindukan perubahan dalam hidup, ingin keluar dari kebiasaan lama yang buruk, ingin berani menjalani karier yang baru, atau ingin mengampuni orang yang menyakiti kita. Namun kita terlalu takut meninggalkan perahu kenyamanan kita. Kita ingin melihat air membeku terlebih dahulu sebelum melangkah. Padahal iman bekerja sebaliknya. Melangkah dahulu, baru kuasa Tuhan bekerja. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian berarti melangkah maju meskipun ada rasa takut. Sebab mata kita tertuju pada Kristus,
bukan pada besarnya gelombang masalah. Menjadi refleksi bagi kita. Beranikah kita melangkah untuk keluar dari perahu kenyamanan kita? Hal ketiga, fokus. Jangan mengalihkan pandangan dari Tuhan. Ketika Petrus melangkah, apa yang kemudian terjadi? Ia mulai tenggelam. Mengapa? Injil mencatat. Tetapi ketika dirasanya angin tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Masalah Petrus bukan karena air mendadak tidak mampu menopang dirinya, atau karena hukum fisika yang kembali bekerja. Masalah Petrus adalah karena ia mengalihkan pandangannya. Ketika mata Petrus terarah kepada Yesus, hukum alam tunduk pada imannya. Namun ketika matanya beralih kepada gelombang dan angin, ketakutan menguasainya dan ia pun mulai tenggelam. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memberanikan diri keluar dari zona nyaman, misalnya dengan mencoba hal-hal baru atau melakukan usaha dan pelayanan tertentu, angin sakal atau tantangan pasti akan datang. Jika kita mengalihkan fokus kita pada besarnya masalah, ketakutan dan kegagalan, kita pasti akan tenggelam. Namun perhatikan respon Petrus saat tenggelam. Ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Serta-merta Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam. Menjadi refleksi bagi kita semua. Janganlah mengarahkan pandangan kita pada angin badai yang menghantam. Tetapi tetaplah fokus memandang Tuhan yang selalu menjaga kita dan tidak akan membiarkan kita tenggelam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat-Mu, atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kehadiran-Mu meneguhkan iman kami akan kehadiran-Mu yang selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup ini menuju ke rumah-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama mimbar agama Katolik bersama dengan Suster Maria Laurencia SFS dari Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatimah Sragen. Untuk edisi hari ini dengan tema Berani keluar dari zona nyaman dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih kebersamaan Anda dan kini saatnya Rarang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk
0: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Sugeng siang, para mirsa Sresna wonten pundi papan palanggahan. Sugeng kepanggihan menika kelentara Anggi Tanje ingkang siang menika badhe ngrencangi panjenengan lumantar 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Lelangan-lelangan campur sari, pamundutan panjenengan. Siap raturaken wonten pasukan Sragen asriku siang menika paripurna wonten jam kalih welas siang, yang setunggal jam sedasa ngantos jam 11 siang menika dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bang Jateng cabang Sragen. Wonten 3 program dari Bank Jateng. Yang pertama ada Bima Mobile, lajeng wonten layanan kredit dari Bank Jateng menggunakan aplikasi IPLO lan ugi Kur Bank Jateng. Kalau Bima Mobile, menika adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi, panjenengan tidak perlu khawatir, sudah pasti aman, cih. Cuma Bima Mobile, layanan mobile banking yang anti ribet, registrasi ini pun gampil. Tinggal unduh saja di App Store atau melalui Google Play. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile. Sumangga segera aktivasi Bima Mobile panjenengan. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik. Engkang betahaken layanan kredit di Bank Jateng juga bisa ya. Bank Jateng punya yang namanya aplikasi IPLO. Nah, kalau aplikasi IPLO menika adalah aplikasi elektronik kredit pegawai khusus kagem ASN. Prosesipun gampil, dimanapun dan kapanpun untuk pengajuan kreditnya cukup melalui link plo.bankjateng.co.id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO panjenengan sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe, yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Kagem masyarakat umum bisa menggunakan Kur Bank Jateng. Apa sih Kur Bank Jateng ini? Kur Bank Jateng adalah kredit usaha rakyat dari Bank Jateng. Proses kreditnya mudah dan cepat. Bunganya cuma 0,26% saja. Ringan biayanya toh. Bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane. Kur Bank Jateng saja. Monggo segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Bank Jateng rencangi setunggal jam, jam sedasa ngantos jam 11 siang. Ingkang badhe pinarak monggo katuran pinarak. Len telponipun 8090700, len telpon 8090700. SMS WhatsApp 08133900097. SMS lan ugi len WhatsAppipun 08133900097. Ingkang badhe midhangetaken streaming juga bisa langsung diklik saja di LPPL Buana Asri Sragen. Dipun tenggangi pinaraipun ngantos jam kalih welas siang, tarang rencangi pasutan Sragen asriku siang menikah. Sing nambi nenggo ingkang badhe ngersakaken alangan utawi badhe kenton-kenton salam, sumangga menika rarabi gak rumiyin pasugatan Sragen asriku siang menikah. Kalian lelangen ayem ning sandingmu ingkang badhe raraturaken sak bibaripun ingkang sampun nyengkuyung pasuketan Sragen asriku siang menika setunggal jam inceh menika Bank Jateng cabang Sragen. Sumangga. Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadi. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Bagian Asriku, Saking 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Semoga menikah ingkang badi ngerasa akan nalangan utai badi kenton-kenton salam di pontenggo kalian Rara. Lain telepon SMS WhatsApp ipun paripurna wonten ing jam kalih welasian. Ingkang sesaran kalian Bang Jateng cuma sampai di jam 11 saja. Saking lain telepon monggo menika. Rara tampi wonten sinten 8999 ipun. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
1: Siang Lilin Ofjo.
0: Wah cantik. Monggo pinara bunda.
1: Kursi ini ono.
0: Kunci?
1: Kursi.
0: Oh kursi. Lah kan kita biasa lesehan gak pakai kursi. Ini oh, pun iya. Dijereng ke koran. Koran jereng klosok.
1: Mau
0: aku naik koran kiri, dianyep nih. Kayak koran, benire to ya.
1: Saya kira model koran ya.
0: Enggih, koran no koran, koran aja enggak punya. Enggih to.
1: Usanwe.
0: Napa? Mungkin tak jereng ke, mungkin tak jereng ke daun pisang lah ya malah telutuan.
1: Daun pisang ini gimana melanding.
0: Ah iya, mau aku.
1: Ora nek mlandinge yo. Ora mungsem iki.
0: Oh,
1: tenan. Wis kae golek ora enak.
0: Walah. Lah iya to, ya sing enak yo mlandinge kuwi.
1: Biasane ngarepen kuwi awon yo ora kok.
0: Oh, alah, memang belum ini ya, belum.
1: Ora mungsem.
0: Nggih. Walah.
1: Ning pasar iki yo ora. Ndak
0: ada. Oh, ya memang belum saatnya. Ada.
1: Nggih, panen nggih. Nek biasanya bunda kan melni kan ngarepan kan serjambu biji kan ada anak nek raya pojok lor
0: nenggon
1: sawah kan
0: galek ramban di depan rumah milih apa wayono pripun
1: godong nyiran duwe arep jerenge godong
0: punya nek daun
1: punya to
0: ada di rumah banyak. Di rumah banyak bunda. Adanya ya kuwi. Lah nggih to.
1: Lah yen nek kon bodhok mesti ora iso.
0: Bisa obo. Pinter aku nek obo.
1: Obo.
0: Bodhoke ndak tahu lah bumbune ora ngerti. Weh, lah nggih.
1: Jane ya gampang.
0: Lah yang paham gampang bunda. Lah nek Rara ya wis trimo, trimo nyuwun.
1: Ayo, godong gedang
0: ketiga botok melanting. Nggih to. Ya semoga yang buat buntel-buntel enak. Godong gedang.
1: Lah apa? Sing sambel terongnya ya godong gedang.
0: Nggih, enak itu. Lah nggih to. Lebih suka ini, lebih suka aroma daun pisang daripada daun jati.
1: Gitu.
0: Nggih, nek daun jati itu apa vibes-nya itu rasa-rasanya gatel gitu Rara megang gitu. Kaya ono piye-piyene gitu.
1: Ya memang tapi bunda ki yo seneng nek sambal tumpang apa pecel dibungkus godong jati ki seneng.
0: Ngaten
1: Bapak itu yo.
0: Oh. Ora enggak ini.
1: Nek wong duwe gawe kan diberkati segono kae pinter godong jati terus abang-abang ngono kae.
0: Lebih suka daun pisang nek Rara. Artinya daun pisang kan ini ya, apa lembut gitu. Nek buat maem tuh enak ngono lah. Nek kurang lah. Perasaanku itu kayak ada lugut-lugutnya itu bisa masuk ke makanan. Aduh. Oke. Aku jadi
1: serati, Bunda serati. Heeh.
0: Oh ya. Wah, segeng siang Bunda. Habis ini. Habis ini pinara Bunda.
1: Iki Pak. Kan mau satu ben. Ya, dulur kowe tok iki pokoke koyo. Heeh. Setia ning kateng yo ora miyos. Pengen jane dolan nang daleme Bunda tadi.
0: Woi, iya iki. Wong bunda tindak kesini terus ya. Ini anake sing ning kene iki sing rada-rada.
1: Rada-rada.
0: Lah rada-rada tidak cetah on sing dolani malah bundane pripun.
1: Heeh. Anu ya. Rumah Sani ternyata.
0: Oh iya, waktu tuh perasaan piang ngetok. nyadari yo, aku sadar banget aku. Nah, gitu.
1: Sadar. Nah, gitu. Sadar gini
0: rasa. Semaput berarti.
1: Nambah kita cek goning.
0: Aduh, orang sadar malah semaput.
1: Istra guyon ae, udah sing guling tuh.
0: Oh, enggak bisa. Lara enggak bisa nek enggak guyon. Aduh, Lara itu selalu guyon. Nah.
1: Aku lagune anu ya, aku apa? Tenang ya.
0: Tenang sing tenang, Bunda.
1: Tenang.
0: Tenang ya. Yes. Tenang.
1: Tenang no.
0: Tenang, tenang no penggali ya, Bunda.
1: Lagune itu nanti tolong diputer. Bunda Surasi monggo miyos ya Mbak Bun.
0: Inci.
1: Sindari monggo
0: pinara.
1: Ya. Salami kanggo dirimu.
0: Siap Bunda.
1: Dikancani no kae po ya.
0: Ini belum pulang, masih masuk sekolah.
1: Oh, iya Sabtu ya, pikir kok minggu anaknya hilang. Enggak, orang dia anak sekolah. Kayak bapak wis ora ngasong niki.
0: Lali Tino. Lagi masih sekolah, pulang nanti setengah 12.
1: Dapat
0: jalan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teko anu apa sing juga terbang sama warna kuningnya itu.
0: Wala, apa kabar ini? Wah, dangu mboten pinara lho. Langge to. Wis mabur wae yo piye. Ngerti yo ngono tak goleke pulut.
1: Lah nopo kuwi anu urung pentel iki ya, Pak. Pasane wis do anu
0: iki. Oh, itu ta. Beda berarti. Berarti engko mayahi koncone enggak ini apa nongko yang di depan Bunda itu wis mulai berbuah berarti. Lian entek ngono ijek.
1: Iya mungkin dok men.
0: Lagi.
1: Ning kok urung mulai anak di sisi tok ning to di cedak lemang.
0: Oh ngantai, yes, diamankan Bunda.
1: Iya, orang tahuan kok, orang tahu hilang. Walaupun anak sing mateng dengan itu gak pernah. Nek klengkeng gak tak kasih lo.
0: Nek klengkeng? Lenten apa? Lenten
1: apa? Lenten brungkusnya angele
0: kok. Wah, itu woro-woro mawon, nanti tak menek dewe. Mboten usah diasta mriki. Wes pokoke diwara-wara ayo. Saatnya panen. Wah. Menek dhewe cepak yondo.
1: Lah iya. Gitu. Pokoke salame kanggo dirimu tetap semangat.
0: Amin, siap.
1: Biar selalu.
0: Amin.
1: Damai sejahtera bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan jangan lupa bahagia ya.
0: Siap selalu Bunda.
1: Ojo kur happy tok ning bahagia.
0: Aku happy asmara. Rameng happy tok tapi pakai asmara.
1: Salam iki kanggo sing mau wis mesti Bunda pokoke. Monggo punara piyambak.
0: Monggo dipun tenggo.
1: Kagem sedaya kemawon ingkang mirengaken siaran siang menika wonten sampur sari.
0: Enjing.
1: Bahasane campur aduk gak popo ya.
0: Mau sing siaran yo ngoten. Campur-campur. Yes.
1: Campur aduk kaya gaduh-gaduh.
0: Gaduh-gaduh malah popo. Enak lah nggih.
1: Kagem sedaya kemawon yang menemen yang ngatakan Mbak Rara sang liput.
0: Siap.
1: Mugi bisa keto dados rencang wonten ing sing punika.
0: Enjing.
1: Alangane pun lan gandhe.
0: Boleh Bunda.
1: Tembah nang ono telepon.
0: Sami-sami.
1: Yuk greng.
0: Saking tangkil wonten Bunda Natalia yang sampun pinara nggih sakmangke lalanganipun aku tenang sampun wonten lisipun rara saged pontampi. Penelpon malih monggo 8907999 wonten sinten menika? Sugeng siang LPPL Buana Asri.
2: Sugeng siang,
0: seneng ya aku. Ini juga pinara, wis ati Bunda nih, saiki Mbak Yune. Aduh, yes, bahagia tenan ini.
2: Bahagia.
0: Gitu. Duh, stay tune ini berarti koncong woke.
2: Kapan tau orang yang seneng ke?
0: Lengke toh, wis, orang yang seneng ke ya seneng-seneng dewe.
2: Iya, nek seneng dhewe wis ra
0: elek.
2: Lagunya dulu, Mbak.
0: Lagunya apa?
2: Aku lagu ne apa? Sing-sing apa? Warna lain ya, Mbak ya?
0: Warna lain.
2: Ya, Mbak. Bisa sih ya, Mbak ya.
0: Apa itu?
2: Bisa apa? Tangis yang hati, Mbak.
0: Tangis yang hati. Yang itu coba.
2: Wis mbuh sapa sing nyanyi ra ngerti ben detail gitu loh Mbak. Sing gak koplonan gitu, sing agak modern gitu.
0: Bossa Nova, Tangis yang Ati. Oh coba tadi tak ceknya. Tak cek ya, Tangis yang Ati.
2: Iya.
0: Yang Bossa Nova.
2: Itu kemarin di Dikempot tok. Cuma di Bossa Nova gitu, Bossa.
0: Oh. Apa ini? Apa ini coba ini Tangis Hati di Dikempot. Oh, kok keroncong? Keroncong modern. Bukan ya?
2: Keroncong modern.
0: Bukan. Saya nemu. Ya, coba tak carikan dulu. Siap.
2: Bisa Nova Jawa gitu.
0: Oh iya.
2: Bukan keroncong. Keroncong kan sendiri, Mbak.
0: Siap.
2: Di Bunda salamnya buat semuanya ya. Tunggu lagi boleh.
0: Aku sambil mencari-cari di sini.
2: Dia bisa kok. Aku tadi ya buka-buka dulu. Tak boleh ya buka.
0: Waduh, wah, wes terputus Mbak. Nah, piye toko aku ditinggalkan ini loh. Wes, coba nanti tak carikan dulu ya. Apa yang ini ya? Ini nih kayaknya ini nih. Oh, ini cover bukan cover. Ya wes tak carikan dulu kalau begitu. Penelpon lagi monggo menikah 8097000 nipun pon tampi sugeng siang LPPL Buana Asri. Sugeng siang. Alhamdulillah sehat.
3: Selamat siang Mbak Rara.
0: Masuk kesel. Lah kok terus maleh lo.
3: Ini punya karo Bunda Natalia.
0: Lenggen to. Wah, tadi harusnya bisa berdua teleponnya. Terus mati langgen to, terputus deh.
3: Ayo di parane ning daleme klengkenge wong ora apa dirontoki, Mbak.
0: Iya nek ada nek rane ya awake dhewe sing klengkengan.
3: Ya klengkeng.
0: Nunggu woro-woro jangan tiba-tiba ke sana. Nanti tiba-tiba ke sana daripada zong. Nunggu yang sudah pasti ada ngoten lho Bunda. Oke to. Syukur-syukur cepake gitu ya. Kesamenek.
3: Ndek dhewe nek klengkengan nok Mbak.
0: Lagi. Klengkeng.
3: Anu lha sedien.
0: Napa niki Bunda?
3: Nandur sabar Mbak.
0: Nandur sabar. Lagi to. Nandur sabar wae apa ya? Mbak Putri, ayo toh bablas sih terputus sih.
3: Oh ngono.
0: Nggih.
3: Nggih, salam kagem sedaya kemawon
0: ingkang Boyo nipun.
3: Ingkang sampun kersa ngirimi kula nggih matur nuwun.
0: Heeh.
3: Iki gak iso jawab siji-siji, Mbak.
0: Lha enten apa?
3: Suwen ku ndak. Sakit sing bibi. Gak
0: ngerti sama Barara. Ngerti Bunda. Enjoy mater nuwun.
3: Yuk
0: gereng. Nandur sabar nih Bunda. Wah menikah di komputer sebelah semuanya. Coba tak carikan satu-satu. Ini yang pasti sudah ada itu lagunya Bunda Natalia. Ini ada Mbak Happy Asmara, Aku Tenang. Cih, mangke saged pun tampi malih lan telepon SMS WhatsApp pun. Lan ingkang sampun ngirimaken SMS WhatsApp sesi selanjutnya. Rara akan bacakan SMS WhatsApp ingkang sampun pinara. Tasih dipun rencang kalian Bang Jateng Cabang Seragen. Monggo menika saged pun tampi Aku Tenang saking Mbak Happy Asmara sak bibaripun ingkang menika rumiyin. Bunda Natalia, sabar dulu sebentar Bunda, bibar menika cih. Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja Setia Maya yang ribet.
5: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
5: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
5: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
1: Ini para pemirsa Tresna wonten pundi papan palanggihan menika kala wau sampun raturaken lelangan saking pamundutanipun Bunda Suradi ngalenggah wonten GSA. Mbak Putri, lagunya yang Bossa Nova dari Mas Didik Mat, vokalnya Didik Mat karena belum nemu ya. Tapi kalau vokal yang lain sudah ada. Ngersake napa mboten menika atau mau diganti? Ingkang nembe mawon menika raturaken wonten Nandur Sabar. Kagem Bunda Surati sugeng siang Bunda lelangan men sampun pun aturaken. Lan ana mung cekap semanten menika anggenipun Bang Jateng Cabang Sragen saged nyawiji wonten pasugatan Sragen Asriku siang menika. Sabtu 8 Agustus 2016. Matur nuwun sami menika Bang Jateng Cabang Sragen lan sak bibaripun menika mangke ratase badhe nglajengaken Sragen Asriku paripurna wonten jam 12 siang. SMS WhatsApp yang sudah dikirimkan jangan khawatir habis ini tak bacakan ya. Matur nuwun sami menika Bang Jateng Cabang Sragen, besok bisa menemani lagi.
2: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya. Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
2: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan.

0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Semoga menika penilaian cengakin malih palsu katan seragian asri kewontengi siang menika jeh engkang sampun pinarak wontelan SMS WhatsApp Rara Tampi setunggal toko setunggal menika. Kalau gak ketemu yang versi Didi Kempot aja Mbak Rara. Oh siap. Ada tapi penyanyinya itu yang bagus dari Dona. Namanya Dona. Ini bagus. Tapi kalau ngersaki yang versi asli juga boleh. Ini sudah tak siapkan juga yang versi aslinya, officialnya dari Mas Didi Kempot. Matur nuwun Mbak Putri, ini yang apa namanya Didi Kempot yang asli ya. Tak sudah tak siap nanti habis ini. Matur nuwun sangat menika. Pinaraipun. Lancik yang sampun pinarak menika. The Land of Java Man dari Mas Diard nyunelangen grojokan sewu mami prakoso kenton kagem eyang pono bapak Yon bapak RT ayah Topan bunda Yasman bunda Kini bunda Ninuk bunda Natali mbak Wiwi mbak Rus Anjarini matur nuwun yo greng juga matur nuwun sangat menika pinarakipun wonten Mas Diard ingkang sampun pinarak sampe talanganipun saged dipentenggon nggih menika lara cemawesaken matur nuwun Mas Diard sehat selalu salam sejahtera buat keluarga jangan lupa bahagia. Bu Suki, apa kabar menika? Enggal enggak wonten sini, jeh sugeng enjang Mbak Rara. Requestnya Negoro Angin, saking dari Cak Nan, matur nuwun saking kula Ibu Suki di sini seragen, matur nuwun. Sami-sami Bunda, sama kita langit pun sakit di Pontenggo menika. Kagem Bunda Suki enggal enggak wonten sini, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Lelangan pun sakit di Pontenggo. Salajengipun wonten Mas Bagas Kliwir, apa kabar menika? Yang di Selo Boyolali Barat Sepandan Timur. Tetep nyimak. Salam yuk greng Mbak Rara, kawasan Kaki Merbabu cerah. Tetep nyimak pokoke. Wah, siap Mas Bagas Kliwir sekeluarga menika. Selalu sehat, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia menika. Wah, hari ini. Sana menyimak juga. Wah, luar biasa. Mas Bagas matur nuwun sangat pinaraipun. Mbak Tri yang di Kedawung apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sama ya, sehat sekeluarga. Semoga panjang umur, sehat selalu bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah halal barokah dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Aku lihat video Kakak Nova lomba manjat tebing di TikTok. Oh iya. Yeah. Rara mau minta tolong putarkan lagunya Gambyong Mari Kangen ya, spesial buat Mbak Rara, semua kru Buana Asri, semua pamor greng. Selamat beraktivitas kerja, semoga lancar rezekinya melimpah halal barokah dan sukses selalu. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin diliput Mbok E dewe. Wah, itu rezekinya Nova. Mbok E tukang liput ya diliput anake. Makasih Mbak Tri, sehat selalu kagem Mbak Tri sekeluarga. Jangan lupa bahagia. Lalanganipun saged dipun tenggo dipun cumawisaken kalian Rara menika. Mama Fajar apa kabar? Sugeng siang dari Mbak Niken Kusuma Wijaya. Oh siap, Mama Fajar maturun pinaraipun. Sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Jangan lupa bahagia ya Ma ya. Samangke lelanganipun saged dipun tenggo dipun cumawisaken kalian Rara menika. Kusuma Wijaya. Mbak Larasati, apa kabar? Waduh, padahal daun jati jadi kebutuhan saya ini loh Mbak Rara. Iya, tapi ya enggak buat maem juga. Nek emang buat buntel tempe terus tempenya digoreng, enggak pakai daun jati ya aku mau. Ya maksudnya yang buat alas itu loh Mbak, alas maem itu yang aku agak-agak gatel-gatel gimana gitu. Nggih. Matur nuwun menika. Kagem Mbak Larasati ngalah-ngalah wonten gendingan nek menggo buntel gitu terus dilepas gitu enggak apa-apa. Yang penting enggak buat alas makan. Matur nuwun sangat pinaraipun Mbak Larasati. Salam sejahtera buat keluarga. Laris manis Tanjung Kimpul buat tempe benguknya ya. Lah gitu. Matur nuwun sangat menika pinaranya. Satu-satu lagunya tak siapin di sini, yang lainnya sabar dulu. Mengke dipun cuma wisaken malih lelanganipun. Paling atas Rara punya Didi Kempot, Tangisi Ati. Menika pamulutan dari Mbak Putri yang ada di Teguhan. Sugeng siang Mbak Putri, lelangan ini pun sudah tak siapin loh ini. Spesial buat Mbak Putri yang diteguhan. Semoga menikah sakit dipun tampil lelangan ini pun. Tangisi Ati, Mas Didi Kempot.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ana sayur, ana woh-wohan.
0: Nang iki kok padha kabeh ya, Pak? Wapik lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Tindak pundi kong?
6: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
5: Walah kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho kong.
6: Oh iya ta, ya wis tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan BPR BKK Karangmalang pancen top tenan, pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya do.
7: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: aturaken pun lajengaken malih menika ingkang badhe pinarak lan telepon SMS WhatsApp saged pun tampi sedeng siang menika untuk lan telepon monggo 89799 boleh sedeng siang LPPL Buana Asri
1: sedeng siang Mbak Rara
0: masuk lagi
1: lah
0: iya toh wes aku mau ditinggal pergi. Woi, lah.
1: Pergi ke depan.
0: Pergi ke depan ngisi sih.
1: Iya, iya lah. Untungnya cedek ya.
0: Lah iya toh.
1: Kari apa gitu.
0: Apa. Bengok kan jadi rasa mentu jadi rapopo. Isek ke sih. Oh
1: nah.
0: Gitu.
1: Harus keluar. Makasih ya, udah diputar lagi.
0: Sama-sama. Aku nemunya yang Dona. Dona ini bagus. Tangisi ya,
1: tapi tetap berarti yang aslinya Mbak.
0: Oh belum ini soalnya keluarnya banyak banget jadi aku kalau bukain satu-satu nanti waktunya kelamaan.
1: Kan lagi musim cover-cover gitu Mbak.
0: Iya betul
1: kayak versinya lain-lain Mbak.
0: Betul
1: jadi sing versi campur cari asli-asli kalah.
0: Betul itulah
1: kasihan ya Mbak ya.
0: Sakit banget sih.
1: Terus undang-undang gak cepatnya gak
0: iya, ya, nah itu yang kasihan tuh di situ.
1: Ya, tapi masalahnya kebanyakan udah gak ada ya orang yang cepatnya jadi gak apa-apa lagi zamannya kan zamannya lagi zaman ini Mbak. Gak apa-apa, sementara kita happy ya Mbak.
0: Betul.
1: Salam-salam lagi buat semuanya.
0: Siap. Oke deh.
1: Buat Mbak Rara, sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap bahagia.
0: Siap.
1: Kalau itu aja doa terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Itu aja Mbak Rara.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami, yuk greng. Nah, ya, yang versi asli aku belum nemu. Ini adanya cover-cover begitu. Pak Terun sangat menikah Mbak Putri sampai lari-lari ke depan. Wah, luar biasa effortnya. Pokoknya doa terbaik buat Mbak Putri, sehat selalu, semangat dan jangan lupa bahagia pokoknya ya. Sak mangke yang badhe pinarak malih monggo 89799 lan telepon. Informasi kagem panjenengan para miyarsa dinten menika adzan luhur wilayah Kabupaten Seragen lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung sekawan dasa sekawan menit. Dinten menika adzan luhur wilayah Kabupaten Seragen lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung sekawan dasa sekawan menit. Monggo menika len telepon 89799 pun tampi wonten sinten sugeng siang LPPL Buana Asri. Wih, kula sinten.
2: Kula
0: nuwun. Nuwun apa?
2: Aku ya melayu-melayu lho Mbak.
0: Wih, lah kok bunda lari-lari lho. Ngoyak napa?
2: Baru buka pintu dari itu pertemuan di Polres.
0: Oh, ada acara. Kula kinten nek ngoyak unit sayur.
2: pensiunan-pensiunan itu. Enggak acara di Polres tapi pensiunannya.
0: Oh gitu.
2: Arisan per tiap bulan.
0: Oh iya, dan rutin ya Bunda.
2: Iya.
0: Nah gitu. Nggak apa-apa, ketemu sama teman-teman jadi tetap semangat.
2: Yang tuwek-tuwek gitu kan banyak.
0: Ya nggak tuwek, toh yo yo. Nah gitu.
2: Terus, Mbak Rara, mau kok nggak ketemu meneh, paling ketemu besok Senin.
0: Oh iya, betul. Besok aku libur. Iya, Senin malam jam 5 sampai jam 7 tok nggih. Lah nggih to. Yang jam 7 sampai jam 8 tidak buka telepon. Monggo pinara. Ya, monggo milih sendiri, yang penting lesehan lho nggih.
2: Lesehane ra nganggo
0: ploso. Mboten, nggih koran.
2: Aku rung apa-apa langsung ngok. Nah, terus
0: kok Mbak Rara kok. Wah, eman-eman iki ngoten nggih.
2: Saling
0: Senin nggih. Lah nggih to. Mumpung wis ojak Gojek kok ya.
2: Bar kepanasan.
0: Weh, yang kepanasan apa nih? Yang penting bukan hatinya lo ya.
2: Hatinya dingin.
0: Nah, betul. Nanti karena kurang dingin kompres.
2: Kompres godong dadap serep.
0: Nah, apa itu dadap serep?
2: Enggak tahu
0: toh. Enggak tahu. Oh, ada toh.
2: Kunyah gitu terus ditempelkan di batuk ngono, Mbak. Godongnya kayak godong apa ya? kayak godong dadap.
0: Oh, ada toh, godong dadap serep. Oh.
2: Sekarang saya aku enggak pernah.
0: Nggih. Oh, itu buat ngompres ngaten, Bunda?
2: Ya, nggih.
0: Cek, nanti tak searching, Bunda. Terus, lihat di Google.
2: Terus ditambahkan di batuk. Kalau zaman dulu loh.
0: Oh, lah nggih to.
2: Nek anak-anakku ya wis ora ngono iki kaya ngono dikuwa.
0: Tapi nanti enggak ini. Enggak berwarna gitu batuke.
2: Enggak, yo sebetulnya hijau.
0: Lah nggih, atas hijau terus rada-rada kuning-kuning ngoten iki kok.
2: Dikompres mek dadap serep. Lagune nganu ya Mbak ya, aku ndek iki sakne njaluk Mas Irfan tak tinggal turu to.
0: Weh. Ola pripun kok ditinggal sare lho.
2: Lagu kalih terus
0: wis. Wis kok. Ternyata sudah sampai Solo.
2: Dalu to, Mas Irfan dalu.
0: Nggih.
2: Terminal Tirtonadi.
0: Terminal Tirtonadi. Oh je, oh dadap serap kayak bayem ya Bunda?
2: Ya enggak, kok bayem kan merembek gitu itu.
0: Nggih.
2: Anu apa? Keras gitu, kaku gitu.
0: Oh, lah ini tapi bentuknya kayak kados bayem.
2: Nggih, tapi agak besar, Mbak.
0: Lebar.
2: Bayem rojo itu ya.
0: Nggih, nggih, yang itu yang buat napa gudangan?
2: Senggo.
0: Nggih.
2: Senggo pakan nasi Bunda. Itu Mbak, itu di puncak itu.
0: Oh.
2: Kayak berair
0: gitu tuh
2: kita.
0: Oh ngeten. Terus nanti kan jadi kering. Oh ngeten, wala. Aku penasaran langsung tak cari di Google. Dadap serup.
2: Anu toh, ada pengalaman baru toh.
0: Lah iya toh, wes kayak gitu toh. Oh, dulu kompresnya pakai begituan.
2: Waktu kecil ibu nenek anak. Mbak
0: aku bayangin kok enggak bau apa gitu.
2: Oh, kan enggak enak.
0: Nangki toh. Soalnya daun kan kalau diperes-peres gitu kan gitu.
2: Kayak hilang-hilang.
0: Iya.
2: Aku ndak menyo anyel
0: aku. Lagi.
2: Untuk penyakit yang cantik.
0: Aduh, matur nuwun Bunda.
2: Yang tak kangeni
0: luar biasa. Aku dihapusi aku bahagia ya. Dihapusin aku sebahagia, aku senang banget aku nek dibilang begitu pokoknya.
2: Ya sudah pokoknya dihapusin wes bahagia.
0: Oh, langke to.
2: Bikin bahagia to.
0: Oh, padahal nganyelke.
2: Sing dosa men sing ngapusi. Terima kasih untuk
0: sami-sami Bunda.
2: Yuk keren.
0: Sedang istirahat Bunda Yasmin yang habis pertemuan rutin kalian rencang-rencangi pun meringka. Aduh, lain kita Bunda. Oh, itu daun dadap serap itu kayak begitu ya. Kayak bayam bentuknya, nggih, yang lebar-lebar gitu. Oh, baru tahu aku. Tapi anune ini ya, apa pohonnya agak tinggi-tinggi gitu ternyata. Dulu ngompresnya pakai begitu. Lelang ini pun semoga sampo darah cuma misalkan Bunda, tapi semoga nanti waktunya cekap nggih Bunda, wektalipun nyekapi untuk Rara muteraken lelang ini pun ingkang Bunda kersakaken kala wau. Yang mau lanjut lagi penelpon monggo 8999. Menawi dereng wonten penlajengaken yang ada di line SMS WhatsApp. Adik Nona Adilia, apa kabar sayangku cintaku? Lah kok ya baru muncul lo ya. Segeng siang Kak Rara, The Land of Java Man, kawasan Cepu Andong Boyolali hadir Kak Rara, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nageh janji tolong diputerin ya Kak, spesial kagem bundaku, semoga sehat selalu. Kenton kagem bundagun, Bunda Ros, lanjeng wonten Mbak Yuni, Mas Is, Mas Andri, Mas Giyard, sedaya pamor gereng, happy weekend. Untuk Karara sugeng tugas tetap semangat, sehat bahagia selalu. Matur nuwun yuk gereng saking Bunda Nona. Apa kabar menikah bundanya Dek Nona Adilia? Sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Lelangan ini pun ini tak siapin dulu ya, tapi Rara masih belum janji ya. Margi menikah waktu hari pun sudah mefit begini, jadi mohon maaf nge. Mengke menawi dereng sakit Rara aturaken sakit derek rumian. Gandul dulu ya Bunda, gak apa-apa ya Bunda. Bangge, matur nuwun pinarai pun. Mas Andri setia mendimantingan Ngawi Jawa Timur, apa kabar menikah? Nek aku lebih suka duite karara daripada daun pisang. Lah pripun, mosok segone dipuntel duit lah ya eman-eman duite. Aku tetap pilih daun pisang buntel sego. Lenggen toh. Wah, kan kata karara daripada bungkus daun jati suka bungkus daun pisang. Kalau bungkus makanan aku suka duit aja. Lenggen toh. Lah ya eman-eman duite Mas kena sego. Lagunya Blitar di play. Salamnya kanggo kabeh wae Kak Rara, juga buat dirimu selamat ngetuprus. Wah, ngoceh-ngoceh iki sambil nungguin tetangga yang belum pulang Kak Rara. Mau beli mie rebus tapi kok enggak pulang-pulang. Makanya tutup warungnya ini, jadi sambil ngempet luwe iki. Oh, makanya gabung Kak Rara siaran. Ben lali rasa lapar. Oh, tambah luwe. Langguyu terus. Wah, lah nek tambah luwe lah ya kojor menika. Weh, lah nggih. Ke tempatnya Mbah Timbul aja. Oh, dahar mereka. Mas Andri, coba Mbah Timbul masak apa ini putrine? Salam buat Mbah Timbul ya Mas Andri ya. Sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Sugeng siang ugi menika ingkang sampun pinarak malih sak wingkingipun Mas Andri Setiawan. Mbak Rara kita, Mbak Antik masih di situ. Pon boten dangu menikah. Requestnya elo-elo gandrung. Wah, coba ya menikah nggih dipun cuma wesaken. Dari siapa ini? Tak ada nama. 5401. 5401 maturun pinaraipun. Sak mangkir lalanganipun coba tak siapkan dulu, semoga nyekapi wekdalipun. Siap absen. Woi, absen. Mengenai ngeboten absen dicorek lo meniko. Ini siapa ya? 1872 matur nuwun. 1872 sudah pinara, matur nuwun sangat pinara ipun. Lajeng wonten tangise ati. Apa ini ya? The Land of Java Man Bapak Jasmino. Nyonolangannya tembang tres, tembang Asmoro Savitri. Kenton kagem Mas Diart, Ibu Sri Wahyuningsih di Benersari. Mbak Rus Anjarini, Mbak WR Eyang Pono. Matur nuwun ya greng tembang Asmoro Savitri. Tangise ati Bosa Nova itu dari Dian Kusuma Mbak Rara. Tapi mboten kerso. Mbak Putri mintanya yang Didi Kempot tapi Bosa Nova. Jadi yang dari Didi Kempot. Ngaten. Vokalnya Didi Kempot. Matur nuwun menika. Kagem Mas Bapak Jasmino ya, Bapak Jasmino ingkang sampun pirak matur nuwun sangat menika pinaraipun. Matur nuwun infonya yang ngersakake lelangan mboten kerso Bapak. Lah nggih to. Karo, apa kabar? Lah kok ya baru pinarak loh. Yang di Klego Boyolali nyimak berada cuaca panas. Tetap semangat tugasnya, sehat, bahagia selalu nanti kalau pulang hati-hati ya. Karo mboten request Mbak, pamit bubuk ya ngantuk pol. Terima kasih ya gerang. Oh, napa bibar anu apa namanya? Lembur. Lah nggih to. Sugeng siang karo, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Sugeng istirahat. Iya, ini request juga Rara juga belum tahu bisa muter apa enggak. Lah gitu. Wah, Bunda Natali pinarak juga. Lagu bar aku apa ini? Judulnya apa jeng lagu yang kedua? Lagu yang kedua tuh lagunya Bunda Bunda Suradi kalau wau. Nandur Sabar. Ini lagu favoritnya Bunda Surati, Bunda Natali nggih. Nandur Sabar lagu nipun. Matur nuwun pinaraipun Bunda Natali ingkang sampun pinarak. Monitor lama, siap monitor lama. Oke. Okay. Wah, monitor lama yang kagungan 5401. Matur nuwun pinaraipun. Karo mase lali. Weh, lah di sini tidak tercover e. Asmanya enggak ada. Walah, ini anu toh. Mas Brahma, sugeng siang Kakanda. Oh, maafkan adindamu yang lupa. Sebenarnya enggak lupa. Ini tidak ada namanya di sini, jadi yo aku bingung mau nyapanya siapa. Nah, gitu. Matur nuwun pinaraipun. Sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, salam buat Mbak Sitiku ya. Lah, matur nuwun pinaraipun Mas Andri. Requestnya suara karo senyumnya Kak Rara aja. Oje matur nuwun menika kagem Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Matur nuwun yang sudah pinarak di line telepon, SMS, WhatsApp, nyun pangapunten. Menawi Rara wonten lepating atur nggih, hana mung cekap semanten menika anggen dipurara anggita saged nyawiji wonten ngarsa dalem panjenengan. Ngaturaken lelangan-lelangan campur sari saking 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Semoga menikah sinambi nenggo kumandang azan luhur wilayah Kabupaten Sragenan sak kiwa tengenipun. Raturaken lelangan-lelangan ingkang sampun ngantri. Mugi-mugi lelangan ingkang raraturaken saged kagem gantos lelangan ingkang panjenengan kersakaken ingkang dereng saged raraturaken siang menika. Besok kalau kita ketemu lagi boleh di request lagi. Matur nuwun kawigatosanipun, rerak kita nyuwun pamit sugeng panggen malih benjang, matur nuwun sugeng siang nuwun lan yuk gereng.
3: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
4: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
6: Masa iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e?
5: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
6: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
5: Serius? Terus syaratnya piye?
6: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
5: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
6: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh.
4: Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Jo, Jo.
1: Eh, kamu, Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok. DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Senang sekali di suasana siang hari ini. Edisi siar di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Dewi Ratih akan menemani Anda Mitra Buana di Simfoni Kenangan. Halo, apa kabar? Di akhir pekan ini, semoga kabar Anda senantiasa baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Dan silakan yang mau bergabung ya, ditunggu via telepon, SMS, dan WhatsApp. Oke, satu lagu dari Tri Utami Keraguan. Baru saja mengawali ya kebersamaan kita di Simfoni Kenangan. Line telepon 0271890799. Buana Sri Sragen.
1: Halo.
0: Halo.
1: The Land
0: of Java Man.
1: Itu loh Mbak Anak Delanggu, itu pandai memainkan biola.
0: Iya.
1: Ya, minta lagu Sepasang Mata Bola. Itu lagu perjuangan 45 Mbak itu.
0: Iya, Sepasang Jadi, Mata Bola.
1: Itu bulan perjuangan. Maka saya minta ya itu lagu-lagu yang bermaksud perjuangan atau yang lagu-lagu yang cinta tanah air. Ya, salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Satman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sawit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kawulalit, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisnuaji, Pak Suki, Pak Gunawan Haryadi.
0: Iya.
1: Dalam juga Pak Radhi Kasibiro, Pak Yono Kasibiro, Mbak Idi Blimbing, Dukun Dibongo, Pak Yadi Dibongo, Pak Temeng, Bu Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Priyatni, Mbak Idi Bon Bunino. Ya, enggak lupa salam juga untuk Bu Yasman. Salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Jermani, Bu Curati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Bu Prayitno Grikucil, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tator. Salam juga Mbak Larasati, Mbak Anik, Mbak Wati, Mbak Widjanesi, Mbak Wati, Mbak Wien, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Anak Happy, Mamane Aswa, Mbak Nana, Pak Dian, Pak Yon Tuasti. Salam juga Pak Bejo, Mas Giyar, Sinjaten, lalu Mas Jalio, Mas Reza, Mas Dagas, Mas Roni di Tangerang, Mas Bima, Mas Muji, Mas Ferry, Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, lalu Mas Eko, Mas Des, juga Mas Es, Mbak Rosdi Krego, salam juga Mbak Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggong, Pak Sobut Tinggworejo, lalu Pak Rohman di Wonosolo, dan dengan Ibu, dan lain-lain.
0: Iya.
1: Ya, semuanya selamat menikmati lagu lama RPA aja dipadu oleh Mbak Dewi Ratih dengan teriring ucapan. Ucapannya berangkali begini tuh Mbak itu, Mbak itu kota Mbak, kota yang kota itu kelihatan menyuruh, tetapi sebetulnya itu melarang, yaitu kota Honolulu. Di Amerika Honolulu di Lulu kan. Kan kelihatannya menyuruh tapi sebetulnya kan melarang Mbak itu. Maka kota yang kelihatannya menyuruh tapi sebetulnya melarang yaitu kota Honolulu. Lagi Jepang kota yang penuh dengan musuh tanaman yaitu kota Yokohama. Banyak hama di sana itu Mbak. Sampai kapanpun kepada RPA tetap cinta selalu.
0: Iya.
1: Karena NDA itu gelombang yang mutunya gelombang ternama. Gitu Mbak itu masih lagi itu Mbak warung di Grupo terkenal sayur tempenya gitu Mbak itu dulu acoh tak acoh sekarang berulang kali minta nomor HP-nya gitu Mbak itu ada kendaraan umum yang dinaiki senyum-senyum setelah dibisiki gitu. Kemudian Mbak Dewi selamat berbeda terima kasih
0: iya.
1: Yogreng Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Pono sudah bergabung di kesempatan hari ini ya. Simfoni Kenangan.

Silakan untuk mitra Buana yang mau bergabung masih ditunggu ya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp ya mitra Buana. Di WhatsAppnya Buana Asri, The Land of Java Man, Pak Jasmino request dari ATCB lagunya. Salam buat Ibu Sri Wahyuningse di Benersari, Mbak Wiwi, Bunda Suyatni, Eyang Pono, Mbak Rus Anjarini. Terima kasih yo Greng. Oke, terima kasih kembali ya Pak Jasmino sudah gabung di sini. Baiklah mitra Buana, tentu kebersamaan kita di Simfoni Kenangan sampai di jam 2 siang nanti ya. Masih menunggu atensi Anda melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Simfoni Kenangan.
4: 94.7 Buana Asri FM.
3: Simfoni Kenangan.

0: Ya, Mitra Buana, kembali Simfoni Kenangan menemani Anda. Baik, di line telepon Buana Asri Sragen.
1: Ya, Asri Sragen, The Land of Sapamen.
0: Iya, bagus.
1: Minta lagu, Mbak.
0: Iya, apa lagunya, Mas Es?
1: Dari UKS itu bisa, Mbak?
0: UKS bisa.
1: Mbak, judulnya Terjamak, Mbak.
0: Judulnya?
1: Terjamak.
0: Terjamak.
1: Terjamak, gagal, belum.
0: Terja?
1: Terga, gagal.
0: Oh, terga?
1: Mak.
0: Terjamah?
1: Tergamak.
0: Oh, tergamak. Susah bener ini.
1: Tergamaknya hatimu sayang, menciptakan luka pada aku yang setia. Itu, Mbak.
0: Coba-coba.
1: Dahulu kopi si kalima, namun apa yang terjadi, kita tetap berdua.
0: Coba itu, nanti Mbak, tak carikan dulu.
1: Ya, itu mengingatkan saya waktu di Martapura itu, Mbak.
0: Oh gitu, ya, oke.
1: Kiri-kiri. Belajar siap dulu, siang. Tugas bukan gara-gara sampai loh, Mbak.
0: Sampai jam 2 nanti kalau Simfoni Kenangan.
1: Enggak, panjenengannya.
0: Oh, sampai jam 5.
1: Sampai itulah koleksi terbaru itu ya. Ini kisahnya buat Bunda Liz, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Miko, Bunda Surati, Bunda Fatima, Bunda Kini, Bunda Nino kok, wah lama banget gak denger, aku gak, kita pun dulu gak dengarkan ya.
0: Bunda Nino lagi istirahat ini.
1: Nah, mudah sehat-sehat selalu semuanya. Amin. Para Bunda-Bunda, terus buat Mama Ipacar, Simbo Jalali, Mbak Pono, Mbak Timbul, Mas Andri Setiawan, Mas Bidya Jasmara, Mas Roni, Kak Roto, Mas Sama Kumbara, Mas Ade, yang ada di Putatan, Bapak E, Mista, di Samaran, Mas K, juga Pak RT serta Pak Mul, buat Mama Aswa, Mbak Ani di Magelung, dan Mbak Ani yang cantik, yang gemoy di Teguh Cajar. Terus buat Mbak Am, Mbak Putri, Mbak Tri. Terus buat Bunda Nona, Dati Adelina, Bapak, buat Kak Arus dan Si Anggarini. Buat Mbak Berda, Si Dahlia, serta Kak WS, Tiongkok, yang semuanya. Lagunya ada, Mbak?
0: Lagunya ada.
1: Yang tak tunggu ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Belajar, sebagai terima kasih. Yuk, kereng.
0: Yuk, kereng. Terima kasih ya. Untuk Mas Es yang ada di Mojowetan. Lagunya nanti UKS, Tergamak Kau. Ya Dewi, lanjut ini, di sini ada WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah kabarnya baik. Dari Mbak Tri yang ada di Kedawung, minta lagu Rambut Hitam Kepang 2. Terima kasih untuk doa-doanya Mbak Tri. Juga untuk Buana Asri, kru Buana Asri semuanya, pamor greng, selamat beraktivitas kerja, semoga lancar rezekinya, amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian dari Bapak Emi tadi, Bomati Masaran, minta lagu Tikar Merah, Nia dan Niati. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali, yuk greng. Oke, terima kasih kembali ya untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Kalau tadi Pak Jasmino pengen dengerin lagunya Atik CB, lagu di tahun 1985 ya. Nah, langsung aja Dewi hadirkan di Simfoni Kenangan.

0: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya kuapi tenan lho, Pak.
1: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Iya, rambut hitam kepang 2 ya, untuk Mbak Tri yang ada di Kedawung. Semoga lagunya sudah disimak ya di kesempatan hari ini. Baik, perjumpaan kita ya, kebersamaan kita di Simfoni Kenangan sampai di jam 2 siang nanti atau jam 14 waktu Indonesia Barat. Dan langsung saja Dewi hadirkan permintaan dari Mas S di Mojowetan. Dari dari Yuki Ace, Tergama Kau di Simfoni Kenangan.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen. Simfoni Kenangan.
2: 94.7 Buana Asri FM.
1: Simfoni Kenangan.

Baik, dari Bra Morses Kedanan di kesempatan siang hari ini Mitra Buana di Simfoni Kenangan. Baik Mitra Buana, ini ya saatnya Buana Sri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kali ini ya satu lagu sembari menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada Boy Sandi, Sahabat Pena. Dan tentunya Simfoni Kenangan akan kembali hadir untuk Anda usai Warta Berita Siang Pro 3 RRI Jakarta. Sahabat Pena dari Boy Sandi, untuk Anda, tetap stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia.
2: Karena yang terbakar cukup lumayan, lantai dari lantai tinggi 11, langsung ke atas itu. Untuk ke bawahnya kita bisa cover, jadi tidak ada penjalaran.
0: Sari berita, jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran gedung teknis Bapenda DKI Jakarta pasca kebakaran. Penyisiran difokuskan pada lantai 11 hingga lantai 16. Satu korban kebakaran gedung Bapenda saat ini dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 8 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden Pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden Pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ziarah tersebut juga dihadiri keluarga Bung Hatta diantaranya Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Ia menegaskan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjalanan bangsa yang tidak hanya berperan sebagai proklamator, tetapi juga meletakkan fondasi perekonomian nasional melalui gagasan ekonomi berasas kekeluargaan, yakni melahirkan koperasi.
1: Itu sebabnya pimpinan MPR menganggap penting untuk berziarah ke makam sang proklamator. Kami sudah berziarah ke makam Bung Karno, dan hari ini kami berziarah ke makam Bung Hatta. Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah orang yang sangat konsen terhadap pola pemikiran sistem perekonomian nasional.
3: Sementara putri dari Muhammad Hatta, yaitu Mutia Hatta, mengapresiasi kunjungan pimpinan MPR. Ia menyebut momen tersebut menjadi penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga Bung Hatta.
4: Dan ini sungguh sangat mengesankan bagi kami. Kalau Bung Hatta memang sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, pernah juga menjadi Ketua Umum PMI yang pertama 16 September 1945.
3: MPR RI berkomitmen menjadikan ziarah ke makam para pahlawan sebagai tradisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, agar nantinya nilai perjuangan, semangat kebangsaan, dan pemikiran para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus.

0: Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran gedung teknis Bapenda DKI Jakarta pasca kebakaran. Penyisiran difokuskan pada lantai 11 hingga lantai 16 dan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Zarotin Aljana melaporkan. Zarotin.
2: Ya pendengar, hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran di gedung teknis Bapenda DKI Jakarta, tepatnya di Jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat. Penyisiran dilakukan mulai dari lantai 11 hingga lantai 16 untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa akibat kebakaran yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi. Sementara di bagian gedung di bawah lantai 11 disebut masih dalam kondisi aman dari kobaran api. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat, Syarifuddin, mengatakan bahwa penanganan kebakaran kini memasuki tahapan penyelesaian, di mana petugas masih mengurai tumpukan material terbakar untuk mencegah munculnya kembali api, sehingga seluruh titik harus dituntaskan sebelum lokasi dinyatakan aman. Berikut pernyataan Syarifuddin.
3: Proses pemadaman pertama kemarin kita sulit untuk di agak darurat ya karena takut ada asap. Secara umum tidak ada karena yang terbakar cukup lumayan dari lantai di 11 langsung ke atas. Untuk ke bawahnya kita bisa cover, jadi tidak ada penyalar ke bawah. Sementara informasi dari ini dari lantai 11.
2: Hingga siang ini pendengar, sebanyak 24 mobil pemadam yang disiagakan sudah mulai meninggalkan lokasi. Begitu juga ruas jalan Abdul Muiz menuju arah Harmoni dan juga Budi Kemuliaan ini yang tadi sempat ditutup juga mulai dibuka. Namun untuk SPBU Abdul Muiz yang tepat berada di sebelah kanan gedung Bapenda ini masih tutup. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Olah TKP juga akan dilakukan setelah petugas memastikan kondisi gedung aman. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, satu korban kebakaran gedung Bapenda saat ini dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya. Yurika.
4: Ya, Rudi, saat ini saya berada di depan IGD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta Pusat, di mana satu korban akibat kebakaran yang dialami gedung Bapenda Jalan Abdul Muiz pada Jumat malam tadi. Saat ini dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Dan berdasarkan informasi dari salah satu petugas pada RRI beberapa saat yang lalu, korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit Tarakan pada malam tadi pasca kebakaran terjadi. Dan hingga saat ini juga kami belum dapatkan informasi dari pihak Rumah Sakit Tarakan di tepatnya dirawat di ruangan apa korban tersebut, karena memang sejak pagi hingga siang hari ini pihak rumah sakit juga belum menemui RRI, karena memang suasana di IGD Rumah Sakit Tarakan sejak pagi hingga saat ini sangat ramai oleh pasien dan juga pengunjung. Sementara pengamanan di depan gedung IGD Rumah Sakit Tarakan juga terlihat cukup normal, dan hanya beberapa petugas keamanan saja yang melakukan pengamanan di depan IGD dan juga di rawat inap Rumah Sakit Tarakan. Dari Rumah Sakit Tarakan Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kasus kebakaran di Kabupaten Seragen pada musim kemarau tahun ini melonjak 100% jika dibandingkan kejadian pada 2025 lalu. Bahkan pemadam kebakaran Kabupaten Seragen tidak menampik jika potensi kebakaran di Seragen masuk 10 besar daerah rawan di Jawa Tengah. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Semalam itu sudah 119 kasus. Ini baru tengah tahun, baru maksudnya baru bulan 7 ya, bulan 8, masuk awal bulan 8.
6: Kasus kebakaran di Kabupaten Seragen mengalami peningkatan signifikan pada musim kemarau tahun ini. Berdasarkan data Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Seragen, hingga akhir Juli tercatat sebanyak 120 kejadian kebakaran. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tabel data tahun sebelumnya, total kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli baru mencapai 56 kasus. Sementara pada tahun ini, per 31 Juli saja, jumlahnya sudah menembus 120 kasus kebakaran. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, di mana terjadi 49 kasus kebakaran dalam satu bulan. Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Sragen Tommy Isharyanto menyampaikan bahwa tingginya angka penanganan tersebut menempatkan Kabupaten Sragen ke dalam jajaran 10 besar daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Tommy menjelaskan pemicu utama maraknya kebakaran di Sragen sejauh ini didominasi oleh kelalaian manusia atau human error, baik untuk musibah kebakaran pemukiman maupun lahan modern.
5: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif cukup tinggi, ya. Baik dari tataran rumah, lahan maupun yang lain itu kami sidang sendiri itu hampir setiap hari ada menangani.
6: Selain kelalaian aktivitas pembakaran, potensi kebakaran rumah juga dipicu oleh instalasi listrik yang kurang aman. Banyak warga yang menumpuk colokan listrik berlebihan atau stop kontak tersambung sehingga menimbulkan beban panas tinggi dan memicu konsleting. Menyikapi tingginya potensi karhutlah dan kebakaran pemukiman di musim kemarau ini, Pemkab Sragen bersama instansi terkait terus memperkuat sinergi dan koordinasi. Sementara itu, di sela memimpin apel kesiapsiagaan mengantisipasi karhutlah, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan, selain sinergi lintas sektoral untuk mencegah kebakaran, harus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat.
7: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Karena di Sragen ini dalam satu bulan terakhir ini terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan adalah kelalaian dari pemilik rumah sendiri.
6: Sementara itu, guna menekan angka kejadian kebakaran yang kian mengkhawatirkan, Pemkab dan Polres Sragen mengeluarkan sejumlah imbauan penting bagi seluruh warga, yakni memastikan tidak meninggalkan kompor atau tungku dalam keadaan menyala usai memasak. Jika membakar sampah, pastikan lokasi dilokalisir dan ditunggu hingga api benar-benar padam. Kemudian dilarang membuang puntung rokok sembarangan, terutama di dekat kawasan hutan, tempat penampungan sampah atau pemukiman padat, serta memeriksa secara berkala instalasi listrik rumah dan hindari penggunaan stop kontak yang menumpuk secara berlebihan guna mencegah beban panas. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar, Zanuar Setiaji, melaporkan.
8: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
9: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
10: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
9: Kapolres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
11: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara Igusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua dengan
12: dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto, barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
13: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
1: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Itu, 3, 2, 1, silakan tiang dipancarkan.
15: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value Added Growth Potential for Economy Prosperity, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
16: Tahun ini, Pamor Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada tiga pilar. Tiga pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi. Yang kedua adalah pilar perdagangan. Dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
15: Pamor Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan serta mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamor Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
17: Langkah sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transaksi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15: PLK berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Jumlah pasokan penting yang diizinkan masuk ke jalur Gaza meningkat 33% pada Juli tahun ini dibandingkan pada bulan sebelumnya. Demikian disampaikan Badan Kemanusiaan PBB Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan sedikit peningkatan dalam arus pasokan tersebut terjadi saat kebutuhan masih sangat besar dan masyarakat masih sangat bergantung pada bantuan. Pada Juli, sebanyak 55 ribu paket bantuan atau sekitar 35 ribu metrik ton masuk ke jalur Gaza. Namun, OCHA mengatakan mitra-mitranya memperingatkan bahwa masih terdapat pembatasan terhadap jenis pasokan yang diizinkan masuk ke jalur Gaza. Selain itu diperlukan persetujuan tambahan untuk membawa masuk oli mesin dan suku cadang karena seluruh operasi kemanusiaan bergantung pada kendaraan dan generator cadangan yang harus terus dipelihara. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inter Milan akan melanjutkan tur musim panas jelang musim baru Liga 2026-2027 mereka dengan derby Italia menghadapi Juventus di Australia sore nanti. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
18: Sì, sì, sì, no, no, è una bellissima partita, ovviamente è molto affascinante sempre giocare contro l'Inter, queste partite qua sono sempre...
19: Derby Italia akan menandai berakhirnya tur musim panas Internazionale, di mana Inter Milan akan berhadapan dengan Juventus dalam laga persahabatan kedua yang dijadwalkan di Perth, sekaligus menjadi pertandingan terakhir tur Asia sang juara Italia sebelum kembali ke Milano. Sebelumnya, klub berjuluk I Nerazzurri itu memulai laga persahabatan pramusim 2026-2027 dengan menghadapi rival sekota AC Milan di Australia pada hari Rabu lalu. Inter Milan ditahan imbang AC Milan satu sama setelah Christopher Nkunku mencetak gol penalti di penghujung pertandingan. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Inter Milan Christian Cifu mengatakan bahwa masih banyak perbaikan dalam timnya. Meski begitu, ia mengaku senang dengan proses yang dilewati bersama timnya. Masih ada beberapa hal yang belum sempurna dan masih ada beberapa minggu lagi sebelum kami menampilkan diri sebaik mungkin. Kami sedang berupaya mewujudkan hal tersebut. Yang paling penting sejauh ini adalah kami hanya mengalami sedikit masalah dari segi fisik dan itulah hal yang paling membangkitkan semangat sangat serta kami merasa senang karenanya. Sementara itu, Juventus memulai tur pramusim mereka dengan menghadapi Chelsea di Hong Kong. Skuad asuhan Luciano Spalletti itu mampu menuntaskan perlawanan tim garapan pelatih terbaru Xabi Alonso dengan skor 1-0. Hasil tersebut turut memperpanjang catatan pertandingan tanpa kekalahan Juventus menjadi 3 kemenangan dan 1 hasil imbang selama menjalani laga persahabatan pramusim mereka. Manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa ia dan timnya akan melanjutkan performa bagus yang selama ini didapatkan. Namun, tambahnya bahwa ia dan timnya hanya ingin memainkan pertandingan yang bagus menghadapi klub terkuat di Liga Italia. Kami akan melanjutkan apa yang telah kami lakukan setelah pertandingan tersebut. Kami telah menciptakan celah-celah besar dan belum membahas seperti apa perilaku para pemain, terutama yang berada di lapangan. Kami hanya ingin menampilkan permainan yang bagus menghadapi tim terkuat di Liga kami dan ingin belajar sebanyak mungkin agar bisa mencapai level mereka. Laga antara Juventus dengan Inter Milan ini akan berlangsung di Stadion Perth, Australia, sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Simfoni Kenangan.
3: 94.7 Buana Asri FM.
2: Simfoni Kenangan.

Baik Mitra Buana, kembali Simfoni Kenangan menemani indra dengar Anda di kesempatan hari ini ya. Untuk Bapak Emita di Bomati Masaran, mohon maaf lagunya belum ketemu Pak. Coba nanti ya, Tikar Merah ya Pak ya. Oh, tak coba lagi ini. Silakan ya untuk Mitra Buana yang mau bergabung nih, masih cukup waktunya untuk yang mau gabung di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Oh iya, ini Tikar Merah ya, ketemu ini Bapak Emita di Bomati Masaran. Ya Mitra Buana, siang hari ini cuacanya begitu panas. Yang baru keluar rumah ya, mudah-mudahan saja cuaca hari ini itu bersahabat ya, meskipun terik ya, meskipun panas, tapi kita bisa mengendalikannya. Jangan lupa untuk memakai tabir surya Mitra Buana. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, dari ini ada Niati, langsung aja Dewi hadirkan Tikar Merah.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik, Mitra Buana, kembali ya di Simfoni Kenangan. Untuk edisi hari ini, dan yang pasti lagu-lagu Buana Asri FM ya, masih menemani Indra dengar Anda sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, selanjutnya untuk Anda Mitra Buana, dari Itang Yunas, Aku Cinta Padamu di Simfoni Kenangan. Tetap stay di Buana Asri FM, Radio Publik Sragen.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Simfoni Kenangan
4: 94.7
5: Buana Asri FM.
3: Simfoni Kenangan.

Baik Mitra Buana, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Ratih undur diri dari Simfoni Kenangan edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dan saya Dewi Ratih undur diri. Semoga lagu-lagu yang Dewi hadirkan ya siang ini bisa menemani Anda. Saya Dewi Ratih undur diri, selamat siang, selamat berakhir pekan untuk Anda, tetap semangat dan salam, yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, selanjutnya dari Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, segera akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Pawartos Boso Jawi. Dan pada kesempatan minggu ini Pawartos Boso Jawi edisi tanggal 8 Agustus 2026. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Manor.

0: Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Dandan Omah ing Kabupaten Sragen kangge ngrampungaken kemiskinan. Deklarasi Kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Wewengkon Wilayah Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah giataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Bebas Rumah Tidak Layak Huni RTLH dipun wiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016. Program menika sampun kasil mujutaken 16 desa bebas rumah tidak layak huni kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni utawi RTLH. Dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016, program punika sampun kasil mujutaken 16 desa bebas RTLH kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA nalika dipun pinanggihi reporter Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun dinten Kamis 30 Juli 2016 kepengker ngendikaaken bilih program Dandan Omah punika minangka inovasi kangge ngirangi kawontenan ingkang sekeng kanthi mangertosi kebutuhan dasar masyarakat inggih punika papan panggenan ingkang prayogi lan layak. Miturut bupati, griya ingkang boten layak huni saged nuwuhaken maneka warna prakawis sosial wiwit saking rentan tumrap gangguan kesarasan, putus sekolah, dumugi gangguan kerukunan lan keharmonisan keluarga. Sanesipun punika, ing taun 2016 program ugi nyasar kelompok masyarakat rentan miturut sektor kados dene penyandang disabilitas, wanita ingkang dados kepala keluarga, saha keluarga ingkang sekeng. Bupati nelakaken bilih program Dandan Omah dipun sebat inovasi amargi gadah tigang pinunjulan utami. Kaping sepindah ginaaken pendekatan spasial saha sektoral saingga target pencapaian dados langkung cetha. Kaping kalih sumber pambiyantu boten namung ngandelaken anggaran pamarentah nanging ugi nglibataken maneka pihak kados Basnas, donyaning usaha, masyarakat dumugi lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Kaping 3, Pemkab Sragen ngembangaken aplikasi Dandan Omah minangka basis data griya mboten layak huni saha piranti kangge ngrancang kebutuhan anggaran. Lumantar aplikasi punika, saben griya ingkang dipun usulaken badhe dipun verifikasi kanthi langsung kanthi mriksa kahanan jogan, tembok, payon, sanitasi dumugi instalasi listrik. Asil verifikasi punika dados dasar kangge nemtokaken tingkat kerusakan saha agengipun pambiyantu ingkang dipun betahaken sahingga panyaluran pambiyantu saged kalampahan kanthi langkung trep sasaran lan langkung efisien.
0: kangge nggiyataken tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD, soho mbangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal Kabupaten Sragen ngamontenaken deklarasi kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kangge nyataken tata kelola organisasi ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD so membangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal IGABA Kabupaten Sragen kawontenaken deklarasi kemandirian IGABA Kabupaten Sragen ing dinten Selasa 2 Agustus 2021 wonten ing Pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD nelaaken bilih deklarasi menika kalampahan minangka wujud nglaksanani program organisasi saha ningkataken mutu pendidikan kanthi ngusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih tema menika dados semangat tumrap sedaya anggota IGABA Kabupaten Sragen supados tansah ningkataken kompetensi ngiyataken kemandirian organisasi saha paring sumbangsih tumrap kawujudanipun pendidikan ingkang unggul saha berkemajuan. Adicara menika dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA sak Kabupaten Sragen, saha tamu undangan sanesipun.
0: Gangsal ewu tigang dosa butir obat berbahaya obaya jenis trihexybenidil saha 0,2 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Gangsal ewu tigang dosa butir obat berbahaya utawi obaya jinising trihexybenidil saha 0,6 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba utawi Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setyo Pramono SHMH nelaaken bilih wonten ing kegiatan ingkang kalampahan wiwit tanggal 11 Juli dumugi 29 Juli menika kasil ngungkap 6 perkawis kanthi 6 tersangka khusus kangge perkara obaya asil pengungkapan ing periode Juli 2016 menika dados pengungkapan paling kathah salebetipun tahun 2016. Sedaya tersangka dipun jerat adhedhasar Undang-Undang Nomor 13 Gangsal tahun 2009 babagan narkotika saha Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 babagan kesehatan jumbul kalian peran lan barang bukti ingkang kepanggih. Salajengipun dipun andharaken bilih pengungkapan sawetawis perkawis punika minangka wujud komitmen Polres Sragen kangge nyuda saha nyegah edaran narkoba lan obat-obatan ingkang mbebayani ing wewengkon Kabupaten Sragen. Dene Satres Narkoba Polres Sragen ugi ngajak dumateng masyarakat supados tansah gadah peran aktif anggenipun maring informasi menawi mangkertos utawi curiga wonten penyalahgunaan utawi peredaran narkotika ing lingkungan sakiwa tengenipun.
0: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah menika wonten 11 kepala sekolah dasar SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama SMP. Pelantikan menika dados salah satunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge nggiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah punika wonten 11 kepala sekolah dasar utawi SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama utawi SMP. Pelantikan menika dados salah setunggaling upaya pamarintah Kabupaten Sragen kangge ngiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Adicara pelantikan lan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru dados kepala sekolah SD lan SMP kelampahan wonten ing aula lantes kawan kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dinten Selasa 2 Agustus 2016. Adicara menika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah Dr. Hargianto Mkes, jajaran kepala organisasi perangkat daerah saha para camat sekabupaten Sragen. Wonten ing sambutanipun Bupati Sragen ngaturaken sugeng dhateng sedaya kepala sekolah ingkang nembe dipun lantik utawi ingkang pikantuk tugas wonten ing papan enggal. Bupati ugi ngendika bilih pamarintah Kabupaten Sragen tansah ngupaya mapanaken kepala sekolah saged celak kalian papan domisilinipun supados mobilitas langkung gampil. Nanging mekaten taksih wonten sawetawis kepala sekolah ingkang tugasipun tebih saking papan panggenanipun. Awit saking punika badhe dipun tindakaken pendataan malih kangge penataan salajengipun. Sak menika ugi tasih wonten kirang langkung 80 calon kepala sekolah ingkang saweg nglampahi proses administrasi. Salajengipun bupati ngelingaken supados para kepala sekolah saged dados pemimpin ingkang inovatif gadah integritas dados tulodo tumrap para guru saha para siswa lan saged nglairaken generasi Sragen ingkang unggul gadah karakter saha saged ndadosaken bangganing daerah.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Ada dasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kacadet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 20 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang kalebet kategori rusak awrat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nglajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kecatet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 20 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang klebet kategori risak awrat. Kawontenan punika dados kawigatosan utami supados proses pasinaonan saged kalampahan kanthi langkung aman saha nyaman. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih anggaran ingkang sampun dipun siapaken badhe dipun prioritasaken kangge sekolah-sekolah ingkang gadah tingkat kerusakan paling awrat. Miturut bupati, kathah bangunan sekolah ingkang sampun yuswa puluhan taun saengga mbetahaken rehabilitasi kanthi enggal. Sebagian ageng gedung sekolah punika kabangun nalika jaman program instruksi presiden utawi Inpres ing taun 70 lan dumugi taun 1980-an. Amargi yuswanipun bangunan sampun sepuh saha kirang angsal pangopenan ingkang salebetipun pirang-pirang taun, kerusakan punika sansaya awrat. Senajan makaten, bupati inggih ngakeni bilih arta 70 miliar punika tasih dereng cekap kangge ndandosi sedaya kelas ingkang risak awrat wonten ing Kabupaten Sragen. Awit saking punika, pemerintah Kabupaten Sragen badhe ngleksanakaken skala prioritas kanthi ndhisikaken sekolah-sekolah ingkang kawontenanipun paling darurat. Saksampunipun sedaya ruang kelas ingkang rusak awrat sampun dipun dandosi, pemerintah Kabupaten Sragen rancang nerusaken rehabilitasi mbangun sekolah ingkang risak sedeng dumugi risak enteng kanthi bertahap manut kabisan anggaran daerah. Sakliyane ndandosi gedung sekolah, pemerintah daerah ugi gadah komitmen ningkataken kualitas sarana lan prasarana pendidikan saha ngiyataken mutu pasinaonan.
0: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkompinda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas kegiatan antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan Karhutla ugi kobongan ing papan pedununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin kalian Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiah Hadi Warni.
2: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Kabupaten Sragen ngawontenaken apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas nggiyataken antisipasi soho kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan ugi kobongan ing papan pandununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin langsung dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sesarengan kalian Wakil Bupati Sragen Haji Suroto Kemis 6 Agustus 2016 wontening lapangan Wiratama Mapolres Sragen. Wontening amanatipun Kapolres Sragen ngandharaken bilih apel menika dados wujud komitmen sedaya pemangku kepentingan kangge ngiyataken kesiapsiagaan nyawijikaken pola penanggulangan saha jamin tumindak ingkang cepet lan trep menawi wonten potensi kobongan wonten ing wewengkon Kabupaten Sragen. Ing kalodhangan menika ugi dipun rawi dening jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen para kepala dinas soho instansi ingkang gegayutan antawisipun Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PT JSN, BKBH Tangen, unsur TNI, soho instansi panyengkuyung sanesipun. Lumampahipun apel dipun dereki dening 279 personel Polres Sragen.
0: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipun ajab saged gadah peran ingkang strategis kangge nggiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipun wiwiti saking panyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pamarentah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipun tampi dening para kadang tani saben taunipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiah Hadi Warni.
2: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipun ajab saged nggadahi peran ingkang strategis kangge ngiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana lan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Sragen, Laksana Ambarku Sumangentiko, bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipuntampi dening para kadang tani saben taunipun. Wonten taun 2016, cacah petani ingkang pikantuk pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen, cacahipun 920.070 petani. Ewadene alokasi pupuk ingkang dipuntampi antawisipun 309.250 ton pupuk urea, 309.750 ton pupuk NPK, 11.000 ton pupuk organik, soho gangsal 108 ton pupuk ZA. Kanti gunggung alokasi kirang langkung 900.000 ton, pemerintah Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kanti kuota pupuk bersubsidi paling ageng ing tlatah Solo Raya. Kanti alokasi menika dipunajab saged nyengkuyung kebutuhan para tani saha njagi produktivitas sektor pertanian. Ananging mekaten ing lapangan tasih wonten penebusan pupuk bersubsidi ingkang nglangkungi harga eceran tertinggi utawi HET. Kawontenan menika dados kawigatosan pamarentah amargi saged ngrugikaken para kadang tani saha ngganggu tertibipun distribusi pupuk. Lumantar wontenipun PPPI, para pengecer pupuk dipun ajab saged gadah papan komunikasi lan koordinasi ingkang langkung sae. Kanthi mekaten maneka warna, kendala ing penyaluran pupuk bersubsidi saged dipunrampungaken sesarengan sehingga distribusi pupuk dhateng para tani saged lumampah langkung tertib, trep sasaran lan selaras kalian peranatan ingkang sampun katetepaken. Masyarakat mliginipun para kadang tani ugi dipun imbo supados nebus pupuk bersubsidi miturut alokasi ingkang kecatet wonten ing RDK. Soho enggal paring palapuran menawi manggihaken sadyan pupuk ingkang nglangkungi HET supados penyaluran pupuk bersubsidi saged lumampah kanthi transparan, adil lan tep sasaran.
0: Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen ngleksanani maneka warni kegiatan lomba pinangka nyambut pengetan hari ulang tahun kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Dharma Wanita Persatuan utawi DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen laksanani maneka warna kegiatan lomba minangka nyambut pengetan hari ulang tahun HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan punika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen Rebo 1 Agustus 2021. Kegiatan menika dipunrawuhi Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI, saha dipunrawuhi para pengurus lan anggota Dharma Wanita Persatuan saha keluarga ageng Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan dipunwiwiti kanthi acara pambuka minangka tandha dipunwiwitinipun sedaya agenda pengetan. Sasampunipun upacara pambuka, sedaya peserta lajeng nderek senam sesarengan ingkang kalampan kanthi rame lan nyenengaken. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI ngendika, kegiatan menika mboten namung gadhah ancas njagi kabugaran jasmani nanging ugi dados sarana kangge ngraketaken rasa sesarengan, kekompakan, silaturahmi ing lingkungan keluarga ageng Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kawontenan saya rame nalika maneka warna lomba wiwit dipunlaksanani, kados to lomba nyanyi, lomba estafet bal, lomba estafet hanger, soho lomba balang bal. Para peserta dari saben lomba kanthi antusias ingkang inggil, tansah junjung tinggi sportivitas, soho nuwuhaken swasana ingkang raket, guyub lan kebak kabingahan. Dipunterangaken kegiatan menika minangka salah setunggaling upaya kangge nuwuhaken semangat nasionalisme, soho saya nggiyataken raos pasduluran wonten ing lingkungan organisasi. Lumantar wani kawara lomba menika dipun kajengaken sedaya anggota saged tansah mbangun kekompakan, ningkataken solidaritas saha saya ngraketaken sesambetan kekeluargaan. Pengetan HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia menika dados momentum tumrap Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen kangge tansah nanemaken nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong saha raos tresno dumateng tanah air. Kanthi makaten dipun kanjengaken saged nyengkuyung kawujudipun lingkungan kerja ingkang harmonis, solid, saha produktif.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Φωνή κανένα.
1: 94.7 Buena, Asriathea.
0: Συμφωνή κανένα.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat siang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali di suasana siang hari ini ya. Di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dewi Rati ya kembali menemani Anda Mitra Buana di Buana Barindo sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Iya, dibuka dengan lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan. Untuk Mitra Buana ataupun pendengar yang ingin beratensi di Buana Barindo, ditunggu atensinya melalui line telepon 02718906799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Ya, sekali lagi untuk Mitra Buana yang ingin gabung di Buana Barindo, ditunggu atensinya melalui line telepon di 02718906799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Baik Mitra Buana, informasi untuk Anda ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan nanti ya kumandang adzan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk Anda informasi ya, kumandang adzan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita nantikan kumandang adzan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Yang pasti Buana Barindo masih menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti.

0: Ya, mitra Buana dan pendengar ya, kita kumandangkan adzan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Mitra Buana dari Armada Pencuri Hati. Baru saja menemani kita ya di kesempatan hari ini Mitra Buana. Baik Mitra Buana, di line telepon ya diterima dulu Buana Asri Sragen.
1: Buana Asri Sragen, belan Rok Bapamen.
0: Iya, bagus.
1: Minta lagu enggak?
0: Lagunya apa?
1: Rembulan Malam.
0: Hah?
1: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam dari siapa ini? Yang nyanyi?
1: Dari Arif, Mbak. Arif.
0: Oh gitu, Arif.
1: Bukan Arif Tama.
0: Aku langsung kaget loh Mas Is. Aku langsung kaget, terkaget-kaget.
1: Ya, dari Arif gitu. Akhirnya, kirim-kirim salam Mbak.
0: Silakan.
1: Ini buat Cik Yuni. Lahir dari makan tengah ya.
0: Iya.
1: Buat dirinya si Mami tak si makan pagi siang hari.
0: Oke.
1: Lagi sendiri lagu-lagu dari RPA. Temennya Mbak, aku makan temennya ya. Iya tak temennya. Itu terus buat Bunda Natali, Bunda Dini, Bunda Yasman, Bunda Miko, Bunda Nino, Bunda Miko, Bunda Agun, Bunda Surati, Bunda Fatima, Bunda Kayatri, terus buat Mama Fajar, terus buat Mbak MN, Mbak Martin Misteri, Mbak Putri, Mbak Tri, terus Mbak Timbul, Mbak Pono, terus Mas Reni, terus Mas Yudi Aja Semara, terus Mas siapa yang diwari juga untuk Mas Andri Setiawan, Mas Brahma, Mas Ade, yang di Butatan, Bapak Emita, Bapak RT, Pak Yerfasi, Pak Jasmino, Pak Mul, terus Mamai Aswa, ya, Mbak Ani di Mas Beru dan Mbak Ani yang cantik dan semua di Tegung Jajar.
0: Iya.
1: Terus buat bundanya Nona, buat di Adelina, terus buat Kak Rus, aku berapa hari gak dengar suara Kak Rus dan diajar ini ya. Pas banget, orang air pas gak dengarkan mobil, apa gak muncul Mbak?
0: Mungkin lagi sibuk, jahit, biasa, Agustus.
1: Buat Kak Rus jadi ajar ini, terus buat Mbak Beda, Mbak Beda, Mbak Dania, yang di Hong Kong, untuk lagunya tak tunggu, buat yang siar, terutama petugas dan sebagian terima kasih. Yuk.
0: Yo Greng, terima kasih untuk Mas S yang ada di Mojowetan sudah bergabung ya di sini. Baik Mitra Buana, kembali ya menunggu atensi Anda melalui line telepon 02718990799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082133950947. Di WhatsApp-nya Buana Asri ada Ibu Sugi di Sine Sragen. Selamat sore Mbak Dewi, selamat sore juga. Request Aku Bukan Untukmu dari Rosa. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak. Mbak Dewi. Jangan dong yang ini. Kalau udara kan Dewi gitu ya. Selamat siang Mbak Rindo. Gemoy hadir. Mau diputerin lagu Love Like a Dream ya. Lagunya untuk semua monitor RBA yang masih stay. Selamat siang, selamat dengerin sambil istirahat siang. Salamnya buat yang sudah senggol-senggol gemoy. Terima kasih atas salamnya. Salam balik ya. Juga terima kasih atas ucapan dan doanya buat aku. Oke. Semoga doa terbaik kembali kepada kalian semua. Buat Mbak, petugas tetap semangat, sehat dan bahagia selalu. Amin. Enggak, ini sendirian aja. Oke, terima kasih ya buat Mbak Ani Suwarno alias Mbak Ani Gemoy di Teguh Jajar. Oke, Buana Asri Sragen.
2: Selamat sore, Kak Famen. Selamat sore, Mbak Dewi.
0: Selamat sore juga untuk Mas Roni Tangerang.
2: Iya, Mbak. Apa lagunya, Mbak?
0: Lagunya? Nah, yang diminta apa?
2: Ini Dewi-Dewi aja deh, Mbak.
0: Apa?
2: Satu-satunya cinta.
0: Apa?
2: Dewi-Dewi.
0: Dewi-Dewi, oke. Dewi-Dewi yang?
2: Dewi-Dewi judulnya Satu-Satunya Cinta.
0: Satu-Satunya Cinta, oke.
2: Iya, salamnya buat Mas Diarjatan Karanganyar. Mas Drama Kumbara. Terus ada Mbak Mas ini Solo. Mas siapa Mas Taroto. Kak Rus dan Sokong Wilayu yang terkali juga. Terus apa yang dengerin Mas Jawa Warahat mendingan.
0: Satu-satunya apa? Cinta kok belum ketemu ya. Ini di sini adanya Satu Hati Dokter Hati, Cinta Mbak. Dokter Cinta, kemudian ada Roman Picisan, Kasidah Cinta, Ini Gila Ini Cinta.
2: Satu cinta aja deh, Mbak. Satu hati aja deh, Mbak.
0: Satu hati aja, oke.
2: Terus buat semuanya yang pada mendengarin, Mbak, sore.
0: Iya.
2: Mbak Dewi sampai jam 5 ya, Mbak.
0: Oke, ya.
2: Terima kasih, Mbak Dewi. Pelang hati-hati, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Langsung kabur. Baik, Mitra Buana ya.

Tentunya kebersamaan kita sampai di jam 5 sore nanti ya, dan masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp di sore hari ini ya Mitra Buana. Dan kali ini permintaannya Mas Is di Mojowetan, ada Arif, Rembulan Malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Oke, Mitra Buana kembali di Buana Barindo untuk edisi hari ini ya. Selamat sore saja untuk Anda yang sore hari ini masih stay di Buana Asri FM. Oke, di WhatsApp-nya Buana Asri. Oh, ternyata sudah ada yang antri ya. Oke, tak buka dulu WA-nya atau WhatsApp-nya ya. Di sore hari ini ya Mitra Buana. Selamat sore Kak, request lagunya Penantian yang Tertunda dari Kangen Band. Salamnya buat semua pendengar setia Buana Asri FM saja. Dari Ardian di Plupuh Yogreng. Oke. Terima kasih buat Ardian yang ada di Plupuh ya. Lagunya nanti ditunggu dulu. Kemudian ada Bunda Yasman tercinta. Selamat sore Mbak Dewi. Halo, selamat sore juga Bunda Yasman. Apa kabar Bunda? Sehat-sehat saja ya Bun. Bunda diputarkan Kehilangan dari Firman Gembak. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Matur nuwun Mbak Dewi. Sugeng tugas, semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih Bunda Yasman untuk atensinya sore hari ini. Yang tadi request lagu apa ya?

lagunya Love Like a Dream gitu ya. Oke deh, seperti apa sih lagunya? Bisa kita simak bersama ya Mitra Buana di Buana Barindo untuk edisi hari ini.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

ini ya dengan lagunya Satu Hati. Baru aja kita hadirkan ya Mitra Buana di sore hari ini. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon 02718909799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp ya di 08213395094.

Oke, di WhatsApp lagi ya, ada siapa yang sudah bergabung? Iya, dari Bunda Gun tercinta. Selamat sore Mbak Dewi. Halo, selamat sore juga Bunda Gun. Kabar baik ya Bunda. Ibu request lagu Kau dan Aku Selamanya. Tapi yang nyanyi ibu gak tahu, oh gitu. Salamnya buat Mas S. Terima kasih jelangannya Mas S buat Mbak Dewi, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, yang pasti kebersamaan kita sampai nanti pukul 5 sore. Akhir pekan pasti nih ya, sudah ada yang merencanakan ya untuk menikmati suasana akhir pekan kali ini. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu Kangen Band, Penantian yang Tertunda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow!

0: Nyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Bruno Mars Talking to the Moon ya, baru aja kita simak bersama lagunya. Untuk Bunda Gun yang ada di Bongo ya, mohon maaf ini Bunda, lagunya Dewi Cari itu ternyata belum ada ini ya rilis resminya, jadi mohon maaf gak bisa diputarkan ya lagunya Kau dan Aku Selamanya. Ini kayaknya lagu rohani ya kayaknya sih, tapi gak tahu juga karena di sini tadi Dewi browsing belum ada informasi resmi ataupun catatan publik yang valid ya mengenai lagu yang berjudul Kau dan Aku Selamanya ciptaan Polman Manalu seperti itu. Jadi kita belum bisa Bunda untuk menghadirkan lagunya. Silakan untuk Mitra Buana yang mau bergabung, masih ditunggu atensinya. Yang pasti Dewi Ratih ya menemani Anda sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah Mitra Buana ya, ini ada yang baru nih dari grup band Ungu, ini ya buat yang Clickers, fansnya band Ungu, Clickers ya, pasti seneng banget ya Ungu merilis kembali ataupun ini ya video terbarunya Ungu, album terbarunya Ungu, pasti ini penasaran banget ya. Dan di media sosial juga sudah berseliweran yang pasti ya. Sudah berseliweran lagu Ungu yang terbaru ini ya Mitra Buana. Utara Selatan. Nah ini juga menampilkan ya di videonya itu. Menampilkan anak-anak dari personel band Ungu. Ada Keisha Alvaro dan juga ada putri dari Enda. Ada Zara gitu ya. Nah seperti apa sih lagunya, penasaran kan? Yang pasti oke deh, di Buana Barindo ya sore hari ini Dewi hadirkan untuk Mitra Buana yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abi Tani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana dimanapun Anda berada. Baru saja ada Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Iya dong, pokoknya harus optimis ya dalam hidup ini, gak boleh patah semangat. Iya, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang bisa menyemangati ya. Semangat orang lain boleh, tapi semangat diri kita juga harus begitu ya. Jadi jangan sampai kita itu nantinya meletre gitu loh Mitra Buana. Oke Mitra Buana, 28 menit ya bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini ya, Dewi Rati masih bersama Anda. Tentunya masih di Buana Barindo edisi hari ini.

di WhatsAppnya Bu Nasri dari Mas Andri Setiawan ya. Mbak Dewi lagunya I Love You Baby The Changcuter. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali, juga buat Mbak Dewi menjalani aktivitas. Oke, terima kasih Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Di belakangnya ada Bunda Ngatmi. Selamat sore Bunda Ngatmi di Karangbendo. Selamat sore Mbak Dewi, sehat Mbak? Alhamdulillah. Begitu juga Bunda dan keluarga, sehat-sehat selalu ya. Lagunya Haruskah Aku Mati dari Arif. Salamnya buat Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Liz, Mbak WR, Mbak MM, Mas Roni, Pak Sarbini, Mbak Martini. Kemudian juga untuk Bunda Natali, Bunda Liz, Bunda Suradi, Mbak Putri, Mbak Ani, Mamai Aswa, Bapak Emita, Bunda Ros, dan buat semua saja tanpa terkecuali, semoga semua selalu diberi kesehatan. Tak lupa buat Mbak Dewi selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Bunda Ngatmi yang ada di Karangbendo sore hari ini masih stay ya di Buana Asri FM.

di sore hari ini ya, satu lagu yang agak-agak melo ya. Oke, kita hadirkan dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Oke, Mitra Buana, kembali ya Dewi Ratih menemani Anda di Buana Barindo. Pukul 16:43 waktu Indonesia Barat. Baik, kali ini ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bu ne karo simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Oke, Mitra Buana, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Buana Barindo untuk edisi hari ini, hari Sabtu, 8 Agustus 2026. Dan Mitra Buana, lagu terakhir nanti ada Arif, Haruskah Aku Mati, menutup kebersamaan kita di Buana Barindo. Dan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Sragen yang dalam sepekan yang dikemas dalam bahasa Jawa. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda, selamat berakhir pekan, sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan, dan salam, yo, greng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Dandan Omah ing Kabupaten Sragen kangge ngrampungaken kemiskinan. Deklarasi Kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan

0: tidak layak huni. Kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pamarintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program dandan omah Sragen bebas rumah tidak layak huni utawi RTLH. Dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016, program punika sampun kasil mujutaken 16 desa bebas RTLH kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA nalika dipun pinanggihi reporter Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun dinten Kamis 3 Juli 2016 kepengker ngendikaaken bilih program dandan omah punika minangka inovasi kangge ngirangi kawontenan ingkang sekeng kanthi mangertosi kebutuhan dasar masyarakat inggih punika papan panggenan ingkang prayogi lan layak. Miturut bupati, griya ingkang boten layak huni saged nuwuhaken maneka warna prakawis sosial wiwit saking rentan tumrap gangguan kesarasan, putus sekolah, dumugi gangguan kerukunan lan keharmonisan keluarga. Sanesipun punika, ing taun 2016 program ugi nyasar kelompok masyarakat rentan miturut sektor kados dene penyandang disabilitas, wanita ingkang dados kepala keluarga, saha keluarga ingkang sekeng. Bupati nelakaken bilih program dandan omah dipun sebat inovasi amargi gadah tigang pinunjulan utami. Kaping sepindah ginaaken pendekatan spasial saha sektoral saingga target pencapaian dados langkung cetha. Kaping kalih sumber pambiyantu boten namung ngandelaken anggaran pamarentah nanging ugi nglibataken maneka pihak kados Basnas, donyaning usaha, masyarakat dumugi lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Kaping 3, Pemkab Sragen ngembangaken aplikasi dandan omah minangka basis data griya mboten layak huni saha piranti kangge ngrancang kebutuhan anggaran. Lumantar aplikasi punika, saben griya ingkang dipun usulaken badhe dipun verifikasi kanthi langsung kanthi mriksa kahanan jogan, tembok, payon, sanitasi dumugi instalasi listrik. Asil verifikasi punika dados dasar kangge nemtokaken tingkat kerusakan saha agengipun pambiyantu ingkang dipun betahaken sahingga panyaluran pambiyantu saged kalampahan kanthi langkung trep sasaran lan langkung efisien.
0: Kangge nggiyataken tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD, saha mbangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal Kabupaten Sragen ngamontenaken deklarasi kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kangge nyatakan tata kelola organisasi, ningkatakan profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD, so membangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal IGABA Kabupaten Sragen kawontenaken deklarasi kemandirian IGABA Kabupaten Sragen ing dinten Selasa 2 Agustus 2016 wonten ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD nelaaken bilih deklarasi menika kalampahan minangka wujud nglaksanani program organisasi so ningkataken mutu pendidikan. kanthi ngusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian.

0: guru abah menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih tema menika dados semangat tumrap sedaya anggota IGABA Kabupaten Sragen supados tansah ningkataken kompetensi ngiyataken kemandirian organisasi saha paring sumbangsih tumrap kawujudanipun pendidikan ingkang unggul saha berkemajuan. Adicara menika dipun rawuh dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA sak Kabupaten Sragen, saha tamu undangan sanesipun.
1: Gangsal ewu tigang dosa butir obat berbahaya obaya jenis trihexybenidil saha 0,2 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Gangsal ewu tigang dosa butir obat berbahaya utawi obaya jinising trihexybenidil saha 0,6 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba utawi Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setyo Pramono SHMH nelakaken bilih wonten ing kegiatan ingkang kalampahan wiwit tanggal 11 Juli dumugi 29 Juli menika kasil ngungkap 6 perkawis kanthi 6 tersangka. Khusus kangge perkara obaya, asil pengungkapan ing periode Juli 2016 menika dados pengungkapan paling kathah salebetipun taun 2016. Sedaya tersangka dipun jerat adhedhasar Undang-Undang Nomor 13 Gangsal taun 2009 babagan narkotika saha Undang-Undang Nomor 17 taun 2013 babagan kesehatan jumbuh kalian peran lan barang bukti ingkang kepanggih. Salajengipun dipun andharaken bilih pengungkapan sawetawis perkawis punika minangka wujud komitmen Polres Sragen kangge nyuda saha nyegah edaran narkoba lan obat-obatan ingkang mbebayani ing wewengkon Kabupaten Sragen. Dene Satres Narkoba Polres Sragen ugi ngajak dumateng masyarakat supados tansah gadah peran aktif anggenipun maring informasi menawi mangkertos utawi curiga wonten penyalahgunaan utawi peredaran narkotika ing lingkungan sakiwa tengenipun.
1: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah menika wonten 11 kepala sekolah dasar SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama SMP. Pelantikan menika dados salah satunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge ngiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah punika wonten 11 kepala sekolah dasar utawi SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama utawi SMP. Pelantikan menika dados salah setunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge ngiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Adicara pelantikan lan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru dados kepala sekolah SD lan SMP kelampahan wonten ing aula lantai sekawan kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dinten Selasa 2 Agustus 2016. Adicara menika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah Dr. Hargianto Mkes, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah, saha para camat sekabupaten Sragen. Wonten ing sambutanipun, Bupati Sragen ngaturaken sugeng dateng sedaya kepala sekolah ingkang nembe dipun lantik utawi ingkang pikantuk tugas wonten ing papan enggal. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngupaya mapanaken kepala sekolah saged celak kalian papan domisilinipun supados mobilitas langkung gampil. Nanging mekaten taksih wonten sawetawis kepala sekolah ingkang tugasipun tebih saking papan panggenanipun. Awit saking punika badhe dipun tindakaken pendataan malih kangge penataan salajengipun. Sak menika ugi tasih wonten kirang langkung 80 calon kepala sekolah ingkang saweg nglampahi proses administrasi. Salajengipun bupati ngelingaken supados para kepala sekolah saged dados pemimpin ingkang inovatif, gadah integritas, dados tulodo tumrap para guru saha para siswa lan saged nglairaken generasi Sragen ingkang unggul, gadah karakter saha saged ndadosaken bangganing daerah.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kacadhet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 20 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang kalebet kategori rusak awrat. Jangkeping pawartos badhe kausaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nglajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kecatet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 120 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang klebet kategori risak awrat. Kawontenan punika dados kawigatosan utami supados proses pasinaonan saged kalampahan kanthi langkung aman saha nyaman. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih anggaran ingkang sampun dipun siapaken badhe dipun prioritasaken kangge sekolah-sekolah ingkang gadah tingkat kerusakan paling awrat. Miturut bupati, kathah bangunan sekolah ingkang sampun yuswa puluhan taun saengga mbetahaken rehabilitasi kanthi enggal. Sebagian ageng gedung sekolah punika kabangun nalika jaman program instruksi presiden utawi Inpres ing taun 70 lan dumugi taun 1980-an. Amargi yuswanipun bangunan sampun sepuh saha kirang angsal pangopenan ingkang salebetipun pirang-pirang taun, kerusakan punika sansaya awrat. Senajan makaten, bupati inggih ngakeni bilih arta 70 miliar punika tasih dereng cekap kangge ndadosi sedaya kelas ingkang risak awrat wonten ing Kabupaten Sragen. Awit saking punika, pemerintah Kabupaten Sragen badhe ngleksanakaken skala prioritas kanthi ndhisikaken sekolah-sekolah ingkang kawontenanipun paling darurat. Saksampunipun sedaya ruang kelas ingkang rusak awrat sampun dipun dandosi, pemerintah Kabupaten Sragen rancang nerusake rehabilitasi mbangun sekolah ingkang risak sedeng dumugi risak enteng kanthi bertahap manut kabisan anggaran daerah. Sakliyane ndandosi gedung sekolah, pemerintah daerah ugi gadah komitmen ningkataken kualitas sarana lan prasarana pendidikan saha ngiyataken mutu pasinaonan.
1: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkompinda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas kegiatan antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan Karhutla ugi kobongan ing papan pedununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin kalian Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiah Hadiwarni.
0: Polres Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen ngawontenaken apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas nggiyataken antisipasi soho kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan, ugi kobongan ing papan pandununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin langsung dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sesarengan kalian Wakil Bupati Sragen Haji Suroto Kemis 6 Agustus 2016 wonten ing lapangan Wiratama Mapolres Sragen. Wonten ing amanatipun Kapolres Sragen ngandharaken bilih apel menika dados wujud komitmen sedaya pemangku kepentingan kangge ngiyataken kesiapsiagaan nyawijikaken pola penanggulangan saha jamin tumindak ingkang cepet lan trep menawi wonten potensi kobongan wonten ing wewengkon Kabupaten Sragen. Ing kalodhangan menika ugi dipun rawi dening jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen para kepala dinas soho instansi ingkang gegayutan antawisipun Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PT JSN, BKBH Tangen, unsur TNI, soho instansi panyengkuyung sanesipun. Lumampahipun apel dipun dereki dening 279 personel Polres Sragen.
1: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipun ajab saged gadah peran ingkang strategis kangge nggiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipun wiwiti saking penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipun tampi dening para kadang tani saben taunipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipun ajab saged nggadahi peran ingkang strategis kangge ngiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana lan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Sragen, Laksana Ambarkusuma ngendika, bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipuntampi dening para kadang tani saben taunipun. Wonten taun 2016, cacah petani ingkang pikantuk pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen cacahipun 920.070 petani. Ewadene alokasi pupuk ingkang dipun tampi antawisipun 309.250 ton pupuk urea, 309.750 ton pupuk NPK, 11.000 ton pupuk organik, soho gangsal 108.8 ton pupuk ZA. Kanti gunggung alokasi kirang langkung 209.000 ton, pemerintah Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kanti kuota pupuk bersubsidi paling ageng ing tlatah Solo Raya. Kanti alokasi menika dipunajab saged nyengkuyung kebutuhan para tani saha njagi produktivitas sektor pertanian. Ananging mekaten ing lapangan tasih wonten penebusan pupuk bersubsidi ingkang nglangkungi harga eceran tertinggi utawi HET. Kawontenan menika dados kawigatosan pamarentah amargi saged ngrugikaken para kadang tani saha ngganggu tertibipun distribusi pupuk. Lumantar wontenipun PPPI, para pengecer pupuk dipun ajab saged gadah papan komunikasi lan koordinasi ingkang langkung sae. Kanthi mekaten maneka warna, kendala ing penyaluran pupuk bersubsidi saged dipunrampungaken sesarengan sehingga distribusi pupuk dhateng para tani saged lumampah langkung tertib, trep sasaran lan selaras kalian peranatan ingkang sampun katetepaken. Masyarakat mliginipun para kadang tani ugi dipun imbo supados nebus pupuk bersubsidi miturut alokasi ingkang kecatet wonten ing RDKK. Soho enggal paring palapuran menawi manggihaken sadyan pupuk ingkang langkungi HET. Supados penyaluran pupuk bersubsidi saged lumampah kanthi transparan, adil, lan trep sasaran.
1: Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen ngleksanani maneka warni kegiatan lomba pinangka nyambut pengetan hari ulang tahun kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Dharma Wanita Persatuan utawi DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen laksanani maneka warna kegiatan lomba minangka nyambut pengetan hari ulang tahun HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan punika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen Rebu 1 Agustus 2021. Kegiatan menika dipunrawuhi Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI, saha dipunrawuhi para pengurus lan anggota Dharma Wanita Persatuan saha keluarga ageng Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan dipunwiwiti kanthi acara pambuka minangka tandha dipunwiwitinipun sedaya agenda pengetan. Sasampunipun upacara pambuka, sedaya peserta lajeng nderek senam sesarengan ingkang kalampan kanthi rame lan nyenengaken. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI ngendika, kegiatan menika mboten namung gadhah ancas njagi kabugaran jasmani nanging ugi dados sarana kangge ngraketaken rasa sesarengan, kekompakan, silaturahmi ing lingkungan keluarga ageng Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kawontenan saya rame nalika maneka warna lomba wiwit dipunleksanani kados to lomba nyanyi, lomba estafet bal, lomba estafet hanger, soho lomba balang bal. Para peserta dari saben lomba kanthi antusias ingkang inggil tansah junjung tinggi sportivitas soho nuwuhaken swasana ingkang raket guyub lan kebak kabingahan. Dipunterangaken kegiatan menika minangka salah setunggaling upaya kangge nuwuhaken semangat nasionalisme soho saya nggiyataken raos pasduluran wonten ing lingkungan organisasi. Lumantar wane kawara lomba menika dipun kajengaken sedaya anggota saged tansah mbangun kekompakan, ningkataken solidaritas saha saya ngraketaken sesambetan kekeluargaan. Pengetan HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia menika dados momentum tumrap Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen kangge tansah nanemaken nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, saha raos tresno dumateng tanah air. Kanthi makaten dipun kajengaken saged nyengkuyung kawujudipun lingkungan kerja ingkang harmonis, solid, saha produktif.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
3: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
2: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
3: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
2: Serius? Terus syaratnya piye?
3: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
2: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
3: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat petang Mitra Buana, salam jumpa di Kalakos Plus dari 94,7 Buana Asri FM. Di kesempatan kali ini bersama satu yang hadir yang siap menemani suasana Anda dengan sajian lagu-lagu keroncong ya yang kita hadirkan. Dan silakan untuk yang mau bergabung SMS via 08213395097. Juga layan telepon 0271-8907-99. Sekali lagi, di gelaran Kalakos Plus, kangen lagu-lagu Kalakos Plus.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ana sayur, ana woh-wohan.
0: Nang iki kok padha rep kabeh ya, Pak? Apik lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak

0: untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rejeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak de, pak lek, bule, mas mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Metro Buana lanjut lagi di Kala Kos Plus, masih bersama Saldi di sini dan sahabat satu kali ini yang udah gabung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dwi. Bertugas semangat terus, request lagunya jangan putus asa. Makasih Mas Dwi. Yuk greng ya. Makasih dari Bumi Ko yang ada di Kadipiro Sampirja ya. Dan berikutnya lagi silakan line telepon 0271 890799, juga SMS via 082133950947. Selamat petang Kala Kos Plus.
1: Jalan aja Pak Mas.
0: Iya.
1: Mana aja di stasiun Tugu, turun di stasiun Jatinegara.
0: Iya.
1: Minta lagu Nusantara.
0: Nusantara berapa?
1: Dimulai dari Nusantara 1.
0: Oh iya, siap. Iya.
1: Salamnya untuk semua saja tanpa kecuali. Semuanya selamat menikmati lagu-lagu plus-plus dengan teriring ucapan. Itu loh Mas, itu gimana? Masalah anu satu Mas, masalah itu kota ya, kota yang tidak pernah ada harga murah, tidak pernah ada murah, yaitu kota Padalarang. Larang
0: mahal ya,
1: larang ya. Kota yang tidak pernah gelap, yaitu kota Padang.
0: Betul.
1: Setelah RBA sejak dulu sampai sekarang, apa itu makanya dari RBA, apa itu tiap hari nyetel RBA, nyetel RBA tidak hanya kacang saja gitu ya. Masih lagi beli martabak jangan untuk Syekh Subakir ya, nyetel RBA bisa bikin terangnya pikir.
0: Betul sekali.
1: Ya, demikian Mas, selamat
0: berbuka.
1: Yeah. Terima kasih. Yeah. Yuk, greng merdeka.
0: Makasih ya buat Pak Pono Setia Cipto yang udah bergabung di sini. Untuk lagunya nanti yang di request Nusantara 1, baik, ditunggu ya untuk Pak Pono. Dan sekali lagi makasih udah bergabung di sini. Kemudian yang berikutnya di belakang Pak Pono Setia Cipto yang mau gabung lain telepon, ada siapa ini? Silahkan. Selamat petang Kala Kos Plus.
2: Halo,
0: Bunda Kini, gimana kabar? Iya.
2: Lagunya dia permata hatiku ya, Mas.
0: Oh iya.
2: Salam-salam dikit aja ya, Mas.
0: Iya, monggo silakan. Oh gitu. Oh iya, belum dicas berarti ya. Bapak-bapak semuanya.
2: Kalau yang ada yang lupa itu Pak
0: Pono aja. Iya.
2: Selamat sukses ya.
0: Iya.
2: Selamat bahagialah selalu.
0: Iya.
2: Baca. Oh buku tapi sudah tau.
0: Oh belum.
2: Belum ke buku. Terima kasih. Oh, Bunda Natalia belum.
0: Ah, belum.
2: Lalu satu ya, Pak ya. Mas Gendut Celia yang belum kan, tak lupa.
0: Siapa lagi?
2: Yuk, greng.
0: Makasih ya buat Bunda Kini yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya, Dia Permata Hatiku ya. Baik. Dan untuk yang berikutnya, ada lagi Sabuika kali ini yang udah gabung ya. Ada siapa ini? Petang Mas tuh minta lagunya nanti nasib ya, terkirim untuk semua monitor di mana aja berada. Dan semoga terhibur buat Mas, terima kasih. Oh, gerengnya makasih dari Mbak Pertiwi yang udah gabung juga di sini ya. Terus yang berikutnya lagi, RBS Ragen saluran informasi terkini di Land of Java Man, request lagunya Kalakos Plus, request lagunya Tsunami. Terus untuk yang lagi tugas Mas Dwi, selamat bertugas, jaga kesehatan dan sukses selalu tanpa batas ya. Jangan lupa pulangnya hati-hati, tetap semangat, salam bahagia. Makasih ya buat Pak Mul yang ada di MG9 di Mojosongo. Mat malam Mas Dwi bertugas, tolong diputarkan manis dan sayang, salamnya buat semuanya. Mat malam, makasih Mas Dwi. Oke, makasih juga ya buat Bunda Suradi yang udah gabung juga di sini. Dan sekarang kita hadirkan untuk lagu kali ini buat Bumiko tadi, lagunya apa ini, Jangan Putus Asa. Kemudian juga buat Pak Pono, Nusantara 1 segera tersaji.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana kita hadirkan tadi untuk lagu ya, Jangan Putus Asa, kemudian juga Nusantara Satu yang telah tersaji. Kembali lanjut lagi, masih di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus. Masih bersama Satu yang masih siap menemani di kesempatan kali ini. Dan baik untuk yang mau bergabung, SMS via 0821339507 dan telepon 0271890799, dan tembang berikutnya nanti kita hadir siapkan ya. Selamat datang Mas Tri dari Bapak Emita yang ada di Pemantai Masaran, request lagunya Pop Jawa Rondo Katut. Salamnya buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali. Yuk gereng ya, makasih ya buat Bapak Emita yang udah gabung juga di sini. Nah, sementara untuk tembang berikutnya nanti ada tembang yang kita siapkan nanti buat Mbak Pertiwi, nanti ada Nasib ya. Kemudian juga Bunda Surati nanti untuk lagunya, oh untuk Pak Mul, Pak Mul di Mojosongo lagunya nanti Tsunami. Nah untuk Bunda Surati nanti Manis dan Sayang ditunggu ya. Dan sekarang kita hadirkan dulu kali ini dari tembang yang bakal tersaji, Nasib, yang segera kita hadirkan.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, lanjut masih di Kalkos Plus. Kangen lagu-lagu Kalkos Plus, masih bersama satu yang masih setia. In my mind, but you have gone. Dan tadi untuk lagu udah kita hadirkan, dan berikutnya nanti ada tembang yang bakal kita hadirkan ya. Dan okay. Untuk lagu yang berikutnya kita kembali siapkan kali ini untuk lagu yang di request tadi dari Pak Mul ya di Mojosongo, lagunya tadi Tsunami. Nah ini kemudian juga nanti ada lagi dari tembang yang bakal kita hadirkan, Manis dan Sayang, yang segera kita hadirkan dulu lagunya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik, Mitra Buana, kita hadirkan tadi untuk lagu yang tersaji, dan sementara untuk selanjutnya kita jeda sejenak ya di Kala Ke-11, karena saat lagi akan kita kumandangkan Adhan Isya untuk daerah Serikat dan sekitarnya. Dan nanti selepas Adhan Isya kita bakal hadirkan lagi untuk lagu yang tadi belum keputar. Nah, kita siapkan untuk lagunya sekaligus yang pasti, jangan kemana-mana, tetap di Buana Sri Seragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen akan mengumandangkan Adhan Isya untuk daerah Seragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Baik, Peter Buana, kita akhiri sampai di sini sajian Kalkos Plus dari 94,7 Buana Asri FM, gelaran edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Makasih atensi dan kebersamaan. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan yuk.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Man.
2: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
3: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
4: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman.

0: para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
2: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gulkarmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
0: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
0: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira seperti itu.
2: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di Rumah Sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
1: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
3: Tidak ada korban.
1: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
2: Gulkarmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal. Sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakatnya rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas PAS,

0: Di sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,4% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik. Siap.
1: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
2: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
1: Iya.
2: Nah, ini ada yang menarik.
1: Apa tuh?
2: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi, Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhat terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
1: Yeah.
2: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
1: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
2: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
1: Iya.
2: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena yeah, salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
1: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini, Pak Hariko?
2: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
1: menambah kuota,
2: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
1: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
2: Itu juga dilakukan.
1: Oh, itu juga dilakukan.
2: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
2: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
2: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
1: Okay, baik.
2: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
2: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
2: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana...
4: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
3: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
5: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya. Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang Kondigi bersama AGI dan juga
4: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
1: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
7: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
8: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
9: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
7: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK. Sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanista Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven. Ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masuknya menit ke-25, menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Dan sementara, demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Lira Abdul itu lalu Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana, salam jumpa di Info Malam dari 94,7 Buana Asri FM. Di kesempatan kali ini bersama saya Dwi yang hadir, yang tentunya untuk menemani suasana Anda. Dan satu tebang membuka jumpa kita dari 17 dengan Jangan Paksa Rindu yang telah kita hadirkan. Dan Mitra Buana, relaksasi ringan dapat menjadi cara efektif untuk membantu tubuh beralih ke kondisi yang lebih tenang sebelum tidur. Dan ada teknik sederhana yang dapat dilakukan secara rutin dengan cara melakukan latihan pernapasan untuk menenangkan ritme tubuh. Tarik napas secara perlahan melalui hidung, lalu hembuskan secara perlahan. Fokus pada ritme napas untuk membantu menurunkan ketegangan. Kemudian peregangan ringan untuk melepaskan ketegangan otot. Lalu peregangan sederhana pada area leher, bahu dan punggung untuk membantu tubuh terasa lebih rileks setelah beraktivitas. Selain itu, membatasi stimulasi sebelum tidur. Kurangi penggunaan perangkat elektronik agar tubuh tidak terus menerima rangsangan yang membuatnya tetap aktif. Serta ciptakan suasana yang lebih tenang. Caranya, redupkan pencahayaan dan atur lingkungan agar lebih nyaman untuk membantu tubuh beradaptasi dengan waktu istirahat Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana masih di info malam. Mitra Buana, terjaga hingga larut malam memang terasa menyenangkan, terutama setelah seharian beraktivitas dan disibukkan dengan tugas yang seolah tak ada habisnya. Kondisi ini sering membuat kamu memilih untuk begadang dan mengorbankan waktu tidur demi mencari hiburan, baik dengan membaca buku, menonton film maupun sekedar bermain ponsel. Namun, kebiasaan tersebut tidak seharusnya dinormalisasi. Terjaga hingga larut malam, bahkan melewatkan waktu tidur, dapat menyebabkan kurang tidur yang berdampak buruk bagi kesehatan. Dampak yang timbul akibat kurang tidur adalah imun tubuh menjadi lemah. Saat tidur, tubuh melepaskan protein bernama sitokin. Protein satu ini diperlukan oleh tubuh untuk melawan infeksi, peradangan hingga stres. Namun, apabila kamu kurang tidur, maka produksi sitokin berangsur melemah. Ini bisa membuat kamu menjadi mudah sakit

Mitra Buana, laksana surgaku dari Dudi Oris. Baru saja berlalu dan kita nikmati tutbangnya. Berikutnya nanti ada tembang koleksi dari Dikta, Cinta Aku Menyerah, yang nanti sekaligus menutup jumpa kita di Info Malam untuk malam hari ini. Sekaligus saat ini segera pamit undur diri. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa yang masih terus ingin menikmati suasana malam mingguannya, jangan lupa ya, terus bergabung dengan 94,7 Buana Asri FM. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: taken maneka pihak kados Basnas, donyaning usaha, masyarakat, dumugi lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Kaping 3, Pemkab Sragen ngembangaken aplikasi Dandan Omah minangka basis data griya mboten layak huni saha piranti kangge ngrancang kebutuhan anggaran. Lumantar aplikasi punika, saben griya ingkang dipun usulaken badhe dipun verifikasi kanthi langsung kanthi mriksa kahanan jogan, tembok, payon, sanitasi dumugi instalasi listrik. Asil verifikasi punika dados dasar kangge nemtokaken tingkat kerusakan saha agengipun pambiyantu ingkang dipun betahaken sahingga panyaluran pambiyantu saged kalampahan kanthi langkung trep sasaran lan langkung efisien.
1: Kangge nggiyataken tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD, saha mbangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal Kabupaten Sragen ngawontenaken deklarasi kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kangge nyatakan tata kelola organisasi, ningkatakan profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD so membangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal IGABA Kabupaten Sragen kawontenaken deklarasi kemandirian IGABA Kabupaten Sragen ing dinten Selasa 2 Agustus 2021 wonten ing Pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD nelaaken bilih deklarasi menika kalampahan minangka wujud nglaksanani program organisasi saha ningkataken mutu pendidikan kanthi ngusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih tema menika dados semangat tumrap sedaya anggota IGABA Kabupaten Sragen supados tansah ningkataken kompetensi ngiyataken kemandirian organisasi saha paring sumbangsih tumrap kawujudanipun pendidikan ingkang unggul saha berkemajuan. Adicara menika dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA sak Kabupaten Sragen, saha tamu undangan sanesipun.
1: Gangsal ewu tigang dasa butir obat berbahaya obaya jenis trihexybenidil saha 1,2 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2021 menika. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Gangsal ewu tigang dasa butir obat berbahaya utawi obaya jinising trihexybenidil saha 1,6 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba utawi Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2021. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setyo Pramono SHMH nelaaken bilih wonten ing kegiatan ingkang kalampahan wiwit tanggal 11 Juli dumugi 29 Juli menika kasil ngungkap 6 perkawis kanthi 6 tersangka. Khusus kangge perkara obaya, asil pengungkapan ing periode Juli 2021 menika dados pengungkapan paling kathah salebetipun taun 2021. Sedaya tersangka dipun jerat adhedhasar Undang-Undang Nomor 13 Gangsal taun 2009 babagan narkotika saha Undang-Undang Nomor 17 taun 2013 babagan kesehatan jumbuh kalian peran lan barang bukti ingkang kepanggih. Saat lajengipun dipun andharaken bilih pengungkapan sawetawis perkawis punika minangka wujud komitmen Polres Sragen kangge nyuda saha nyegah edaran narkoba lan obat-obatan ingkang mbebayani ing wewengkon Kabupaten Sragen. Dene Satres Narkoba Polres Sragen ugi ngajak dumateng masyarakat supados tansah

0: dah peran aktif anggenipun maring informasi menawi mangkertos utawi curiga wonten penyalahgunaan utawi peredaran narkotika ing lingkungan sakiwa tengenipun.
1: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah menika wonten 11 kepala sekolah dasar SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama SMP. Pelantikan menika dados salah satunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge nggiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah punika wonten 11 kepala sekolah dasar utawi SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama utawi SMP. Pelantikan menika dados salah setunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge ngiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Adicara pelantikan lan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru dados kepala sekolah SD lan SMP kelampahan wonten ing aula lantai sekawan kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dinten Selasa 2 Agustus 2016. Adicara menika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah Dr. Hargianto Mkes, jajaran kepala organisasi perangkat daerah saha para camat sekabupaten Sragen. Wonten ing sambutanipun Bupati Sragen ngaturaken sugeng dhateng sedaya kepala sekolah ingkang nembe dipun lantik utawi ingkang pikantuk tugas wonten ing papan enggal. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngupaya mapanaken kepala sekolah saged celak kalian papan domisilinipun supados mobilitas langkung gampil. Nanging mekaten taksih wonten sawetawis kepala sekolah ingkang tugasipun tebih saking papan panggenanipun. Awit saking punika badhe dipun tindakaken pendataan malih kangge penataan salajengipun. Sak menika ugi tasih wonten kirang langkung 8 calon kepala sekolah ingkang saweg nglampahi proses administrasi. Salajengipun bupati ngelingaken supados para kepala sekolah saged dados pemimpin ingkang inovatif gadah integritas dados tulodo tumrap para guru saha para siswa lan saged nglairaken generasi Sragen ingkang unggul gadah karakter saha saged ndadosaken bangganing daerah.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Ada dasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kacadet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 20 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang kalebet kategori rusak awrat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nglajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kecatet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 20 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang klebet kategori risak awrat. Kawontenan punika dados kawigatosan utami supados proses pasinaonan saged kalampahan kanthi langkung aman saha nyaman. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilik anggaran ingkang sampun dipun siapaken badhe dipun prioritasaken kangge sekolah-sekolah ingkang gadah tingkat kerusakan paling awrat. Miturut bupati, kathah bangunan sekolah ingkang sampun yuswa puluhan taun saengga mbetahaken rehabilitasi kanthi enggal. Sebagian ageng gedung sekolah punika kabangun nalika jaman program instruksi presiden utawi Inpres ing taun 70 lan dumugi taun 1980-an. Amargi yuswanipun bangunan sampun sepuh saha kirang angsal pangopenan ingkang salebetipun pirang-pirang taun, kerusakan punika sansaya awrat. Senajan makaten, bupati inggih ngakeni bilih arta pitulungan penjat punika tasih dereng cekap kangge ndandosi sedaya kelas ingkang risak awrat wonten ing Kabupaten Sragen. Awit saking punika, pemerintah Kabupaten Sragen badhe ngleksanakaken skala prioritas kanthi ndhisikaken sekolah-sekolah ingkang kawontenanipun paling darurat. Saksampunipun sedaya ruang kelas ingkang risak awrat sampun dipun dandosi, pemerintah Kabupaten Sragen rancang nerusake rehabilitasi bangun sekolah ingkang risak sedeng dumugi risak enteng kanthi bertahap manut kabisan anggaran daerah. Sakliyane ndandosi gedung sekolah, pemerintah daerah ugi gadah komitmen ningkataken kualitas sarana lan prasarana pendidikan saha ngiyataken mutu pasinaonan.
1: Polres Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas kegiatan antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan Karhutla ugi kobongan ing papan pedununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin kalian Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiah Hadi Warni.
3: Polres Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen ngawontenaken apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas nggiyataken antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan ugi kobongan ing papan pandununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin langsung dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sesarengan kalian Wakil Bupati Sragen Haji Suroto Kemis 6 Agustus 2021 wonten ing lapangan Wiratama Mapolres Sragen. Wonten ing amanatipun Kapolres Sragen ngandharaken bilih apel menika dados wujud komitmen sedaya pemangku kepentingan kangge ngiyataken kesiapsiagaan nyawijikaken pola penanggulangan saha jamin tumindak ingkang cepet lan trep menawi wonten potensi kobongan wonten ing wewengkon Kabupaten Sragen. Ing kalodhangan menika ugi dipun rawi dening jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen para kepala dinas soho instansi ingkang gegayutan antawisipun Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PT JSN, BKBH Tangen, unsur TNI, soho instansi panyengkuyung sanesipun. Lumampahipun apel dipun dereki dening sekawan natus pitung doso songo personel Polres Sragen.
1: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipunajab saged gadah peran ingkang strategis kangge nggiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking Panyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pamarentah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipun tampi dening para kadang tani saben taunipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipunajab saged nggadahi peran ingkang strategis kangge ngiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana lan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Sragen, Laksana Ambar Kusuma Ngentiko, bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipuntampi dening para kadang tani saben taunipun. Wonten taun 2016, cacah petani ingkang pikantuk pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen cacahipun 920,070 petani. Ewadene alokasi pupuk ingkang dipuntampi antawisipun 309,250 ton pupuk urea, 309,750 ton pupuk NPK, 11,000 ton pupuk organik, soho gangsal 1,208 ton pupuk ZA. Kanti gunggung alokasi kirang langkung 210,000 ton, pemerintah Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kanti kuota pupuk bersubsidi paling ageng ing tlatah Solo Raya. Kanti alokasi menika dipunajab saged nyengkuyung kebutuhan para tani saha njagi produktivitas sektor pertanian. Ananging mekaten ing lapangan tasih wonten penebusan pupuk bersubsidi ingkang nglangkungi harga eceran tertinggi utawi HET. Kawontenan menika dados kawigatosan pamarentah amargi saged ngrugikaken para kadang tani saha ngganggu tertibipun distribusi pupuk. Lumantar wontenipun PPPI, para pengecer pupuk dipun ajab saged gadah papan komunikasi lan koordinasi ingkang langkung sae. Kanti mekaten maneka warna, kendala ing penyaluran pupuk bersubsidi saged dipunrampungaken sesarengan sehingga distribusi pupuk dhateng para tani saged lumampah langkung tertib, trep sasaran lan selaras kalian peranatan ingkang sampun katetepaken. Masyarakat mliginipun para kadang tani ugi dipun imbo supados nebus pupuk bersubsidi miturut alokasi ingkang kecathet wonten ing RDKK. Soho enggal paring palapuran menawi manggihaken sadyan pupuk ingkang langkungi HET. Supados penyaluran pupuk bersubsidi saged lumampah kanthi transparan, adil, lan trep sasaran.
1: Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen ngleksanani maneka warni kegiatan lomba pinangka nyambut pengetan hari ulang tahun kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
0: Dharma Wanita Persatuan utawi DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen laksanani maneka warna kegiatan lomba minangka nyambut pengetan hari ulang tahun HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan punika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen Rebu gasal Agustus tahun 2021. Kegiatan menika dipunrawuhi Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Faktur Rohman MPDI, saha dipunrawuhi para pengurus lan anggota Dharma Wanita Persatuan saha keluarga ageng Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan dipunwiwiti kanthi acara pambuka minangka tandha dipunwiwitinipun sedaya agenda pengetan. Sasampunipun upacara pambuka, sedaya peserta lajeng nderek senam sesarengan ingkang kalampahan kanthi rame lan nyenengaken. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Faktur Rohman MPDI ngendika, kegiatan menika mboten namung gadah ancas njagi kabugaran jasmani nanging ugi dados sarana kangge ngraketaken rasa sesarengan, kekompakan, silaturahmi ing lingkungan keluarga ageng Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kawontenan saya rame nalika maneka warna lomba wiwit dipunlaksanani. Kados to lomba nyanyi, lomba estafet bal, lomba estafet hanger, soho lomba balang bal. Para peserta dari saben lomba kanthi antusias ingkang inggil, tansah junjung tinggi sportivitas, soho nuwuhaken swasana ingkang raket, guyub lan kebak kabingahan. Dipunterangaken kegiatan menika minangka salah setunggaling upaya kangge nuwuhaken semangat nasionalisme soho saya nggiyataken raos pasduluran wonten ing lingkungan organisasi. Lumantar wane kamara lomba menika dipun kajengaken sedaya anggota saged tansah mbangun kekompakan, ningkataken solidaritas saha saya ngraketaken sesambetan kekeluargaan. Pengetan HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia menika dados momentum tumrap Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen kangge tansah nanemaken nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, saha raos tresna dumateng tanah air. Kanthi makaten dipun kajengaken saged nyengkuyung kawujudipun lingkungan kerja ingkang harmonis, solid, saha produktif.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, berjumpa ya bersama saya Arwi Bisono dalam acara Kontak Malam Kangen 9 bulan ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 10 malam nanti ya, atau di jam 22 nanti. Dan tadi sebagai awal jumpa kita sudah dihadirkan ya Kejujuran dari Dika Astria, dilanjut dengan ada Pesawatku dari Memes, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung, itu ingin bergas lagu ya, tentunya lagu-lagu di era 90-annya, bisa langsung aja telepon di 0271-890799 ataupun melalui SMS juga WhatsApp di 0821-3395-0947. Baik Mitra Buana, selamat malam, selamat beraktivitas di malam hari ini ya. Semoga di malam hari ini ya kita semua selalu sehat, dimudahkan semua masalah dan urusan kita ya, dan tak lupa selalu dapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Dan Ari juga mengucapkan selamat malam juga ya kepada semua Mitra Buana yang kebetulan di rumah aja ya, ini lagi ngapain ataupun lagi bernyantai, canda gurau ya bersama keluarga ataupun teman dekatnya ya, sambil ya ngobrol-ngobrol ataupun sambil beraktivitas ya. Ari temanin Mitra Buana dengan lagu-lagu di era 90-annya. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah teleponnya masuk, Ari angkat sebagai pembuka. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo
0: Bandung, selamat malam Bunda Kini.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih.
1: Sama-sama ya Mas Ari.
0: Alhamdulillah ya.
1: Rasanya habis manis habis buah sayang ya.
0: Habis manis dibuat.
1: Habis buah sayang.
0: Habis manis habislah sayang.
1: Dari Dian Pusesa ya.
0: Dari. Salamnya ke siapa ini Bunda?
1: Salamnya. Tadi sudah saya sendiri semua Mas. Tadi kos-kos tadi. Yang belum anu Bunda Hati. Yang belum ini. Yang lali. Ada yang lali tadi.
0: Ada yang lali. Diinget-inget dan dulu. Oh gitu, iya.
1: Mbak Ros.
0: Mbak Ros juga.
1: Cerita mati ya dari yang
0: tidak terlalu sok. Iya.
1: Pokoknya emang maafkan Bunda kalau ada yang lupa.
0: Iya.
1: Keluarga yang mentari.
0: Oke, selamat, terima kasih Bunda.
1: Semoga sehat-sehat dan berafiat.
0: Iya.
1: Mendapat rezeki yang halal.
0: Amin.
1: Yang baru. Siapa yang Mas Ari?
0: Terima.
1: Nanti jangan ngantuk ya.
0: Oke siap. Iya.
1: Selalu menjaga kamu. Itu aja ya. Yuk keren.
0: Terima kasih sekali lagi ya buat Bunda Kini yang ada di Balu sudah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Baik, langsung saja sebelum kita ke WhatsApp, di sini sudah ada persiapkan ya lagu berikutnya. Ini ada Dian Pisisa, habis manis habislah sayang. Dilanjut nanti ada Asmara dari Kolonovia Kalau Packing, dan lagu tadi ya yang di-request oleh Bunda Kini ada di Mbalo. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya, dan selamat mendengarkan.
2: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
2: Lah malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
2: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng toko Abritani, ngajeng pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mot Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana sudah hadirkan ya. Ada Habis Manis, Habis Rasa Sayang, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini ada di Mbalu ya. Semoga saja bisa terhibur ya dengan lagu yang sudah Ari hadirkan tadi ya. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Mbah Elgani ya. Mbah Elgani ya. Assalamualaikum Mas Ari Bibisono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Elgani dari Boyolali. Izin minta lagu Kereta Senja buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, kembali kasih juga ini buat Mbak Elgani ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada apa tadi ya? Kereta Senja. Bisa ditunggu ya. Selanjutnya ada Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat malam Mas Dwi. Waduh, Mas Dwi udah pulang nih ya. Ini ganti dengan Ari. Selamat malam juga ini buat Bu Sugi ya. Request selalu untuk selamanya dari Fatur. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Terima kasih kembali ya buat Bu Sugi. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada selalu untuk selamanya. Terus di belakangnya ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam juga ini buat Bunda Gun yang ada di Bonggo.

Selamat malam Mas Ari, malam juga jumpa dengan Gemoy. Kemarin kok gak ketemu ya? Ya mungkin lagi ada acara gitu. Mau diputarin dawainya. Dawai ya, salamnya buat semuanya. Makasih yuk greng. Oke, kembali kasih juga ini buat Bani Gemoy yang ada di Tugu Jajar begitu ya. Nanti bisa ditunggu lagunya.

Baik, kita terbuka langsung saja. Sini sudah dipersiapkan ya lagu berikutnya. Ada Kereta Senja ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Mbak Elgani ya. Dan nanti dilanjut dengan Selalu Untuk Selamanya ya. Lagu-lagu ini buat Bunda Sugi yang ada di sini Seragen. Nanti buat Bunda Gun dan Mbak Anik Gemua ya, bisa ditunggu lagunya. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Buana sudah dihadirkan ya. Ada Kereta Senja ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Mbak Elgani ya, yang ada di Boyolali. Dilanjut tadi ada Selalu Untuk Selamanya dari Fatur ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Ibu Suki ya, yang ada di sini Sragen. Semoga saja dengan dihadirkannya kedua lagu tadi ya, bisa menghibur mitra Buana semuanya, khususnya buat Bay Elgani dan Ibu Suki di tempat gitu ya. Dan umumnya bagi semua mitra Buana deh yang kebetulan lagi stay tune ya di 94.7 Buana Asri FM-nya. Masih bersama Ari Bisona ya dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an, dan di sini menunjukkan pukul 21 lebihnya 17 menit. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang sudah Ari persiapkan untuk menghibur mitra Buana semuanya. Di antaranya ada Kerinduan dari Panco ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Bonggo. Dan oh ya, ini buat Mbak Ani ya, dan kayaknya lagunya Dawe itu dirilis di tahun 2023, jadi masih baru ya. Jadi masih belum masuk ya di Kangen 90-an begitu ya. Jadi nanti buat Mbak Ani Gemoy bisa diganti lagunya. Hari tunggu ya. Oke. Baik, Mitra Buana langsung saja, dan sambil menunggu ya, ini nanti buat gantinya sudah dipersiapkan ya, ada Restu Bumi ya dari Dewa 19 ya. Dan ini tadi buat Mbak Ni Gemoy deh kalau mau ya. Oke, enggak apa-apa ya. Oke. Baik, langsung saja kita ke lagu ini daripada nanti kehabisan waktu ya. Ada Kerinduan dari Panca, lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun ya dari Bonggo. Nanti dilanjut ada Restu Bumi dari Dewa 19. Baik, benar-benar langsung saja, dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada kerinduan dan lawan tadi yang direquest oleh Bunda Kun ya, dan Bongo dilanjut dengan Restu Bumi. Semoga saja setelah diputarkan apa tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Di sini ada Bunda Suradi. Selamat malam ini buat Bunda Suradi yang ada di GSA. Sehat selalu ya buat Bunda Suradi, sehat selalu dan selalu bahagia sekeluarga pastinya, amin. Selamat malam Mas Ari, malam juga Mbak Tugas, tolong diputerin Nostalgia Biru ya. Salamnya buat semuanya, selamat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi yang ada di GSA. Sehat selalu buat Bunda Suradi, nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Nostalgia Biru. Baik, Mitra Buana masih bersama Arwi Bisono ya dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an. Di sini sudah menunjukkan 21 lebihnya 32 menit. Nah, masih ada ya 28 menit lagi ya kebersamaan kita di acara Kontak Malam Kangen 90-an di malam hari ini ya. Dan silakan bagi Mitra Buana ya yang ingin request lagu tentunya dengan lagu-lagu di era 90-annya, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp. Di sini masih ada, tunggu ya sampai nanti di pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti ya. Baik, Mitra Buana langsung saja sambil menemani Mitra Buana lagi ngapain aja di malam minggunya. Yang lagi santai-santai, hari temenin ya lewat udara. Dan yang lagi beraktivitas, hari ini mengucapkan selamat beraktivitas aja ya, dan selalu cepat selesai dan cepat istirahat. Begitu ya. Baik, langsung saja ada Nostalgia Biru, lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi ya di GSA. Nanti dilanjut dengan Mencari Alasan dari Exis. Baik, terbenar langsung saja dan selamat mendengarkan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah.

Nostalgia Biru ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Dilanjut tadi ada Mencari Alasan begitu ya. Dan baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, dan yang telepon ya mohon maaf karena waktu sudah habis ya. Di sini masih ada antrian lagu atau WhatsApp yang belum Ari baca begitu ya. Ini ada Bumiko yang ada di Kadipiro Sambir Jo. Selamat malam ini buat Bumiko. Terima kasih ya sudah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Saya selalu buat Bumiko ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat malam, mat tugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Amin. Bumiko minta lagu Krisa ya, Kala Cinta Menggoda buat Mas Ari. Makasih yuk. Greng. Oke, kembali kasih ini buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambir Jo gitu ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Baik, penerbangan tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini, tepatnya di hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus 2026. Dan sebelum hari undur diri ya, di sini sudah ada persiapkan lagu penutup ya. Di antaranya ada Kala Cinta Menggoda, dilanjut dengan Cinta Kita, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bumiko yang ada di Kadipiro Sambir Jo gitu ya. Dan Naring mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut meramaikan atau ikut beratensi di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Hari ini bisa pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Dandan Omah ing Kabupaten Sragen kangge ngrampungaken kemiskinan. Deklarasi Kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Wewengkon Wilayah Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah giataken pangrekon

0: Mensah ngiyataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program dandan omah sragen bebas rumah tidak layak huni utawi RTLH. Dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016, program punika sampun kasil mujutaken 16 desa bebas RTLH kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA nalika dipun pinanggihi reporter Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun dinten Kamis 3 Juli 2016 kepengker ngendikaaken bilih program dandan omah punika minangka inovasi kangge ngirangi kawontenan ingkang sekeng kanthi mangertosi kebutuhan dasar masyarakat inggih punika papan panggenan ingkang prayogi lan layak. Miturut bupati, griya ingkang boten layak huni saged nuwuhaken maneka warna prakawis sosial wiwit saking rentan tumrap gangguan kesarasan, putus sekolah, dumugi gangguan kerukunan lan keharmonisan keluarga. Sanesipun punika, ing taun 2016 program ugi nyasar kelompok masyarakat rentan miturut sektor kados dene penyandang disabilitas, wanita ingkang dados kepala keluarga saha keluarga ingkang sekeng. Bupati nelakaken bilih program dandan omah dipun sebat inovasi amargi gadah tigang pinunjulan utami. Kaping sepindah ginaaken pendekatan spasial saha sektoral saingga target pencapaian dados langkung cetha. Kaping kalih sumber pambiyantu boten namung ngandelaken anggaran pamarentah nanging ugi nglibataken maneka pihak kados Basnas, donyaning usaha, masyarakat, dumugi lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Kaping 3, Pemkab Sragen ngembangaken aplikasi dandan omah minangka basis data griya mboten layak huni saha piranti kangge ngrancang kebutuhan anggaran. Lumantar aplikasi punika, saben griya ingkang dipun usulaken badhe dipun verifikasi kanthi langsung kanthi mriksa kahanan jogan, tembok, payon, sanitasi dumugi instalasi listrik. Asil verifikasi punika dados dasar kangge nemtokaken tingkat kerusakan saha agengipun pambiyantu ingkang dipun betahaken sahingga panyaluran pambiyantu saged kalampahan kanthi langkung trep sasaran lan langkung efisien.
1: Kangge nggiyataken tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD soho mbangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal Kabupaten Sragen ngamontenaken deklarasi kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kangge nyatakan tata kelola organisasi ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD so membangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal IGABA Kabupaten Sragen kawontenaken deklarasi kemandirian IGABA Kabupaten Sragen ing dinten Selasa 2 Agustus 2016 wonten ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD nelaaken bilih deklarasi menika kalampahan minangka wujud nglaksanani program organisasi saha ningkataken mutu pendidikan kanthi ngusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih tema menika dados semangat tumrap sedaya anggota IGABA Kabupaten Sragen supados tansah ningkataken kompeten

0: Si nyatakan kemandirian organisasi saha paring sumbangsih tumrap kawujudanipun pendidikan ingkang unggul saha berkemajuan. Adicara menika dipun rawuh dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC Iga Bahasa Kabupaten Sragen, saha tamu undangan sanesipun.
1: Gangsal ewu tigang dasa butir obat berbahaya, obaya, jenis trihexybenidil, saha 1,2 gram sabu. Kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sragen, salebetipun wulan Juli 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Gangsal ewu tigang dasa butir obat berbahaya utawi obaya, jinising trihexybenidil saha 1,6 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba utawi Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setyo Pramono SHMH nelakaken bilih wonten ing kegiatan ingkang kalampahan wiwit tanggal 11 Juli dumugi 29 Juli menika kasil ngungkap 6 perkawis kanthi 6 tersangka. Khusus kangge perkara obaya, asil pengungkapan ing periode Juli 2016 menika dados pengungkapan paling kathah salebetipun taun 2016. Sedaya tersangka dipun jerat adhedhasar Undang-Undang Nomor 13 Gangsal taun 2009 babagan narkotika saha Undang-Undang Nomor 17 taun 2013 babagan kesehatan jumbul kalian peran lan barang bukti ingkang kepanggih. Salajengipun dipun andharaken bilih pengungkapan sawetawis perkawis punika minangka wujud komitmen Polres Sragen kangge nyuda saha nyegah edaran narkoba lan obat-obatan ingkang mbebayani ing wewengkon Kabupaten Sragen. Dene Satres Narkoba Polres Sragen ugi ngajak dumateng masyarakat supados tansah gadah peran aktif anggenipun maring informasi menawi mangkertos utawi curiga wonten penyalahgunaan utawi peredaran narkotika ing lingkungan sakiwa tengenipun.
1: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah menika wonten 11 kepala sekolah dasar SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama SMP. Pelantikan menika dados salah satunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge nggiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah punika wonten 11 kepala sekolah dasar utawi SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama utawi SMP. Pelantikan punika dados salah setunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge ngiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Adicara pelantikan lan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru dados kepala sekolah SD lan SMP kelampahan wonten ing aula lantai sekawan kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dinten Selasa 2 Agustus 2016. Adicara menika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah Dr. Hargianto Mkes, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah, saha para camat sekabupaten Sragen. Wonten ing sambutanipun, Bupati Sragen ngaturaken sugeng dhateng sedaya kepala sekolah ingkang nembe dipun lantik utawi ingkang pikantuk tugas wonten ing papan enggal. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngupaya mapanaken kepala sekolah saged celak kalian papan domisilinipun supados mobilitas langkung gampil. Nanging mengkaten Taksih wonten sawetawis kepala sekolah ingkang tugasipun tebih saking papan panggenanipun. Awit saking punika, badhe dipun tindakaken pendataan malih kangge penataan salajengipun. Sak menika ugi tasih wonten kirang langkung 8 calon kepala sekolah ingkang saweg nglampahi proses administrasi. Salajengipun bupati ngelingaken supados para kepala sekolah saged dados pemimpin ingkang inovatif, gadah integritas, dados tulodo tumrap para guru saha para siswa lan saged nglairaken generasi Sragen ingkang unggul, gadah karakter saha saged ndadosaken bangganing daerah.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Ada dasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Kacadet wonten 210 ruang kelas sekolah dasar lan 20 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang kalebet kategori rusak awrat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nglajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kecatet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 120 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang klebet kategori risak awrat. Kawontenan punika dados kawigatosan utami supados proses pasinaonan saged kalampahan kanthi langkung aman saha nyaman. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih anggaran ingkang sampun dipun siapaken badhe dipun prioritasaken kangge sekolah-sekolah ingkang gadah tingkat kerusakan paling awrat. Miturut bupati, kathah bangunan sekolah ingkang sampun yuswa puluhan taun saengga mbetahaken rehabilitasi kanthi enggal. Sebagian ageng gedung sekolah punika kabangun nalika jaman program instruksi presiden utawi Inpres ing taun 70 lan dumugi taun 1980-an. Amargi yuswanipun bangunan sampun sepuh saha kirang angsal pangopenan ingkang salebetipun pirang-pirang taun, kerusakan punika sansaya awrat. Senajan makaten, bupati inggih ngakeni bilih arta 27 miliar punika tasih dereng cekap kangge ndadosi sedaya kelas ingkang risak awrat wonten ing Kabupaten Sragen. Awit saking punika, pemerintah Kabupaten Sragen badhe ngleksanakaken skala prioritas kanthi disiapaken sekolah-sekolah ingkang kawontenanipun paling darurat. Saksampunipun sedaya ruang kelas ingkang rusak awrat sampun dipun dandosi, pemerintah Kabupaten Sragen rancang nerusake rehabilitasi mbangun sekolah ingkang risak sedeng dumugi risak enteng kanthi bertahap manut kabisan anggaran daerah. Sakliyane dandosi gedung sekolah, pemerintah daerah ugi gadah komitmen ningkataken kualitas sarana lan prasarana pendidikan saha ngiyataken mutu pasinaonan.
1: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkompinda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas kegiatan antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan Karhutla ugi kobongan ing papan pedununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin kalian Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiah Hadiwarni.
0: Polres Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen ngawontenaken apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas nggiyataken antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan ugi kobongan ing papan pandununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin langsung dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIKMSI sesarengan kalian Wakil Bupati Sragen Haji Suroto Kemis 6 Agustus 2016 wonten ing lapangan Wiratama Mapolres Sragen. Wonten ing amanatipun Kapolres Sragen ngandharaken bilih apel menika dados wujud komitmen sedaya pemangku kepentingan kangge ngiyataken kesiapsiagaan nyawijikaken pola penanggulangan saha jamin tumindak ingkang cepet lan trep menawi wonten potensi kobongan wonten ing wewengkon Kabupaten Sragen. Ing kalodhangan menika ugi dipun rawi dening jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen para kepala dinas soho instansi ingkang gegayutan antawisipun Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PT JSN, BKBH Tangen, unsur TNI, soho instansi panyengkuyung sanesipun. Lumampahipun apel dipun dereki dening 279 personel Polres Sragen.
1: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipunajab saged gadah peran ingkang strategis kangge nggiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking Panyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipun tampi dening para kadang tani saben taunipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipun ajab saged nggadahi peran ingkang strategis kangge ngiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana lan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Sragen, Laksana Ambarkusuma ngendika, bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipuntampi dening para kadang tani saben taunipun. Wonten taun 2016, cacah petani ingkang pikantuk pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen cacahipun 920.070 petani. Ewadene alokasi pupuk ingkang dipun tampi antawisipun 309.250 ton pupuk urea, 309.750 ton pupuk NPK, 11.000 ton pupuk organik, soho gangsal 108 ton pupuk ZA. Kanti gunggung alokasi kirang langkung 900.000 ton, pemerintah Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kanti kuota pupuk bersubsidi paling ageng ing tlatah Solo Raya. Kanti alokasi menika dipunajab saged nyengkuyung kebutuhan para tani saha njagi produktivitas sektor pertanian. Ananging mekaten ing lapangan tasih wonten penebusan pupuk bersubsidi ingkang nglangkungi harga eceran tertinggi utawi HET. Kawontenan menika dados kawigatosan pamarentah amargi saged ngrugikaken para kadang tani saha ngganggu tertibipun distribusi pupuk. Lumantar wontenipun PPPI, para pengecer pupuk dipun ajab saged gadah papan komunikasi lan koordinasi ingkang langkung sae. Kanthi mekaten maneka warna, kendala ing penyaluran pupuk bersubsidi saged dipunrampungaken sesarengan saengga distribusi pupuk dhateng para tani saged lumampah langkung tertib, trep sasaran lan selaras kalian peranatan ingkang sampun katetepaken. Masyarakat mliginipun para kadang tani ugi dipun imbo supados nebus pupuk bersubsidi miturut alokasi ingkang kecatet wonten ing RDKK. Soho enggal paring palapuran menawi manggihaken sadyan pupuk ingkang nglangkungi HET supados penyaluran pupuk bersubsidi saged lumampah kanthi transparan, adil lan trep sasaran.
1: Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen ngleksanani maneka warni kegiatan lomba pinangka nyambut pengetan hari ulang tahun kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Dharma Wanita Persatuan utawi DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen laksanani maneka warna kegiatan lomba minangka nyambut pengetan hari ulang tahun HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan punika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen Rebo 1 Agustus 2021. Kegiatan menika dipunrawuhi Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI, saha dipunrawuhi para pengurus lan anggota Dharma Wanita Persatuan saha keluarga ageng Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan dipunwiwiti kanthi acara pambuka minangka tandha dipunwiwitinipun sedaya agenda pengetan. Sasampunipun upacara pambuka, sedaya peserta lajeng nderek senam sesarengan ingkang kalampan kanthi rame lan nyenengaken. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI ngendika, kegiatan menika mboten namung gadhah ancas njagi kabugaran jasmani nanging ugi dados sarana kangge ngraketaken rasa sesarengan, kekompakan, silaturahmi ing lingkungan keluarga ageng Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kawontenan saya rame nalika maneka warna lomba wiwit dipunleksanani kados to lomba nyanyi, lomba estafet bal, lomba estafet hanger, soho lomba balang bal. Para peserta dari saben lomba kanthi antusias ingkang inggil tansah junjung tinggi sportivitas soho nuwuhaken swasana ingkang raket guyub lan kebak kabingahan. Dipunterangaken kegiatan menika minangka salah setunggaling upaya kangge nuwuhaken semangat nasionalisme soho saya nggiyataken raos pasduluran wonten ing lingkungan organisasi. Lumantar wane kawara lomba menika dipun kajengaken sedaya anggota saged tansah mbangun kekompakan, ningkataken solidaritas saha saya ngraketaken sesambetan kekeluargaan. Pengetan HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia menika dados momentum tumrap Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen kangge tansah nanemaken nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, saha raos tresno dumateng tanah air. Kanthi makaten dipun kajengaken saged nyengkuyung kawujudipun lingkungan kerja ingkang harmonis, solid, saha produktif.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Sugeng telu para mirsa lang seputri sugeng pepanggian balik kalian kawula Arif Wisono wonten kiaran Roda Malam. Kalau dalam telu saat menikah dinten Sabtu tanggal 8 Agustus 2016 dan sama garing ring lang panjenengan sedaya kan dilalangan dalangan campur sari itu mugi tabu sekawan dikur kita wijang kalewelasa. Oke, lansam nih kawula dados selalu pambuka nggih wonten mapak sinden dipun lajengaken kangen rindu dalangan saat menikah. Terus lalangan pambuka nggih wonten kiaran Ronda Malam kalau dengan tarusan menika. Salajengipun semoga ingkang badhe nderek ngrejengaken sak menika sampun ayu bukan nggih dan sini pun mengantar telepon SMS ugi WhatsApp. Lan sak menika langsung kemawon wonten telepon ingkang mlebet ari langsung angkat rumiyin. Sugeng dalu LPPL Buana Asri Sragen.
1: Sugeng dalu RPPL Buana Sragen dan Kota Pamen.
0: Anjir, menikah saking sinten?
1: Monitor baru mas, derek telepon mas.
0: Ah, oh, sinten sama ini kan gie? Mas Is nge?
1: Ah, ini ketinggalin.
0: So, yang telu mas Is, pripun pawarto sipun?
1: Alhamdulillah, mas Bidah Lai Nafilah, habis juga komisi panjenengan. Dalam sak kuarto benar dengan pihak Tuhan Lepet, insya Allah dia tidak terang satu apa. Begitu juga panjenengan, sekeluarga mas Hari, benar dengan saya Tuhan Lepet, rezeki yang melimpah seperti di Jakarta dalam segala urusan.
0: Amin.
1: Ayo mas aku be. Ternyata berhubung kok tadi juga enak, tak nikmati mati kayak itu enak yang laras-laras itu ya.
0: Anji, betul sekali.
1: Tapi bisa sampai jam 12 mas.
0: Hmm?
1: Sampai jam 12 sampai jam 12.
0: Sampai jam 12 nanti.
1: Mulai tapi ya untuk apa kalian ngok sih? Gue mau nyuwun gending.
0: Gue sama Niko nopo.
1: Gending anu mas. Salam kangen tapi sing seragenan itu mas.
0: Salam kangen Rien.
1: Dan seragenan ampun ampun. Pop campur sari kan itu kali tapi ini seragenan.
0: Endang Paramita, salam kangen sama Niko anu Niko. Nek versi seragenan ketinggalan betul enten sama Niko enten pun saking Endang Paramita.
1: Endang Paramita itu yang versi pop yang saya seragenan kan enten. Itu pun gantos ingkang sanes mas.
0: Napa?
1: Anu mon mas. Napa aku senengnya sakit rindu mawon.
0: Sakit rindu ge.
1: Sangge. Cak mantos.
0: Sakit rindu. Sakit rindu. Oh mantos ya enten enten enten.
1: Kirim kirim salam.
0: Je, kakek enten sama Niko.
1: Bunda Natali, Bunda Sinani, Bunda Surati, Bunda Nil, Bunda Miko, Bunda Yaswan, Bunda Kun, terus Bunda Safilman, Bunda Sayatri, terus ya semuanya Fajar, terus Kakek Mbak Am-Am, Bukan Dikasihan, buat Pak Martini, Pak Andri, Mas Juli, Mas Roni, untuk Mbak Timbul, Mbak Pono, Mas Asad, baru aku at, aku pengikiran nak kandani at, satu je ya, gitu buat Mas Asad di Putatan, itu terus buat Mas Kamu Barat, Pak Roto, terus Pak Mul, Pak Mul terus. Mamai Akwa, Mbak Anik dan yang Mbak Anik yang cantik, yang semua yang disesat-sesat itu terus buat semuanya tanpa terkecuali ya mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya yang lupa buat Bunda Nona dan Dek Adelina. Bu, berapa hari lo gak dengar suara Dek Aris ya? Ini Bu Yoni, Bu Yoni repot banget gitu.
0: Anjay, ketinggalipun.
1: Satu hari lagi gak kayak gak telepon, aku Mbak Rara tadi gak telepon. Terus Mbak Dewi tadi yo perasaan juga nggak terlalu pas dengar kemarin nggak terlalu itu terus buat Kak Arus ya dan Kak Ajar ini bukan jasa selalu selalu buat Mbak Nana Mbak WR ya Tiongkok Mbak Wedja Nantau di sana ini selamat yang mele maksudnya kan gini itu selamat layan-layan ambil mak dengarkan FBI itu ternyata dengan salam-salam itu sudah merelaksasi pikiran juga mas. gitu. Kita cuma dibilang namanya itu yuk. Perasaan kayak ada keakrapan gitu ya,
0: Mas. Iya, betul yuk. Sekali.
1: Oh, padahal juga ketemu orang itu ya, kayak keakrapan, ada kebutuhan apa ya, sambungan biologis dalam rohani gitu loh.
0: Iya,
1: kita betul. punya kerabat, gitu kan. Itu tuh penyiar orang pada ingat sih, kecuali Mas Dwi kan tetangga
0: ya, serakin wetan.
1: Iya, kan maksudnya kan depan rumah dulu.
0: Maco wetan ya.
1: Mas Dwi kan Mbak Iin tuh Mbak Jisya itu kan depan rumah dulu. Tangga kecuali itu buat semuanya tangga kecuali Pak Jis yang ngomongnya lagu ini gak nanti diterputer ini. Buat Mas Hari terima kasih untuk tugas. Yuk,
0: keren. Terima kasih ya pada Mas Is untuk yang mojo wetan. Assalamualaikum ya sugeng lalu matur suwun sangat ya sampun tu puter kengaken. Assalamualaikum ngersakan dipun puterakan sakit rindu saking mantos mengatakan aja sakit dipun tunggu lelang ini pun ya kagem Mas Is lah darinya pun ari buka telepon. Assalamualaikum wonten SMS WA Rien engkang ari pos ya. Assalamualaikum wonten Bu Suki wonten ing Serak sini Seragen sugeng dalu kagem Bu Suki ya matur suwun sangat. Assalamualaikum tasih midhangetaken tasih rencang ari wonten giaran ronda malam sugeng dalu kagem Ibu Suki mekaten nggih. Sugeng dalu onci sugeng dalu request Negara Angin saking Deni Caknan sebagai kagem rencang turu. Terima kasih matur suwun nggih saking Ibu Sugi di sini Seragen. Nggih, matur suwun sangat sami kang nggih kagem Ibu Sugi wonten ing sini Seragen. Sami kita sami midhangetaken nggih. Tasing rencangi ari wonten giaran Aronda Malam kagem rencang tilem tiurinipun nggih. Saka diwonten kangge kagem Ibu Sugi wonten ing sini lalanganipun sakmenika wonten Negara Angin. Iya, saka diwonten kangge matur suwun sangat sepindah meling nggih kagem Ibu Sugi wonten ing sini Seragen. Sawengipun Bu Sugi wonten semenika kula i angkat rumiyin sugeng dalu LPPL Banasi Seragen.
2: Halo Mas
0: Ari. Sugeng dalu Mbak Martini saking pundi kemawon mboten ketinggal sameneika.
2: Mbak Martini niki baru sakit.
0: Oh, sakit menopo?
2: Sakit asam urat oleh kolesterol niku sampun gak dinten mboten saged teng kampus.
0: Oh, makaten. Nggih, mugi-mugi enggal saras nggih Mbak Sartini nggih.
2: Mbak Martini. Martini rasa strawberry.
0: Iya, Mbak Martini rasa strawberry.
2: Oke, Mbak Martini nambah sakit Mas Ari.
0: Oke, mungkin enggak saras sama nih kang.
2: Alhamdulillah, amin Mas Ari. Doa nih Mas Ari semoga dicapai sama Allah nih.
0: Amin sih.
2: Lupa sama aku kembang kacang.
0: Alah, iya kembang kacang.
2: Kebajinan nih.
0: Oke.
2: Sakit nambahnya Mbak Martini sing sakit. Sakit dilalas ngerti nih Mas Ari.
0: Anjir.
2: Entah nih bang kakim sedaya kemauan nih.
0: Oke siap.
2: Karena Mbak Martini nambah sakit badan sakit salam-salam. Mungkin ini kita jalan nih sesek kok.
0: Oh sesek.
2: Nggih. Tapi nek lama-lama niku mboten tahan.
0: Nggih. Kagem istirahat kemawon sinambi midhangetaken Bu Ana Asri mangaten.
2: Nek wingi Mbak Martine wonten dokter kok.
0: Wonten dokter.
2: Nggih. Dokter niku ngen Solo ngen dokter Bung Karno niku lho.
0: Heeh.
2: Nggih. Dikane kan kata-kata istirahat.
0: Okay.
2: Boten capek-capek ngoten niku.
0: Nggih, kedah istirahat sampeyan Mbak Martini.
2: Nggih. Matur nuwun ya Mas Ari.
0: Nggih Mbak Martini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya,
0: Kang. Nggih, matur suwun sangat nggih ya, Mbak Martini. Mugi-mugi enggal saras nggih. Atau sakit sampun wonten pesen saking dokter nggih. Ampun capek-capek mangkaten ge istirahat. Kagem istirahat kemawon. Menunggu sama ge saras nggih. Dan saras lan saged beraktivitas kembali makaten sepindah maling nggih. Mugi-mugi Mbak Sartini enggal saras makaten. Nggih para pemirsa, saat menika sampun ari cepet saken lang salat sing pun saat menika wonten sakit rindu nggih lan saat menika kan dipun kersakaken Mas Is wonten teman-teman Mojo Wetan nggih. Saat menika dipun lajengaken negara angin lan saat menika kan dipun kersakaken Ibu Sugi wonten ing sini seragen nangis saderengipun. Kita midhangetaken rumiyin nggih wonten ingkang badhe lewat rumiyin langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Gepar mangsa saham nikah wangi saman hari puterakan wanton sakit rindu lalang saham nikah akan dipendekar saham mas isi wanton serahkan wanton mojo wetan ge dipen lajeng akan wanton negara angin lalang saham nikah akan dipendekar saham busuki wanton sini serahkan kumpi ganti lalang saham nikah wangi dada sopalipur tapi dada serencang panjenengan sedaya wanton kalau dalam terus posisi pun kagem mas is kalian busuki wanton yang serahkan wanten sini seragen meraten. Kalau sini pun sampeyan wanten WhatsApp ya, wanten saking kumiko wanten gak diberesam birejo. Sugeng dalu akan bumiko matur suwun sangat tasih midhangetaken nggih. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasih semanje Mas Ari, alhamdulillah sampeyan tasih semangat. Bumiko nyuwun lagu langit mendung kita kediri kagem Mas Ari matur suwun yuk gerang nggih sangat ya Bumiko nggih sampingipun Bumiko wonten Bunda Gun wonten Bangga Sugeng Dalu Bunda Gun matur suwun sangat sami rasa midhangetaken nggih Wilujeng Dalu Mas Ari yang Wilujeng Dalu ibu nyuwun sekar tresno iki takdirku salamipun kagem Mas A Mas Is Mbak Martini Bunda Suradi Bunda Lis Bunda Yasman matur suwun Mas Ari onci terus sungsangan gian kagum berdakun sasi mikang takan gian nasi rencang hari ngaten oh lelang ini pun terus no iki takdirku gian sakit di kontong gue sama niko gue baru merasa sama niko wonton telepon yang kan lebet ada yang angkat rumiin sugeng dalu LPPL gue nasri seragen onci sama niko saking sinten. Oh, Bunda Yasman Sugeng Dalu kagem Bunda Yasman.
1: Sugeng Dalu ugi. Angga yang sekaripun Terminal Tirtonadi ya,
0: Mas. Oh, Terminal Tirtonadi. Salamipun kagem sinten sami ke Bunda.
1: Kagem Mas Is kalau mau nggih.
0: Oh, nggih, Mas Is.
1: Heeh. Heeh. Sudah hati, sudah li.
0: Heeh.
1: Kagem sedaya kemawon ya, Mas.
0: Oh, nggih.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gepar Merso sama menikah waktu sama hari putar akan dalam terminal terdetang nadi ya lalang sama dikankan di ban kersa akan Bunda Yasman untuk Taman Asri di ban lajeng akan wonten kembang kacang ya lalang sama dikankan di ban kersa akan Mbak Martini rasa strawberry lantar yang solo mungkin ini lalang yang sama menikah waktu dati sopalipur utawi dati serencang panjenang supaya ada yang dikati mengatakan. Salah cingi pun saat menikah wonten Bundalis sugeng dalu kagem Bundalis matur suwun sanget saat menikah tasih misdang ngetakan giaran ronda malam ya tasih yang rencangnya hari wonten giaran ronda malam matur suwun sanget ya wilujeng dalu mas hari yang jay wilujeng dalu nyewon sekar perahu layar mas suwun yuk gerang ya sakit dibentang kok ya perahu layar ipun kagem Bundalis makatan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragen turun mendara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Seragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming di www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Minggu 9 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Ayo
1: bersatu,
2: bersatu.
1: Ayo, ayo bersatu.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang pagi hari menemani Anda di program acara Seragen Sehat ya, untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Di sini saya akan menemani Anda sampai pukul 6 pagi dengan berbagi beberapa tips untuk Anda di kesehatan. Nah, di Seragen Sehat pagi hari ini, Mitra Buana, kita akan membahas satu tips nih untuk Anda di Seragen Sehat. Dan tips kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan nih untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu mengenai rutin cek dan terapkan hidup sehat. Ini adalah salah satu kunci untuk mengontrol hiperkolesterolemia. Nah ini ya, jadi rutin cek dan terapkan hidup sehat adalah kunci mengontrol hiperkolesterolemia. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar, penderita hiperkolesterolemia ini perlu menerapkan perawatan diri secara rutin ya, agar kadar kolesterol dalam tubuh itu tetap terkendali. Kebiasaan hidup sehat mulai dari memilih makanan yang tepat, berolahraga secara teratur, hingga menjaga kondisi kesehatan, ini berperan penting dalam menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Nah, hiperkolesterolemia adalah kondisi ketika kadar kolesterol dalam darah itu melebihi batas normal. Jadi peningkatan kadar kolesterol ini dapat dipicu oleh sejumlah faktor seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh atau kurang gerak, kelebihan berat badan, dan kebiasaan merokok serta faktor genetik. Jadi hiperkolesterolemia ini seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas ya, sehingga banyak orang itu baru mengetahui kadar kolesterolnya tinggi setelah menjalani pemeriksaan kesehatan atau ketika muncul komplikasi. Nah, jadi untuk Mitra Buana, penderita hiperkolesterolemia ini memang perlu menerapkan perawatan diri secara rutin agar kadar kolesterol dalam tubuh itu tetap terkendali ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi penderita hiperkolesterolemia perlu menerapkan perawatan diri secara rutin ya, sekali lagi, agar kadar kolesterol dalam tubuh itu tetap terkendali. Jadi kebiasaan hidup sehat ya, harus bisa membiasakan hidup sehat mulai dari memilih makanan yang tepat, berolahraga secara teratur, hingga menjaga kondisi kesehatan. Jadi ini berperan penting dalam menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Ya, jadi hiperkolesterolemia adalah kondisi ketika kadar kolesterol dalam darah itu melebihi batas normal ya. Jadi biasanya peningkatan kadar kolesterol ini dapat dipicu oleh sejumlah faktor Mitra Buana. Seperti kita kurang gerak ya. Kurang gerak itu bisa membuat peningkatan kadar kolesterol. Kemudian mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh atau kelebihan berat badan, dan kebiasaan merokok serta faktor genetik, itu beberapa hal yang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Nah, maka kita juga harus perbanyak gerak kita, harus memilih makanan yang tepat ya. Olahraga secara teratur ini nantinya bisa membantu kita untuk dapat menurunkan kadar kolesterol ya. Jadi hiperkolesterolemia ini memang seringkali itu tidak menunjukkan gejala yang jelas, sehingga banyak orang yang baru mengetahui kadar kolesterolnya tinggi itu biasanya setelah menjalani pemeriksaan kesehatan atau ketika muncul komplikasi. Nah, itu beberapa hal yang memang perlu kita pahami dulu. Jadi ya, kita harus bisa rutin cek dan terapkan hidup sehat, itu merupakan kunci untuk mengontrol hiperkolesterolemia. Nah, di sini untuk cara mengendalikan kadar kolesterol, nantinya akan kita bahas kembali untuk Anda di Seragen Sehat. Nah, kali ini kita langsung saja ada dari koleksinya yang kembali akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen.
Masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar sampai nanti pukul 6 pagi. Tadi setelah ada DJ Ayu Ting Ting sudah menemani Mitra Buana dan pendengar. Kak, ini langsung saja kita hadirkan ada dari koleksinya di sini Nazar Seperti Mati Lampu. Langsung saja kita hadirkan lagunya untuk Anda.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Halo, balik lagi masih di Sragen Sehat ya. Tadi sudah kita hadirkan beberapa hal yang bisa menyebabkan peningkatan kolesterol disebabkan karena kurang gerak. Kemudian juga mengkonsumsi makanan tinggi lemak ya, kelebihan berat badan, kebiasaan merokok dan faktor genetik itu beberapa penyebab peningkatan kadar kolesterol ya. Jadi ya kita usahakan untuk selalu bisa untuk menurunkan kolesterol atau menghindari itu, biasakan kita hidup sehat mulai dari memilih makanan yang tepat, berolahraga secara teratur hingga menjaga kondisi kesehatan, karena itu berperan penting dalam menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke juga. Nah, di sini ada cara untuk mengendalikan kadar kolesterol ya. Jadi kita harus bisa memperbaiki pola makan menjadi salah satu langkah penting ini ya, untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkendali pada penderita hiperkolesterolemia. Ya, kemudian kita juga harus mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak. Ya, tadi sudah kita hadirkan beberapa hal yang memang perlu kita pahami agar bisa menurunkan kolesterol atau bisa mengendalikan kadar kolesterol. Jadi perbaiki pola makan. Ya, jadi ini bisa menjaga kadar kolesterol tetap terkendali. Kemudian juga tadi harus bisa mengurangi makanan yang tinggi lemak jenuh. Nah, jadi kurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh atau lemak trans, itu seperti gorengan, makanan cepat saji, serta produk olahan kemasan. Nah, itu harus dikurangi lah ya, dalam mengkonsumsi gorengan, makanan cepat saji maupun juga produk olahan kemasan. Dan sebagai gantinya, Mitra Buana, sebagai gantinya sebaiknya Anda bisa memilih makanan kaya nutrisi seperti sayuran atau buah-buahan, ikan, ayam tanpa kulit, tapi ya ayam tanpa kulit, juga kacang-kacangan atau gandum utuh. Nah, jadi untuk Mitra Buana, agar Anda tuh bisa mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh atau lemak trans ya, sebagai gantinya Anda bisa memilih makanan kaya nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, dan gandum utuh. Selain itu, olahraga secara teratur ya, olahraga secara rutin. Minimal ya kita bisa menyempatkan waktu 30 menit saja setiap hari, itu ternyata juga dapat membantu menekan kadar kolesterol jahat LDL, sekaligus juga dapat meningkatkan kolesterol baik HDL. Nah, jadi diusahakan setiap harinya kita bisa melakukan olahraga rutin itu minimal 30 menit setiap hari. Selain itu juga kita harus bisa menjaga berat badan tetap ideal ya. Menjaga berat badan tetap ideal ini menghindari rokok dan alkohol, serta mengelola stres juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Dan pemeriksaan kolesterol secara rutin juga diperlukan ya, untuk memantau kondisi tubuh Anda dengan menjalankan gaya hidup sehat secara konsisten dan mendapatkan arahan medis bila dibutuhkan. Jadi resiko komplikasi akibat hiperkolesterolemia itu bisa dikurangi ya, Mitra Buana dan pendengar. Jadi itulah untuk sumber informasi dari Alo Dokter. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai rutin cek dan terapkan hidup sehat. Ini adalah kunci mengontrol hiperkolesterolemia. Semoga bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana dan pendengar. Dan sampai di sini juga saya menemani Anda di Sragen Sehat. Dan untuk Mitra Buana dan pendengar, di sini saatnya ini pamit undur karena pukul 6 pagi nanti Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Jadi saatnya Indah pamit undur dari gelaran Sragen Sehat. Semoga tips mengenai rutin cek dan terapkan hidup sehat adalah kunci mengontrol hiperkolesterolemia ini bisa bermanfaat buat Mitra Buana. Selamat pagi, selamat berhari Minggu bersama keluarga, dan salam yuk gerak.

0: arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Dek Provinsi DKI Jakarta menyatakan gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Operasional Sekolah Rakyat di Jawa Tengah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Gedung teknis Bapenda DKI Jakarta dipasangi garis polisi setelah kebakaran yang terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 malam. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu gedung dinyatakan aman sebelum melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan penyidik telah memeriksa 10 saksi terkait kebakaran tersebut. Dan ia menyebutkan satu di antaranya merupakan korban yang bekerja di gedung teknis dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Informasi mancanegara, Presiden Lebanon Yosef Aoun menyampaikan pandangan positif setelah putaran terbaru perundingan Lebanon-Israel yang berlangsung di Roma. Perundingan tersebut merupakan putaran ketujuh dan digelar di tengah berlanjutnya serangkaian-serangan Israel di Lebanon Selatan. Dalam rapat kabinet pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu, Aoun mengatakan pembicaraan mencakup sejumlah isu penting. Isu tersebut termasuk gencatan senjata, pembongkaran rumah, perbatasan, pertukaran tahanan, serta pembentukan dan pengembangan zona percontohan. Informasi dari dunia olahraga, Francisco Rivera tampil konsisten sepanjang Piala Presiden 2026. Gelandang Persebaya tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tahun ini. Melansir dari laman Persebaya, pemain Meksiko ini mencatatkan 398 menit dalam 4 laga Piala Presiden 2026. Perannya menjaga permainan Persebaya tetap hidup. Bagi Rivera, penghargaan tersebut memiliki arti tersendiri dan ia bangga karena target pribadi dan juga tim Persebaya berhasil tercapai pada tahun ini. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Zarotin Aljana melaporkan.
3: Untuk layak hari sendiri untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk kerja melakukan
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta gedung Bapenda DKI yang terbakar Jumat malam lalu untuk digunakan kembali oleh pegawai oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta Bayu Megantara mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap
3: layak sendiri enggak untuk hari Senin dilakukan untuk para pegawai untuk melakukan kegiatan yang
5: bisnis. Sepertinya belum ya. Sepertinya belum ya. Karena staff dan sebagainya sepertinya belum ya. Karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelam pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Kemkat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
6: Korban masih di rumah sakit, kita berhasil satu dua evakuasi secara manual dari lantai 16. Sementara masih perawatan di rumah sakit, tidak untuk jiwa, alhamdulillah baik semua aman.
4: Karma memastikan area gedung Pemda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahradin Al-Jannah 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen pada musim kemarau tahun ini melonjak 100% jika dibandingkan kejadian tahun 2025 lalu. Bahkan pemadam kebakaran Kabupaten Sragen tidak menampik jika potensi kebakaran di Sragen masuk 10 besar daerah rawan di Jawa Tengah. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
7: Kemarin sudah 119 kasus. Ini baru tengah tahun, baru masuk bulan 8.
8: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan signifikan pada musim kemarau tahun ini. Berdasarkan data Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen, hingga akhir Juli tercatat sebanyak 120 kejadian kebakaran. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tabel data tahun sebelumnya, total kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli baru mencapai 56 kasus. Sementara pada tahun ini, per 31 Juli saja, jumlahnya sudah menembus 120 kasus kebakaran. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, di mana terjadi 49 kasus kebakaran dalam satu bulan. Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Sragen Tommy Isharyanto menyampaikan bahwa tingginya angka penanganan tersebut menempatkan Kabupaten Sragen ke dalam jajaran 10 besar daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Tommy menjelaskan pemicu utama maraknya kebakaran di Sragen sejauh ini didominasi oleh kelalaian manusia atau human error, baik untuk musibah kebakaran pemukiman maupun lahan modern.
7: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif cukup tinggi, ya. Baik dari tataran rumah, lahan maupun yang lain itu kami sidang sendiri itu hampir setiap hari ada menangani.
8: Selain kelalaian aktivitas pembakaran, potensi kebakaran rumah juga dipicu oleh instalasi listrik yang kurang aman. Banyak warga yang menumpuk colokan listrik berlebihan atau stop kontak tersambung sehingga menimbulkan beban panas tinggi dan memicu konsleting. Menyikapi tingginya potensi karhutlah dan kebakaran pemukiman di musim kemarau ini, Pemkab Sragen bersama instansi terkait terus memperkuat sinergi dan koordinasi. Sementara itu, di sela memimpin apel kesiapsiagaan mengantisipasi karhutlah, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan, selain sinergi lintas sektoral untuk mencegah kebakaran, harus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat.
9: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Karena di Sragen ini dalam satu bulan terakhir ini terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan adalah kelalaian dari pemilik rumah sendiri.
8: Sementara itu, guna menekan angka kejadian kebakaran yang kian mengkhawatirkan, Pemkab dan Polres Sragen mengeluarkan sejumlah imbauan penting bagi seluruh warga, yakni memastikan tidak meninggalkan kompor atau tungku dalam keadaan menyala usai memasak. Jika membakar sampah, pastikan lokasi dilokalisir dan ditunggu hingga api benar-benar padam. Kemudian

0: Yeah, jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
1: Berikut program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
0: Sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
2: 2 minggu ini sudah di permanen sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 minggu, 31 Juli tambah yang lama di 86.
1: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang untuk membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem tanpa perantara.
6: Dia termasuk yang pondok pesantren kami juga cek. Dicek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian

0: pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
1: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Kediri menemukan 130 kasus HIV/AIDS pada semester pertama tahun 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya. Berdasarkan data per semester 1, sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 33 kasus merupakan warga berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan melalui screening, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan penanganan dan juga mencegah penularan lebih lanjut.
4: Selama Januari sampai Juni tahun ini, kami mencatat ada 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 33 orang itu merupakan warga yang berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kalau dilihat dari kelompok usianya, yang paling banyak memang usia produktif, antara 20 sampai 29 tahun.
3: Sementara itu, dosen Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Forman Nufrindo Sijabat, menilai bahwa penanganan HIV/AIDS memang memerlukan pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Menurutnya, ketersediaan layanan kesehatan yang ramah, akses pengobatan yang berkesinambungan, serta dukungan motivasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan pasien terhadap terapi.
5: Pengobatan yang ramah pada pasien HIV ini tidak bisa diselenggarakan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat yang lain yang sehat secara tidak kena HIV itu juga perlu menyediakan suasana lingkungan layanan kesehatan yang ramah. Dan bagi pasien HIV yang perlu diketahui yang seringkali terlupakan, ada yang namanya prinsip sekarang undetectable, untransmittable. Jadi ketika virusnya sudah di bawah 40 kopi karena rajin berobat, maka otomatis tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain.
3: Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Kesehatan juga menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi di berbagai sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas dan juga kader dari kelurahan mengoperasikan mobile VCT, serta memastikan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS dapat diakses secara gratis dan juga berkelanjutan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan publik. Ana Kusuma melaporkan.
2: Dampak El Nino, kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Kediri semakin meningkat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
6: Sering meningkatnya suhu di bumi yang disebabkan oleh El Nino, maka pada saat ini kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat belanja di Kota Kediri ikut semakin meningkat. Hal disampaikan oleh salah satu pengunjung mall Kediri Town Square asal Tulung Agung, Nur Ayu Habibah. Ayu mengatakan bahwa ia sengaja datang berkunjung ke mall tersebut bersama dengan sejumlah teman sejawat. Langkah ini sekaligus dilakukan untuk mengisi waktu luang dan bisa menikmati beragam produk kuliner. Apalagi ketika mendatangi mall Kediri ini, pihak juga bisa mendapatkan suasana yang nyaman, aman, dan sejuk.
7: Tempat perbelanjaan untuk semua kalangan masih sangat terkait ya. Untuk lingkungannya sendiri juga ramah dan aman. Itu yang saya suka. Jadi dia nggak bikin orang was-was. Karena dia kan middle ya, nggak begitu rame banget. Terus di sini juga nyaman, orangnya ramah-ramah. Semua tempatnya juga sudah cukup lengkap. Saya rasa semuanya mendukung kalau kita di Kediri Mall. Saya lebih suka di sini. Dengan yang lain, saya rasa rata-rata ya.
6: Sementara itu, manajer marketing communication Kediri Town Square, Aan Tri Ayuni, menyebutkan bahwa saat ini manajemen mall tersebut terus melakukan pembenahan dan strategi untuk mendatangkan sejumlah pengunjung, termasuk halnya dengan menambah tenan skala nasional hingga menggelar berbagai event menarik, termasuk menerapkan potongan harga atau diskon.
8: Kediri Town Square fokusnya bahwa tenan-tenan yang F&B ya. Kemudian kayaknya tren sekarang customer itu lebih ke wellness sama F&B. Mereka lebih suka makanan sama fokus ke kesehatan. Fashion, aksesoris ataupun yang lainnya tetap, tapi kayak fokus utamanya sekarang lebih senang kayak kuliner gitu sih. Jadi makanya tenan-tenan yang akan datang coming soon di Kediri Town Square ini lebih ke F&B ya.
6: Diketahui hingga saat ini total tenan yang ada di mall tersebut mencapai sekitar 80 gerai dan dari jumlah ini sebanyak 20% diantaranya merupakan sektor makanan dan minuman, sedangkan sisa lainnya ditunjang oleh gerai kesehatan maupun fashion. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Balik lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda kembali ya di program acara Musik Minggu Pagi. Apa kabar buat Mitra Buana? Semoga sudah selalu ya untuk kalian semua bersama keluarga. Dan kali ini di Musik Minggu Pagi kita akan sedikit berbagi informasi untuk Anda. Nah, pagi hari ini Mitra Buana di hari Minggu. Wah, biasanya Mitra Buana bisa Anda lakukan nih berbagai aktivitas ya untuk mengisi akhir pekan weekend Anda bareng keluarga, sahabat maupun juga orang tercinta. Jadi pagi hari ini mumpung cuaca juga cerah ya, Mitra Buana bisa datang ke beberapa taman yang ada di Seragen maupun juga satu lokasi yang cukup menarik untuk kita kunjungi, yaitu ada Car Free Day. Nah, silakan nih buat Mitra Buana yang pengen sekali mengajak keluarga jalan-jalan pagi, bisa senam bareng, bisa datang ke Car Free di Seragen ya, karena berbagai aktivitas itu tersedia di sana ya. Jadi bisa senam pagi atau jalan-jalan pagi mengelilingi alun-alun ya, atau bisa berbelanja atau bisa kuliner. Nah, silakan Mitra Buana, ini mumpung masih pukul 6.37 menit ya, 6.37 menit, jadi saatnya Mitra Buana bisa mengajak keluarga untuk jalan-jalan ke Car Free Day Seragen. Dalam hari Minggu pagi itu selalu dilaksanakan kegiatan Car Free Day di alun-alun Seragen di sekitar Jalan Reskowati ya, mulai dari terminal lama hingga di Poltas. Nah, jadi silakan ya untuk Mitra Buana. Di Car Free Day pun juga ada beberapa komunitas juga di sana. Jadi hiburan yang cukup menarik ya untuk weekend Anda bersama keluarga. Jadi silakan nih buruan ya, mumpung masih pagi, yang pengen jajan ya. Di sana tuh komplit loh. Ada makanan kekinian, ada makanan jadul. Nah, tinggal memilih kesukaan Mitra Buana. Jadi silakan nih, ayo bisa nih mengajak keluarga ya, atau sahabat-sahabatnya. Boleh juga mengajak Indah ya. Tapi gimana, udah diajak mau siaran ya, gak bisa berarti dong ya. Sebenarnya sih pengen kesana sih ya, siapa tahu nanti ya setelah pulang juga udah selesai ya, minggu depan deh ya bisa mengajak Indah ke Car Free Day Seragen ya. Kalau minggu ini maaf deh gitu ya. Oke, masih di sini Mitra Buana. Yuk kita ke Car Free Day Seragen ya, kita memeriahkan acara di Car Free Day Seragen. Bisa berkuliner, bisa berbelanja, bisa bersama komunitasnya. Yang terpenting di hari Minggu Anda tuh cukup menyenangkan. Jadi bisa lebih produktif lah ya Mitra Buana bersama teman-teman dan juga keluarga ya. Baik ya, pasti di sini tadi sudah dibuka satu koleksi dari Jiro, Kau Curi Lagi, sudah menemani Mitra Buana. Dan sebelum kita berbagi informasi lainnya untuk Anda di Musik Minggu Pagi, nah nanti kita pukul 7 pagi akan kembali mendengarkan Pak Wartos Bahasa Jawi yang akan kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen ya. Sekali lagi, mumpung masih pagi, silahkan Anda bisa menyempatkan waktu pagi Anda untuk ke Car Free Day Seragen ya, menikmati suasana pagi di alun-alun Seragen. Apalagi bagi Mitra Buana yang punya anak-anak kecil, jangan lupa bawa jagung. Nah, buat apa jagung? Nah, itu buat memberi makan burung dara di sana. Karena di alun-alun Seragen kan banyak tuh ya burung dara. Nah, ini nanti anak-anak Anda pasti suka deh. Siap masih jagung, nanti burung-burung dara itu akan turun memakannya. Cukup senang sekali pasti putra-putri Anda ya. Atau berbagai wahana permainan juga ada. Biasanya mobil-mobilan, ada mewarnai, ada main bola ya. Kemudian masih ada main trail gitu, mobil-mobilan trail. Nah, cukup menarik sekali. Jadi ajaklah putra-putri Anda juga nih untuk mengunjungi Car Free Day Seragen ya. Oke, masih sebelum kita berbagi info lainnya di Musik Minggu Pagi, dan nanti juga akan mendengarkan Pak Wartos Bahasa Jawi yang akan kami hadirkan untuk Anda pukul 7. Tadi sudah ada Jirok Kau Curi Lagi, kali ini ada Mulan Jamila Wonder Woman.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya ku api tenan lho, Pak.
4: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule, lan ora bokap.
3: Apa ya isi nganggo pupuk dasar kaya orea, lan sak panunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging, ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang, lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Baik Mitra Buana, kali ini kita akan break dulu ya, karena pukul 7 pagi kita akan mendengarkan pawartos bahasa Jawi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri FM di program acara, yaitu di Musik Minggu Pagi. Raja sama-sama suka.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Dandan Omah ing Kabupaten Sragen kangge ngrampungaken kemiskinan. Deklarasi Kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Wewengkon Wilayah Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah giataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Bebas Rumah Tidak Layak Huni RTLH dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016. Program menika sampun kasil mujudaken 16 desa bebas rumah tidak layak huni kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pamarintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni utawi RTLH. Dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016, program punika sampun kasil mujudaken 16 desa bebas RTLH kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA nalika dipun pinanggihi report